0: Dunia digital,
1: hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hotliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartlander dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, langsung dari RTMC di Teladan Polda Metro Jaya, kita langsung menuju ke ruas tol terlebih dahulu, terutama di tol Tangerang menuju arah Tomang. Terpantau padat terutama di KM 15 dan 14 menuju ke arah Karang Tengah. Untuk keluar nanti menjelang Tomang di lajur kontraflow telah dibuka, yaitu KM 3.400. Situasi ramai lancar, sudah ada AKP Darmo selaku KBO Satlantas wilayah Jakarta Barat. Sedangkan arah sebaliknya dari Tomang menuju arah Kebon Jeruk, berhati-hati outlet Kebon Jeruk saat ini ada penanganan sebuah truk yang mengalami pecah ban, yaitu di sekitar lajur kiri menjelang outrem atau keluar Kebon Jeruk menuju ke arah relasi. Sedangkan untuk ruas tol lainnya terpantau di sekitar kawasan Cipitung KM26.400 arah Cikampek saat ini padat. Ada penanganan kecelakaan tunggal di KM26.400 arah Cikampek, di mana satu lajur saat ini termakan. Untuk penanganan sudah ada PJR dari Korlantas Mabes Polri. Situasi lalin cukup padat menuju arah Cikampek, terutama di KM26.400. Memasuki ke arah tol dalam kota dari KM1.300 telah dibuka kontraflow hingga nanti keluar 8.100 menjelang ke arah Polda. Untuk arah bandara kami sarankan gunakan lajur ketiga dan empat. Situasi cukup lancar, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Sementara untuk Tangerang lainnya, dilaporkan Tangsel Jalan Juanda menuju arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, terpantau padat, terutama di traffic light sekitar Situ Gintung, dikarenakan volume kendaraan. Dan perkiraan untuk unjuk rasa nanti di sekitar MPR-DPR RI pada pukul 10 dan pukul 13.00 ada penyampaian pendapat. Demikian pula di kantor KPK RI pada pukul 13.30. Dan cuaca saat ini cukup cerah, tetap berhati-hati, selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu, tetap bersorak di 100,6 FM Heartland Radio.

Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Senang banget Rajel Zee dan juga di Kak Arwan pagi hari ini bisa kembali menyapa kamu semuanya.
1: Pagi-pagi.
0: Hai, ini adalah hari terakhir loh.
1: Hari terakhir apa nih?
0: Hari terakhir di bulan Juni.
1: Oh.
0: Karena hari ini itu tanggal 30 dan besok kita sudah berganti bulan. Kita memasuki bulan ke-7, guys.
1: Wah, Juli ya?
0: Iya, ini tuh udah di pertengahan tahun ya.
1: Yeah.
0: Nggak berasa ya, kayaknya baru kemarin itu kita ngerayain tahun baru. Enggak ya?
1: Enggak sih, enggak.
0: Udah lama.
1: Ini
0: ya?
1: Udah setengah bulan sih. Enggak mungkin baru kemarin ngerasain tahun baru. Lo kemana aja?
0: Mungkin karena aku terlalu bahagia.
1: Oh,
0: jadi enggak berasa.
1: Jadi lupa ya semuanya.
0: Enggak
1: ya?
0: Berasa gitu. Kita sapa dulu ya di pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Semoga semuanya sehat. Dan kita sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM.
1: Ada Kak Miss Diana, Andi Nova Wijaya, ada Kak Jainal, ada Kak Andre Yong. Ikutan yuk topik kita di pagi hari ini.
0: Terima kasih.
1: Ide kreatif yang pernah kalian buat di masa sulit dalam hidup kalian selama ini apa nih, guys?
0: Ya, langsung tuliskan di kolom komentar ya. Ada Pak Hadi Triwidianto juga, ada John Bimo nih, Pak Yohanes.
1: Halo Pak Yo.
0: Ada Semi, ada Pak Edi. Kayaknya ya. Ada Edi Bintoro juga nih dari Kalimantan Barat pagi hari ini sudah gabungan. Terima kasih guys yang mau kirim voice note juga kita tunggu di 0819269000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Dian masih di Morning Espresso, ada Ragil Si dan juga di Karuan. Gimana nih lagunya? Udah bikin kita ini gak semangat gak? Semangat pasti ya.
1: Ada yang nostalgia nih.
0: Ada
1: sih.
0: Ada nostalgia juga.
1: Ada Bang Rudy di Cibubur. Denger lagu ini jadi inget umur sama Uban.
0: Thank you yang udah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini.
1: Yes.
0: Ya. Dan di pagi hari yang begitu cerah ceria seperti hati kita berdua, dan aku berharap seperti hati kalian semua ya, pagi hari ini cerah ceria. Kita tuh lagi ngebahas tentang ide kreatif di masa sulit. Nah, kadang itu kondisi sulit itu tuh sering dianggap sebagai penghalang ya untuk kita tuh berkarya. Tapi justru itu sebaliknya gitu. Justru di saat kita tuh mengalami masa sulit dalam kehidupan kita, tiba-tiba aja ide-ide kreatif itu mulai bermunculan di pikiran kita dan di hati kita. Pengen buat inilah, pengen coba inilah, kayak gitu. Kamu pernah ngerasain hal seperti ini gak, Dik? Saat
1: pernah,
0: kamu tuh
1: pernah,
0: dalam kondisi sulit gitu pernah, dalam hidup kamu.
1: Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan ya. Kecuali kalau di level konglo kali.
0: Beda lagi ya ceritanya. Gak ada itu di kamusnya ya.
1: Pernah sih, apalagi kalau kita lagi dalam tekanan gitu kan. Biasanya itu ada ide-ide banyak yang muncul gitu.
0: Iya.
1: Gue juga gak tahu kenapa.
0: Kenapa ya? Itu juga sih yang jadi pertanyaan aku. Kenapa
1: iya,
0: ya?
1: Ada penelitian juga yang menunjukkan kalau kemampuan beradaptasi atau resilient yang dipadukan dengan inovasi menjadi kunci bertahan di tengah perubahan. Dan individu yang mau mencoba pendekatan baru cenderung lebih mampu melewati masa sulit.
0: Ya, jadi itu kayak bukan jadi rahasia umum lagi gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Di saat masa sulit datang dalam hidup kita, yang ada itu justru harusnya kita tuh mencari jalan keluarnya, solusi ya.
1: Jangan nyerah gitu.
0: Cari jalan tikusnya, blusukan.
1: Tapi emang benar kata lu sih, yang mungkin yang pertama harus kita lakukan ya berserah, kita berdoa dulu dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Setelah kita berdoa, kemudian kita punya ide untuk melakukan misalnya.
0: Kayak dikasih ide gitu ya sama Tuhan gitu ya.
1: Dicoba aja
0: berdoa
1: dulu gitu kan. Berhasil atau enggaknya nanti kan belakangan gitu.
0: Iya,
1: yang penting tuh proses.
0: Nah, yang penting udah berusaha, udah coba gitu.
1: Tapi kita pernah mengalami masa-masa ini kan, satu dunia waktu masa pandemi itu, banyak bisnis yang bangkrut gitu.
0: Bener, pekerjaan juga stuck kan. Maksudnya berhenti
1: banyak,
0: gitu.
1: Banyak juga yang kena PHK.
0: Nah, dan dari situlah masa sulit terjadi itulah akhirnya datang ide-ide kreatif. Mulai mencoba menu-menu baru, terus dijual. Buat kue yang tadinya gak suka masak, gak suka buat kue, tiba-tiba di waktu itu ya langsung buat kue beberapa teman-teman. Terus mulai jual secara online.
1: Nah,
0: dikirim
1: itu
0: ke rumah-rumah. Dan akhirnya sampai sekarang itu ada beberapa teman-teman aku tuh yang setelah kejadian itu ya, akhirnya mereka tuh buka toko roti. Keren ya.
1: Keren sih, keren.
0: Dari masa-masa sulit itu.
1: Ya, seperti radio yang kita rasakan saat ini nih sih. Perubahan gimana? Itu kan awal dari pandemi kan semua banyak yang online ya. Apa-apa online, bahkan siaran juga yang ada siaran dari rumah gitu loh.
0: Wow.
1: Karena kita gak boleh kemana-mana waktu itu kan.
0: Ya
1: mau gak mau adanya dengan TikTok, kita live melalui berbagai platform gitu kan. Ya mungkin ini efek dari pandemi kemarin kali ya.
0: Bener.
1: Segala sesuatunya tuh berubah.
0: Iya, kalau dulu kalau kita meeting itu kan harus datang ya, on-site gitu. Tapi sekarang bisa lewat Zoom.
1: Wih,
0: keren ya. Kemajuan teknologi itu ternyata juga semakin maju karena terhimpit masalah. Nah, seharusnya kita juga begitu ya, Dika. Saat kita mengalami masalah, jangan membuat kita itu jadi patah semangat. Tapi justru saat masalah itu menghampiri hidup kita, kita harus semakin berkobar, gak? Semakin menyala abangku gitu.
1: Nyala.
0: Kita tunggu atensi kamu yang mau ikutan bagi cerita kamu. Siapa tahu ya, cerita kamu itu bisa menginspirasi kita semua. Apalagi nih, buat semua teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya masa-masa sulit ya. Bagiin bisa melalui voice note dengan durasi di bawah 1 menit ya. Kamu kirimkan ke 0819269000. Yang mau bergabung di live TikTok Heartline FM juga boleh. Jadi apa nih, ide kreatif yang pernah kamu buat di saat masa sulit dalam hidupmu?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Nadiem Makarim jalani sidang putusan korupsi Chromebook hari ini. IASJ gencar berantas scam. Dana korban 169,3 miliar rupiah berhasil dikembalikan. 80 personel butuh 5 jam padamkan kebakaran gudang di Cakung. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 Nadiem Anwar Makarim dijadwalkan menjalani sidang putusan hari ini. Sidang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Hardliner, dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2019 hingga 2022 ini, Nadiem terancam hukuman berat. Jaksa penuntut umum sebelumnya melayangkan tuntutan pidana penjara selama 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti fantastis sebesar 5,67 triliun rupiah atas tindakan yang merugikan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah lebih tersebut. Informasi lainnya, upaya pemberantasan penipuan siber atau scam di sektor keuangan kini semakin intensif dilakukan oleh pemerintah. Sejak dibentuk pada November 2024 lalu, Indonesia Anti-Scam Center atau IASC telah memblokir lebih dari 515 ribu rekening terkait aktivitas ilegal. Hardliner, Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudi Yanto menjelaskan total dana yang berhasil dibekukan hingga akhir Mei 2026 mencapai 638,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, dana sebesar 169,3 miliar rupiah kini telah resmi dikembalikan kepada para korban melalui sistem penanganan digital yang terintegrasi bersama OJK dan industri perbankan. Dan informasi terakhir Hardliner, sebanyak 80 personel suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang di kawasan Cakung. Proses pemadaman berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hingga hampir 5 jam akibat material gudang yang mudah terbakar. Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid mengonfirmasi kebakaran dilaporkan terjadi pada Senin malam pukul 22 lebih 35 menit. Petugas langsung meluncurkan 16 unit mobil pemadam ke lokasi hingga akhirnya amukan api berhasil dipadamkan total pada Selasa dini hari tadi pukul 3 lebih 57 menit.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Good morning, 100.6 FM.

0: Espresso, let's wake up your mind bersama Dika dan Ragilzi yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti pastinya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya, ya. Tentang apa nih? Tentang
0: ide kreatif di masa sulit.
1: Nah, ternyata ide kreatif itu tidak selalu butuh yang namanya modal besar ya, Heartliner ya. Banyak orang mungkin mengira nih kalau ide kreatif itu harus mahal, harus ada modalnya. Padahal yang paling penting itu adalah melihat peluang dari hal sederhana.
0: Harus bisa melihat peluang ya ternyata ya.
1: Harus tahu kita tuh timingnya tuh harus tepat gitu. Contohnya nih, kita mengubah yang namanya hobi itu menjadi jasa.
0: Hobi menjadi jasa. Misalnya nih kayak lu jago fotografi, lu jadi tukang foto gitu.
1: Bisa jadi. Jadi itu dirubah jadi jasa ya. Jadi hobinya itu enggak cuman sekedar hobi aja, tapi hobinya itu bisa menghasilkan uang, cuan gitu Dika.
0: Atau bisa juga jual barang bekas kali sih.
1: Bisa.
0: Lu banyak gak barang-barang yang di rumah tuh udah gak kepake gitu.
1: Banyak.
0: Kan banyak sekarang tuh istilahnya apa sih, thrifting ya.
1: Baju-baju gitu ya. Banyak tuh yang dijual di luaran sana. Jadi
0: bukan thrifting. Apa sih yang baju yang bekas kita pakai itu namanya, gue lupa lagi ah.
1: Apa?
0: Biasanya cici tahu. Kalau lupa coba teman-teman mungkin ada yang
1: ingat. Coba apa namanya? Coba yang ada di live TikTok. Ayo coba apa namanya.
0: Nah, yang lagi rame tuh kayak kelas-kelas online gitu loh sih.
1: Bisa.
0: Ya kan lewat webinar, lewat Zoom gitu.
1: Jadi itu banyak banget ya yang kayak gitu ya. Benar. Jadi punya keahlian terus dibagiin dan itu tuh menghasilkan uang gitu. Yeah.
0: Simpel kan ide-idenya kan?
1: Benar.
0: Kita punya kemampuan apa, kita punya skill apa, ya udah, kita coba deh nih peluang-peluangnya gitu kan.
1: Terus yang suka buat konten, nah ini tuh semakin banyak lahir orang-orang yang membuat konten, banyak banget, mau konten apapun itu ada ya. Ya Dika ya, kamu ini juga buat konten juga gak?
0: Udah gak buat lagi gue, kemarin gue buat.
1: Tapi beneran itu tuh bisa jadi ide kreatif juga ya. Yang tadinya mungkin gak punya cara gimana caranya bisa mendapatkan duit, mungkin dengan membuat konten kamu belajar ngedit ya kan, mencari peluang, nah bisa tuh menghasilkan uang juga. Oke, jadi yang mahal itu bukan idenya, tapi keberanian untuk memulai dan mencoba ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0819269000. Langsung aja kita bacakan. Cus, Dika, kamu mau baca ini yang mana dulu?
0: Ada Kakak Cynthia. Ide kreatif yang pernah aku buat adalah membuat jasa antar jemput sekolah di perumahan aku, tapi hanya untuk anak-anak yang sekolahnya sama dengan anak-anak aku, biar sekali jalan tapi dapat cuan.
1: Benar juga ya, sekali jalan, jadi cuma di kompleknya aja yang dijemput-jemput gitu. Karena sekolahnya bareng. Keren idenya. Terus ada juga Berliana, salam dari Minahasa. Hola.
0: Halo, Minahasa.
1: Selamat pagi. Ide kreatif aku tuh adalah membuat selimut dari kain-kain perca yang aku dapat dari penjahit-penjahit di sekitaran rumah dengan gratis. Karena kan udah gak kepake gitu ya, kain-kain bekasnya gitu. Kemudian aku satuin, aku jahit menjadi selimut imut perca dan aku jual. Ini sih kreatif banget, keren ya idenya ya.
0: Ada Bang Ganesa nih, saya pernah membuat es buah plastik dan saya jual di sekolah anak saya di masa sulit.
1: Wih, ada Renata juga, daripada nyerah mending terus mencoba, yang penting halal. Bener.
0: Ada Kak 0902 80. Oh, ada Kakak Paul.
1: Kak Paul bilang apa tuh di live TikTok?
0: Katanya minum kopi bisa menimbulkan ide kreatif kan?
1: Bisa dicoba ya, dicoba.
0: Dari ide kreatif PO masakan lumayan katanya, bisa online juga, jas hujan. Banyak ini usahanya.
1: Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Yeriko juga, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kreativitas. Tuhan yang memberi ide dan juga Tuhan yang memberi hikmat.
0: Amin.
1: Katanya. Terima kasih. Nah, memang sih ya, teknologi itu membuka banyak peluang sebenarnya. Asalkan kita itu mau mencoba ya Dika. Kalau kitanya sendiri nggak mau mencoba, ya jangan harap.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Raisa menemani kita di pagi hari ini. Ingin menyapa nih untuk teman-teman yang baru aja bergabung atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan. Bagi-bagi info yuk untuk pagi hari ini. Cuacanya gimana nih? Ada Pak Rudi di Cibubur. Lagi aman-aman aja katanya Cibubur.
1: Aman, lancar ya. Ada Kak Kawai juga, terima kasih sudah menyapa. Ada Mbak Sari, thank you. Ada Rias, Anda Rias yang bergabung di live TikTok Heartline FM. Oke, kita balik lagi ya. Kita tuh lagi ngobrolin tentang ide kreatif di masa sulit. Yeah. Jadi apa nih ide kreatif yang pernah kamu buat di saat masa sulit itu melanda hidup kamu, guys?
0: Nah, tapi ngomongin tentang ide kreatif tuh ada dampak-dampak negatif juga ternyata nih sih yang harus kita waspadai.
1: Wah,
0: gitu. Ternyata
1: aku pikir itu cuman seneng-seneng aja, positif semuanya gitu.
0: Ya positif sih positif. Cuma kalau dilakukannya nggak tepat itu akan ada dampak negatifnya. Contohnya ini kayak misalnya kita punya ide gitu kan, langsung bikin tuh karena pengen cepet kan mendapatkan penghasilan. Jadi keputusan yang terburu-buru itu nggak baik ternyata.
1: Kesusu.
0: Apa tuh?
1: Ya ini terburu-buru.
0: Oh.
1: Bahasa Jawanya itu pokoknya jangan kesusu gitu, jangan terburu-buru ambil keputusan. Jadi benar-benar kita tuh harus tahu dulu situasinya ya, harus cari peluang gitu di kawah. Ini kayaknya peluangnya bagus nih karena yang buka bisnis ini dan usaha ini tuh masih minim banget atau bahkan belum ada yang buka bisnis ini. Nah, itu kesempatan emas itu ya buat kita membuka usaha itu gitu.
0: Yes, ataupun yang suka ngikutin tren gitu kan tanpa riset. Ini juga berbahaya banget gitu loh. Dan kabarnya bisa membuat usaha kita cepat sepi sih.
1: Jadi cuma awalnya doang yang awalnya rame doang. Gitu ya selama beberapa bulan
0: ya
1: gitu.
0: Ya mungkin kayak FOMO-FOMO gitu lah. Oh, lagi rame ini nih ikutan bikin gitu kan. Tapi gak ada riset dulu gitu.
1: Terus mungkin ada risiko kerugian finansial juga ya. Kalau modalnya itu gak bisa kita kelola dengan baik. Ini sih yang penting ya. Harus benar-benar perhitungannya itu harus benar-benar pas gitu.
0: Harus pas.
1: Harus benar gitu perhitungannya ya.
0: Ya.
1: Terus kalau kita juga terlalu berlebihan mungkin bisa membuat kita jadi stres juga kali ya.
0: Stress,
1: kayak kelelahan gitu ya. Karena mungkin mencoba terlalu banyak. Jadi gak fokus sama satu hal, tapi beberapa hal sekaligus gitu.
0: Yang akhirnya gak ada yang berhasil nih.
1: Karena gak fokus.
0: Cuma dapat capek jadinya kan. Apalagi sekarang kan persaingan tuh banyak banget nih sih. Mungkin jadi membuat persaingan gak sehat kali ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Karena dengan contohnya kita cuma niru, ini orang kok usahanya bagus banget nih, gue buka gitu kan. Tapi kita gak punya inovasi gitu yang membuat produk kita tuh berbeda dari produk dia gitu. Ya sama aja bohong jadi kan, jadi gak sehat.
1: Iya benar, jadi gak sehat ya. Dan ternyata kalau bicara tentang ide kreatif di masa sulit itu juga ada tantangannya ya Dika. Mungkin kita yang memiliki modal yang terbatas, terus mungkin ada perasaan juga yang enggak deh aku takut gagal gitu. Ini sih yang selalu dan sering menghantui gitu. Jadi akhirnya itu orang gak mau coba karena udah dihantui dengan ketakutan gagal gitu.
0: Kreativitas itu memang penting sih. Tapi balik lagi kita benar-benar yang namanya keputusan yang tepat gitu kan. Terus ada apa di finansial tuh kita tahu gitu untuk mengelolanya dengan baik ataupun persaingan yang tadi nggak sehat dan burnout itu harus kita pikirkan masak-masak juga.
1: Yes, benar. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Tapi jangan membuat kita itu lelah untuk mencoba ya. Coba terus.
0: Betul, ada Kakak Deru. Ide kreatif dalam hal kuliner bisa juga tuh buat makanan dari hobi jadi cuan. Bang Rudi juga ikutan nih. Waktu COVID saya malah jual jasa buat website. Jadi banyak orang jualan lewat website pribadi mereka. Nah ini inovasi juga nih sih.
1: Bener, teknologi nih ya. Jadi ini ya, apa maksudnya itu tidak melewatkan gitu. Terus ada juga dari Mia. Dia bilang tantangan itu selalu ada guys. Yang penting berani mencoba. Ada Olivia. Ide kreatifku adalah mendaur ulang sisa makanan rumah tangga untuk dijadikan pupuk dan aku jual dan berhasil. Wih, mantap. Ada Carmilla yang bergabung.
0: Gitu.
1: Tuh kan dinyanyiin sama Bang Dika.
0: Gimana Carmilla?
1: Dia bilang saya punya rumah kreativitas di mana keterampilan yang saya buat itu berasal dari barang-barang bekas seperti botol deterjen yang bisa dimodifikasi menjadi tas. Wah. Wow. Terus bungkus kue dan pewangi pakaian yang bisa disulap menjadi taplak meja dan sebagainya. Dan di rumah kreatif ini saya mengajarkan anak-anak untuk kreatif menggunakan sampah yang ada di sekitar kita agar bisa bermanfaat. Wah, jadi dia tuh kayak buka kelas gitu. Buka sanggar kreativitas gitu, Dika. Keren nih, dari Carmila, Kak Carmila di Bali. Nanti kapan-kapan kalau kita pergi ke Bali, kita mampir ya ke sanggar kreativitasnya Kak Carmila. Kita ngamen di depannya ya.
0: Ya, masih kita tunggu nih untuk teman-teman semua yang mau ikutan interaktif di pagi hari ini di 0819-26-9000 atau bergabung juga bersama kita di akun live TikTok. Ide kreatif apa nih yang kalian punya di masa-masa sulit?

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: ya. Mamala kita ke menit 19 lepas dari pukul 9 pagi. Dan masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Rachel Z dan juga Dika Arwan. Kembali aku sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Kita lagi ngobrolin tentang ide kreatif di masa sulit, guys. Jadi kira-kira ide kreatif apa nih yang pernah muncul, yang pernah kamu lakukan di saat kamu sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kamu. Dan kita itu memang harus berani mengubah cara lama kita ya. Kadang itu harus diubah tujuannya, terus packingnya mungkin ya kalau kita punya bisnis gitu. Dan kita harus mencari lagi cara-cara yang baru kalau dirasa bahwa kreativitas kita tuh kayak udah mulai stuck gitu. Yep. Bisnis atau jasa yang kita berikan itu udah kayak kok gini-gini aja ya. Nah, kayaknya itu kita harus mulai belajar untuk mengubah cara lama menjadi cara baru. Gitu Dika,
1: gitu.
0: Setuju ya?
1: Setuju. Karena kan perubahan kecil juga sering menghasilkan peluang besar. Siapa tahu lebih cuan gitu dengan cara baru gitu kan, ketimbang dengan cara lamanya ataupun mungkin ada inovasi-inovasi baru.
0: Bener.
1: Gitu kan. Jadi jangan pernah takut gagal deh untuk mencoba, karena ide kreatif hampir selalu melalui proses gagal dahulu dan banyak inovasi lahir melalui berkali-kali melakukan perbaikan.
0: Yeah. Jadi ternyata ada beberapa ide nih yang bisa kita kembangkan ya saat ekonomi mungkin sedang gak baik-baik
1: aja.
0: Mungkin kita bisa buka jasa titip ya. Kalau kita lagi pergi wisata atau kita lagi pergi ke luar negeri, nah kita bisa buka jasa titip. Ini tuh keren sih. Terus jual beli barang bekas juga bisa. Terus apalagi ya, kita mulai belajar menanam tanaman hias hidroponik yang bisa dijual dan itu banyak banget loh keuntungannya. Yeah. Tapi kita memang harus belajar dulu gitu gimana caranya supaya bisnis ini benar-benar gak cuman gini-gini aja tapi bisa semakin gede dan semakin gede lagi. Ada juga di jasa desain, editing buat kamu yang suka edit-edit ya. Ada juga kamu mungkin yang selama ini buka jasa kayak mengajar, kayak les bimbel gitu ya, atau les musik. Tapi selama ini kamu bukanya itu les private, jadi kayak kamu datang langsung ke rumahnya, jadi kayak onsite gitu ya. Mungkin kamu bisa coba buka lesnya itu secara Zoom. Ya, ini tuh bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi gitu.
1: Lebih banyak lagi.
0: Bisa dicoba.
1: Sekarang tuh lagi rame kayak affiliate-affiliate gitu nih sih. Kan di platform TikTok. Betul. Ini kan banyak nih yang menawarkan produk-produk. Nah, itu bisa menjadi sebuah peluang juga buat kita kayak yang ingin menambahkan pundi-pundinya. Ya, apalagi di ekonomi saat ini kan lagi susah banget nih. Siapa tahu bisa menambahkan ya, misalnya untuk menambah-nambah uang apa, uang sekolah anak.
0: Bener,
1: ataupun uang
0: bisa
1: jajan
0: dicoba.
1: Anak. Banyak sekarang affiliate-affiliate yang ikutan nih sih.
0: Bisa dicoba ya.
1: Yeah.
0: Jadi kira-kira ada gak sih di antara Heartliner pagi hari ini mungkin yang mulai berpikir gitu. Kira-kira apa ya yang mau

0: dari yang kita bisa dulu ya.
1: Yang sesuai dengan minat, bakat, hobi kita.
0: Berarti
1: kita
0: lu kayak ke jasa gitu ya.
1: Yeah.
0: Kayak ngelukis gitu kan.
1: Iya, gambar gitu ya. Bahkan aku pernah jadi tukang cat.
0: Tukang cat?
1: Iya. Pada waktu masa sulit menghampiri hidup aku.
0: Tau dulu, ini tukang cat kayak gimana nih?
1: Iya, tukang cat beneran. Dari rumah ke rumah ngecat,
0: ngecat
1: dalam rumah.
0: Yes. Serius?
1: Lalu gak percaya kan? Gak percaya kan lu? Pernah di saat masa sulit.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner MK tegaskan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Biaya pemeliharaan kendaraan bisa membengkak karena B50. Sempat memanas, Donald Trump umumkan Amerika Serikat dan Iran gelar rundingan baru di Qatar. Selamat pagi Hardliner, Anda menyimak berita 30 bersama Versiana. Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemberian atau pemilihan kepala daerah wajib tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hardliner, penegasan ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK Jakarta Senin kemarin. Ketua MK Suhartoyo menyatakan penyelenggaraan pilkada harus tetap berpedoman pada asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan dalam putusan tersebut. Mahkamah menolak permohonan pemohon karena dinilai tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang jelas dan aktual. Selanjutnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, mengatakan adanya potensi lonjakan biaya operasional bagi pelaku industri. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menerapkan mandatori bahan bakar B50 atau campuran biodiesel 50%. Hardliner, Esther menjelaskan tambahan biaya tersebut terutama diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan diesel model lama yang tidak dirancang lemak nabati kadar tinggi. Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan B50 beresiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10% karena sifat bahan bakar yang lebih mudah menyerap air. Informasi terakhir dari mancanegara, Amerika Serikat dan Iran bersiap untuk menggelar perundingan diplomatik baru di Doha, ibu kota Qatar. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menyampaikan melalui akun media sosial pribadinya atau melalui platform Truth Social. Trump menuliskan bahwa pihak Iran telah meminta pertemuan dan rasionya akan segera berlangsung esok hari. Langkah dialog ini diambil menyusul serangkaian ketegangan militer yang sempat kembali memanas di kawasan Timur Tengah sepanjang akhir pekan lalu guna mencari titik temu kesepakatan damai antara kedua negara.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind bersama Ragil Z dan Dika Arwan di jam 9 lewat 45 menit.
1: Gak berasa banget ternyata waktu kita semakin menipis nih buat menemani
0: semakin
1: kamu
0: menipis.
1: Semuanya. Kita sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you buat Eric Liliawan, ada Ibu Icu juga yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun ya. Untuk Bapak Pendeta Markus dan Bu Pendeta Grace dari GKI Perniagaan. Makin diberkati pelayanannya. Oke.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Ada juga Pak Eri, kalau Bang Dika dan Ciragil. Ada S125, ada Kakak Lira Manik, ada Bang Roy. 32 besar Pildun Jerman tersingkir. Para gue 1-1 adu penalti 3-4. Ada Warkopi. Selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Tadi kita udah nanyain nih, kalau harus memulai usaha minggu ini, Heartlines lebih memilih jual produk atau jual jasa? Ada gabungan
1: jual
0: nih sih.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kak Johanista, aku lebih ke jasa sih katanya.
1: Oke.
0: Jasa mengejar bahasa Mandarin.
1: Mengajar.
0: Tadi gue bilang apa?
1: Mengejar
0: ya? Nah itu maksudnya.
1: Mengajar bahasa Mandarin guys. Oke, terus ada Julia juga. Pada dasarnya Tuhan memberi manusia otak untuk bisa berpikir kreatif. Masalahnya kita mau gak kembangin hal itu atau berpuas diri aja dengan apa yang kita bisa saat ini. Thank you.
0: Ada Ibu Debi, aku suka membuat kue tart custom. Dari situ aku belajar mengembangkan kreativitas aku sampai akhirnya aku punya toko kue sendiri.
1: Mantap. Oke, wah, kayaknya kita harus segera pamit undur diri ya Dika ya. Jadi kesimpulannya nih ya, masa sulit itu tuh memang gak menyenangkan. Siapa sih yang mau berada di masa sulit ya? Semua
0: gua
1: orang
0: mau
1: tuh,
0: loh.
1: Kamu mau?
0: Gue mau.
1: Wih, luar biasa.
0: Karena kenapa? Dari masa-masa alasannya sulit itu kita belajar menjadi seorang yang kuat.
1: Wih, mantap.
0: Kadang-kadang sih gue ngeluh.
1: Iya, memang sih ya. Tetapi seringkali ini memang menjadi waktu terbaik memang untuk menemukan kemampuan yang selama ini belum kita sadari.
0: Gua kenal seseorang yang dia tuh tangguh banget di masa-masa sulit. Ada Anthony belakang, nama belakangnya Anthony, suka dipanggil Anthony gitu. Jadi setiap dia mengalami masa-masa sulit gitu, dia tuh bikin konten. Gua selalu perhatiin gitu kan di media sosialnya. Sekarang dia lagi main di Treat. Lagi main di Treat dia sekarang. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia ungkapkan, dia tuh kan orang yang suka banget dengan musik gitu sih.
1: Iya.
0: Jadi itu nyambung, relate banget sama kehidupan dia. Jadi dia bikin konten-konten musik, terus dia cerita tuh dari situ. Ya maklum lah ya, namanya juga
1: musisi.
0: Oh, sama musana.
1: Musisi sama musana. Oke. Dan banyak penelitian juga yang menyimpulkan ya bahwa kombinasi kreativitas, kemampuan belajar adaptasi terhadap teknologi, dan kemampuan berkolaborasi ini merupakan fondasi yang penting untuk bertahan sekaligus berkembang di tengah perubahan.
0: Yes, jadi kesulitan memang gak bisa harus kita pilih, tapi cara kita meresponsnya selalu bisa dipilih. Kreativitas juga bukan soal menjadi orang paling pintar, melainkan berani menemukan solusi dari yang namanya keterbatasan.
1: Oke, terima kasih buat semua Heartliner yang pagi hari ini sudah bergabung juga di live TikTok Heartline FM ya. Yang tadi juga sudah kirim WhatsApp di 0819269000. Thank you banget
0: thank you,
1: guys.
0: Thank you.
1: Besok kita bertemu lagi di Morning Espresso mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi.
0: Yep.
1: Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan.
0: Kita pindah dulu sih.
1: Jangan kemana-mana, kita pindah studio ya guys ya. Oke, thank you semuanya.
0: Bye-bye.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dika Arwan.
1: Dan bersama dengan saya Ragil Z.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi, mana semangatnya?
0: Sehat pagi, sih?
1: Sehat. Yes. Pagi ini tuh spesial banget ya,
0: spesial
1: Dika
0: dong.
1: Ya. Karena kita tidak hanya berdua nih. Jadi buat pendengar yang penasaran, hah, gak cuma berdua, berarti ada siapa aja? Ada banyak orang di studio kita ya. Langsung aja kalian bisa bergabung di live YouTube kita di Heartland Network untuk melihat keseruan kita di pagi hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Yes, tapi kita ini menjelang, bukan menjelang sih, karena ini momentum Hari Lanjut Usia Nasional dan biasanya digunakan untuk mengingatkan masyarakat nih, kalau lansia itu bukan hanya perlu panjang umur, tapi juga sehat, mandiri, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik pastinya. Nah, sahabat sehat, memasuki usia lanjut bukan berarti aktivitas harus berhenti nih.
1: Ya.
0: Justru di usia emas ini, tubuh membutuhkan perhatian lebih terutama dalam menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan asupan gizi seimbang. Hari ini kita akan membahas bagaimana gizi seimbang dapat membantu lansia tetap sehat, aktif, dan bahagia bersama dokter magister gizi serta brand owner Extra Mix dan Entra Soy yang sudah hadir di studio kita ya di pagi hari ini sih.
1: Iya.
0: Kita sapa yuk.
1: Langsung aja kita sapa dan kita perkenalkan ke pendengar kita pagi hari ini ya. Jadi sudah hadir pagi hari ini Dr. Dedi Yanto Henki Saputra, Master Gizi AIFO Medical Manager. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi dokter.
2: Salam sehat. Ya. Selamat pagi Heartliner semuanya.
1: Ya. Oke, kemudian ada juga Kak Airin Levina ya, selaku brand owner dari Entra Mix dan Entra Soy. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Salam pagi. Sehat pendengar.
0: Oke, salam sehat juga untuk semuanya. Kita undang juga nih buat teman-teman yang mau bergabung di pagi hari ini dengan pertanyaannya di 0819269000 atau bisa juga bergabung di akun live YouTube kita di pagi hari di kolom komentar. Yang pertama aku ingin tanya dulu nih ke Dr. Dedi. Dok, ini kan kemarin Hari Lanjut Usia Nasional, tepatnya di 29 Mei ya dok ya?
2: Iya.
0: Makna lansia sehat di usia emas apa nih dok?
2: Ya, jadi kalau kita bicara lansia dulu ya.
0: Ya.
2: Kalau lansia itu, kalau merujuk pada undang-undang ya, Kemenkes tahun 1998 nomor 13, lansia di Indonesia itu kategorinya kalau usia 60 tahun ke atas.
0: Oh, ya. Kita belum termasuk nih sih.
1: Belum.
2: Tapi kalau 45 sampai 59 katanya kategorinya itu pralansia.
1: Oh,
2: jadi saya itu pralansia. Maksudnya pralansia nih sebenarnya.
1: 45 ya, dokter
2: 45
1: ya.
2: 45 sampai 59.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya kalau kita bicara lansia ya kita bicara ya penambahan usia yang semakin bertambah ya. Kalau kita bicara the golden age, sebetulnya yang diinginkan adalah bagaimana usia bertambah itu tidak diiringi dengan penurunan ya kualitas hidup. Ya, jadi kita bicara tadi sempat disinggung bahwa bagaimana menjadi tua itu tetapi tetap aktif, ya, tetap produktif, mandiri, dan pastinya bahagia. Ya, kalau kita bicara aktif ya berarti bertambahnya usia tidak, jangan sampai menjadikan kita itu ya kegiatannya akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Ya, menjadi mandiri artinya apa? Ya, walaupun usia semakin tua, ya kita diharapkan bahwa orang-orang lansia ini tetap bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Ya, satu lagi bahagia, bahwa walaupun semakin tua, diinginkannya bahwa secara psikis, ya, secara mental itu tetap terjaga, ya, sehingga menjadi lansia yang bahagia dengan bertambahnya usia.
1: Jadi lansia itu tidak melulu dan tidak harus kegiatannya itu berkurang gitu ya dokter. Karena kan di masyarakat kita kan ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sudah tua itu udah waktunya istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain gitu.
0: Gimana?
2: Ya, betul. Jadi ya sebetulnya ya hal ini seringkali tanpa kita sengaja kita lakukan itu melarang ya. Ya jadi sehingga orang tua melakukan apa dilarang ya sama anaknya. Tujuannya baik ya. Tetapi sebetulnya ya dengan memberikan banyak larangan ya secara tidak langsung kita membatasi ruang gerak ya orang tua kita. Ya. Sehingga apa? Ya tadi konsep lansia aktif itu ya menjadi turun gitu ya. Mm-hmm. Karena ya tadi terbatasnya ruang gerak dan aktivitas ya.
1: Yeah.
2: Jadi janganlah batasi gerak ruang mereka ya, tetapi kita tetap memberikan pantauan ya.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga mereka tetap bisa aktif ya, sehingga kegiatan hariannya itu tetap jaga gitu.
0: Oke. Tapi kan dok ya, mungkin banyak orang yang berpikiran seperti ini nih, kayak perubahan tubuh dari lansia gitu. Biasanya ini perubahan-perubahan apa nih yang umumnya terjadi pada lansia dok?
2: Ya, kalau kita bicara lansia ya, mm-hmm. mungkin nomor satu paling yang paling relate ya, itu saya bahas satu-satu dari sistemnya. Yang pertama yeah. adalah sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu apa? Yaitu otot, tulang, dan sendi.
0: Hmm.
2: Ya, jangankan orang tua, mungkin kita aja kalau pagi sekarang kalau bangun ya rasanya lebih kaku ya, tidak se mungkin tidak se fleksibel waktu
0: saya
2: kita.
0: Biasanya hari Jumat tuh dok.
2: Ya itu ya. Ya jadi secara otot biasanya lansia itu mengecil ya, ototnya semakin kecil ya. Ya tulang ya kalau kita lihat secara kepadatan itu semakin rapuh. Jadi seringkali kita melihat oh ada orang tua jatuh itu di kamar mandi lalu patah. Ya, itu memang karena secara densitas tulangnya semakin rapuh ya. Lalu yang kita bicara sendi ya. Kalau kita bicara sendi ya secara fleksibilitas gerakan pun itu tidak se fleksibel waktu usia muda. Ya, itu baru bicara otot, tulang dan sendi. Lalu kita bicara yang namanya sistem integumen. Integumen itu adalah kulit. Rambut dan kuku, kulit jadi lebih kering ya karena produksi kolagen semakin sedikit. Ya rambut beruban, kuku lebih rapuh. Kita bicara apa lagi? Fungsi saraf dan kognitif. Ya orang tua itu kapasitas memorinya ya mencerna terhadap apa paparan memori itu tidak secepat waktu
1: masih muda.
2: Ya jadi akan lebih lambat ya. Lalu juga kalau kita bicara indera ya penglihatan lebih rabut. Ya pendengaran berkurang, lalu pengecapan juga pasti berubah. Yang itu tadi ada kaitannya dengan pola makan. Lalu kalau turun lagi pencernaan ya, gerakan pencernaan penyerapannya tidak semaksimal atau tidak seoptimal waktu masih muda dan sebagainya sebetulnya. Kalau mau bicara panjang banget gitu ya,
1: banyak banget.
2: Apalagi kalau ngebahas hormon itu akan lain cerita. Jadi sebetulnya semuanya berubah, tapi pastinya berubah ke arah yang lebih lambat.
1: Baik, kita beralih ke Kak Airin dulu ya. Kak Airin, apa nih sebenarnya yang menjadi komitmen dari Entramix dan Entrasoy dalam mendukung kesehatan dewasa dan juga lansia?
3: Ya, sesuai dengan visi Kalbe Farma, yaitu bersama sehatkan bangsa, Entramix dan Entrasoy hadir untuk memenuhi nutrisi sebagai tambahan makan ataupun pelengkap makan pada dewasa dan pada lansia. Jadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Dedi, mungkin saluran cernanya sudah kurang berfungsi, kemudian perubahan kebutuhan gizinya nanti akan disampaikan lebih lagi. Nah, hal ini membuat Entramix, Entrasoy harus lebih dikenal, sehingga ketika ada lansia yang memang membutuhkan asupan tambahan, mereka nggak cari dari makanan yang dalam tanda kutip kurang sehat.
1: Contohnya apa tuh makanan yang kurang sehat?
3: Ya, misalkan makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula. Kemudian maaf, mungkin ada produk-produk susu atau nutrisi yang mengatasnamakan klaim-klaim tertentu, padahal kalau kita lihat komposisi gizinya tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, Entramix, Entrasoy dari Kalbe Farma, perusahaan farmasi dan healthcare yang paling besar se-Asia Tenggara, tentunya sudah dipercaya dan menghasilkan produk-produk yang baik, berkualitas, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
1: Berarti ini kandungannya itu benar-benar sudah terjamin gitu ya?
3: Betul, nanti kita akan bahas lebih lanjut baik dari makronutrien atau mikronutrien dari Entramix dan Entrasoy dan kebutuhan lansia.
0: Biasanya nih Kak Airin, tantangan apa sih yang sering ditemukan nih pada orang dewasa dan lansia dalam memenuhi gizi harian nih?
3: Nah, ini juga saya belum lansia, udah kelihatan ya dari wajahnya ya. Tapi orang di sekeliling saya banyak sekali yang pre-lansia dan lansia. Saya punya kakek mertua yang September nanti usianya 90 tahun. Satu sisi saya punya nenek yang kemarin baru umur 88 tahun. nenek lainnya yang dari tadi, yang dari mama, yang dari papa, nenek lainnya baru mau masuk umur 85 tahun. Nah, ini beda-beda nih. Yang tadi kakek mertua udah manja, benar-benar menikmati waktu-waktu beristirahat. Benar-benar gak mau makan kalau gak disuapin.
1: Jadi kayak anak kecil lagi ya?
3: Betul. Dan itu gak dikunyah, diembut sampai 15 menit dan seterusnya. Secara tubuh oke, kayak oh masih sehat ya, masih gede ya, tapi manja, gak mau ngapa-ngapain. Jadi yang tadi Mas Dika sebut mau apa, sehat aktif, mungkin sehat tapi gak aktif. Nah, yang satu lagi nenek yang berusia 88 tahun, kemarin baru ulang tahun. Dari saya kecil beliau sudah hipertensi. Tapi terkontrol, minum obat, rutin kontrol, jadi fungsi ginjalnya juga masih baik. Tapi namanya makan, dia benar-benar jaga. Strict banget tuh, gak mau makan daging, gak mau makan bakso, gak mau makan susu bahkan. Sampai terakhir beliau kena stroke iskemik, kemudian memang susah menelan, akhirnya mau gak mau harus masuk oral nutrition supplementation atau suplementasi tambahan oral seperti Entramic, Entrasoy. Dari situlah kita edukasi, ini proteinnya bagus kok. Ini gak apa-apa, gak naikin natrium, jadi gak bikin hipertensi makin parah. Dari situ beliau akhirnya rutin nih, pagi minum, sebelum tidur minum, akhirnya berat badannya mulai catch up lagi, dan sekarang status gizinya normal, gak kurus lagi. Nah, yang satu lagi ini, nenek yang ini diabetes menahun, saudara. Gede banget badannya, habis gitu sudah tidak mau bergerak, karena alasannya kalau badannya bergerak, lututnya sakit.
0: Oh, sendi-sendinya ya?
3: Iya, sendi-sendinya sakit. Terus pernah punya riwayat di kaki, ada kayak mungkin jalan terus kena kerikil, tapi karena ada diabetes, akhirnya dia juga membusuk ya lukanya ya. Jadi udah kapok, gak mau ngapa-ngapain. Tapi pola makannya gak bisa dijaga sama sekali. Kayak semua enak, udahlah,
1: semuanya dimakan.
3: Iya, menikmati hidup, teh manis, kopi manis, dan seterusnya. Jadi saya sendiri sebagai orang yang ngerti kesehatan gitu ya, di lingkungan saya sendiri juga struggle sekali tantangan-tantangan lansia ini gitu kan. Maka dari itu ya mau gak mau ya kita edukasi, mau gak mau kita juga sharing ilmu, mau gak mau ayo kita temenin nih supaya mau makan. Ayo, dalam tanda kutip kayak anak tadi ya kak ya, harus kayak kunyah kong, kalau gak dikunyah gak habis-habis ini makanannya kong, sampai kayak gitu. Ya itu struggle ya, memenuhi makanan dengan segala kondisi lansia yang ada, dan dengan segala faktor psikologis yang dialami lansia tersebut. Tapi sebagai keluarga, mari kita dampingi dan temani.
0: Sabar banget ya Kak Irin ya.
1: Baik, dokter, jadi sebenarnya kenapa nih lansia itu rentan banget mengalami yang namanya kekurangan gizi nih? Padahal sudah dikasih makanannya itu juga sudah yang sayur, buah gitu.
2: Ya, nomor satu mungkin adalah kita lihat dari penurunan intake ya, atau asupannya memang berkurang. Yang menyebabkan apa? Ya, nomor satu tadi ya, mungkin adanya gangguan atau penurunan dari fungsi pengecapan ya, dan penciuman. Jadi rasa makanan hambar, itu ya, tidak senikmat waktu kita muda tuh ya, karena ada berkurangnya fungsi sensorik ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan mengunyah ya. Tadi kalau Airin bilang tadi apanya, opanya itu kalau makan dia mut ya. Ya itu karena mungkin fungsi gigi-giginya ya sudah banyak berkurang, sehingga kemampuan mengunyah makanan itu menjadi ya seperti anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak kan suka dikemut ya, yaitu karena giginya banyak yang hilang. Makanya ya tadi balik lagi, kalau orang tua itu kalau giginya banyak yang hilang harus pakai gigi palsu. Ya itu. Lalu yang berikutnya adalah masih terkait dengan intake yang kurang ya, kemampuan menelan ya. Menelan itu tidak semudah waktu kita
1: masih muda.
2: Ya, apalagi misalnya waktu ngunyahnya nggak bagus, yang ditelan makanannya masih padat. Itu bisa dibayangkan ya, itu makanan. Apalagi misalnya punya riwayat serangan stroke, ya, sehingga kemampuan menelan itu akan susah. Jadi makan itu seperti suatu mimpi buruk, ya, sehingga mereka takut. Itu asupan jadi intake kurang. Kita baru bicara intake. Yang kedua, fungsi saluran cerna itu akan menurun ya kalau kita bicara fungsi fisiologis. Salah satunya adalah kemampuan dari usus halus menyerap zat gizi yang kita kenal sebagai nutrien. Ya kan berkurang. Jadi yang masuknya berkurang, udah masuk sedikit, diserapnya juga lebih sedikit. Ya, itu kayak apa ya? Dua hal faktor yang saling apa ya? Menjadi beban gitu ya. Yang terakhir adalah faktor komorbid. Komorbid itu apa? Penyakit penyerta. Contohnya punya diabetes atau punya tekanan darah tinggi. Dampaknya apa sih? Larangan makan ya. Jadi nggak boleh makan nasi-nasin, jangan makan manis-manis. Jadi makannya fungsi nafsu makan tidak turun, makannya susah, diserapnya kurang, dilarang-larang. Itu seperti apa ya? Ya saling membantu satu sama lain sehingga lansia itu semakin takut ya atau semakin malas untuk
1: makan ya.
2: Untuk makan. Itu. Jadi sifatnya multifaktor kalau menurut saya.
3: Atau tadi ya, Dok. Makannya semua dimakan. Akhirnya malnutrisinya bukan lagi kekurangan tapi kelebihan gitu, Dok.
2: Bisa.
1: Oh iya. Ya. Kelebihan nutrisi gitu.
2: Jadi kalau kita bicara malnutrisi kan mala itu salah, nutrisi itu zat gizi. Jadi malnutrisi itu bisa dua, kurus atau gemuk. Dua-duanya itu malnutrisi. Jadi malnutrisi bukan berarti oh kalau kurus malnutrisi, enggak, gemuk pun itu malnutrisi. Ya, kurus tidak bagus, gemuk juga tidak bagus. Jadi lansia itu harus dipertahankan dalam berat badan ideal.
0: Poinnya di situ, Dok ya. Sudah beranjak usia lansia harus memperhatikan berat badan yang ideal gitu.
2: Yes.
0: Kalau lebih kenapa, Dok?
2: Kalau lebih ya menjadi faktor komorbid penyakit lain. Kalau misalnya gemuk ya kan, meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, diabetes, kanker.
0: Berat-berat itu. Ya. Kalau kurang, Dok?
2: Kalau kurang dampaknya osteoporosis, ya tulang lebih rapuh, ya sarkopenia, ya otot mengecil, jalan susah, pakai kursi roda dan sebagainya. Jadi kurang jangan, lebih juga jangan gitu. Jadi bagaimana semuanya itu kita fokuskan menjaga berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu nggak hanya milik anak muda gitu. Orang tua pun harus kita jaga di berat badan ideal, terutama masa otot. Itu yang paling krusial. Banyak berfokus ya pada berat badan tapi melupakan bagaimana menjaga massa otot. Kenapa? Karena di mindset kita orang berotot itu adalah hanya milik anak
0: yang muda.
2: Orang tua mah enggak usah gede-gede ototnya, enggak penting. Salah. Otot kecil, gerakan terbatas, tulang menjadi rapuh. Akhirnya apa? Jatuh di kamar mandi, ya kan, tulangnya patah, ya. Jadi sebetulnya ya dia jatuh itu karena kemampuan stabilitas tubuhnya itu melambat, respon dan refleks berkurang. Kalau punya otot yang kuat, waktu dia jatuh, tangan ini bisa megang,
1: bisa nyanggah,
2: bisa gitu menyanggah, refleksnya pun akan lebih baik. Dibandingkan orang tua yang mengalami penyusutan otot atau sarkopenia.
0: Tapi Dok, kita kalau mau tahu berat ideal kita berapa, ada hitungannya nggak tuh, Dok?
2: Ada, paling gampang sebetulnya, ini paling mudah ya untuk orang awam. Pakai menggunakan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu gimana sih cara ngukurnya? Gampang. Pertama, timbang berat badan. Kedua, ukur tinggi badan. Ya, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Jadi sambil contoh ya, misalnya berat badannya 70. Ya, berarti 70 terus tinggi badannya 160 cm. Nah, 160 cm ini kita jadikan meter dulu, berarti 1,6. Berarti indeks massa tubuh orang ini adalah 70 dibagi 1,6 dikuadratkan. Jadi 1,6 dikuadratkan itu akan menjadi pembagi berat badannya. Normalnya berapa? Kalau kita mengacu pada rekomendasi berat badan indeks massa tubuh Asia Pasifik. Ya, indeks massa tubuh normal adalah ada pada rentang 18,5 sampai 22,9. Kalau indeks massa tubuh kita berada pada rentang itu berarti normal. Kalau lebih ya berarti overweight atau lebih berat lagi obesitas. Obesitas itu kalau BMI-nya atau indeks massa tubuhnya di atas 25. Kalau kurus underweight itu kalau BMI-nya atau indeks massa tubuhnya di bawah 18,5. Silakan menghitung indeks massa tubuh kita masing-masing, orang tua kita, lihat di rentang mana. Kalau di bawah 18,5 berarti kurang nih, harus dinaikin. Sebaliknya kalau lebih, apalagi kalau indeks massa tubuhnya sampai di atas 30, itu sudah masuk obesitas derajat 2. Wow. Wah, itu harus diturunin gitu ya. Yang itu kasus, yang paling gampang, yang paling mudah.
3: Yang kasus tadi segini nih dok, 70 kilo 160 cm.
2: Kalau tadi 70 kilogram dengan berat badan tinggi badan 160 cm, indeks massa tubuhnya 27,3. Okay. Berarti orang ini masuk kategori obesitas derajat 1.
1: Gitu. Seperti itu ini ternyata cara menghitung.
0: Perhatian kita juga nih, Ragil sih. Kayaknya saya obesitas juga nih.
1: Baik, kita mungkin kembali ke Kak Airin dulu ya nih. Jadi gimana nih Kak Airin tentang

0: In. Nah itu kalau kita compare ya dengan piring makan kita yang nasi 100 gram aja sudah 180 kilokalori. Jadi tambah lagi 10 gram protein ya sekitar 2 telur kecil-kecil lah ya. Nah itu sekitar berapa kilokalori. Kemudian juga ditambah vitamin mineral. Entrami juga mengandung 12 vitamin dan 8 mineral. Makanya entrami kita sandingkan dengan satu piring makan ya setara. Tapi piring makan yang seimbang ya. Bukan piring makan kita pada normalnya yang seringkali nasinya banyak ditumpuk dengan lauk, ditumpuk lagi dengan sambal, ditambah lagi dengan kerupuk. Wow, enggak ya. Kita memang acuannya adalah gizi seimbang. Nanti mungkin Dokter Dedi boleh cerita lebih lanjut syarat-syarat gizi seimbang apa aja.
1: Oke, okay, gimana nih, Dokter? Syarat gizi seimbang untuk lansia berarti.
2: Oke, okay, jadi sebetulnya syarat gizi seimbang itu antara lansia dan kita sebenarnya ya sama, mirip
1: sama ya.
2: Apa itu gizi seimbang? Yang pertama kita lihat dulu secara porsi. Ya, jadi secara porsi itu harus mencukupi. Taunya gimana cukup? Ya dari makanan porsi sehari-hari yang dia makan, ya masuk rentangnya tadi 18,5 sampai 22,9. Ya, kalau misalnya indeks massa tubuhnya di atas, berarti sudah waktunya kita mengurangi porsi makan. Supaya kan konsepnya defisit kalori ya, supaya berat badannya bisa masuk ke rentang berat badan ideal. Itu yang pertama. Jadi secara porsi harus sesuai gitu atau cukup untuk berat badan ideal. Dua adalah secara keragaman gizi ya. Jadi tidak ada satu zat gizi satupun di dunia ini ya yang hanya bisa dimakan satu tapi kita menjadi orang yang sehat. Nggak bisa. Jadi kita itu setiap hari harus makan yang namanya makronutrisi dan mikronutrisi. Makro itu apa? Ya ingat pelajaran SD ya. Karbohidrat, protein, lemak itu wajib. Yang mikronutrisi artinya apa? Dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Tetapi harus ada karena penting. Yaitu vitamin dan mineral. Jadi dalam piring makanku yang tadi dijelaskan oleh Irene, itu semuanya harus ada makro dan mikronutrisi. Ya, yang terwakili. Karbo itu apa? Ya, contohnya nasi lah paling gampang ya. Ya, protein dan lemak ya itu lauk ya, bisa dari ikan, telur, ayam, ya tempe, tahu, ya telur apapun itu. Ya, vitamin dan mineral diwakili oleh sayur dan buah-buahan. Nah, itu harus ada di piring makan kita. Ditambah ada satu lagi, jangan lupa, air. Minum ya, air putih gitu. Nah, itu harus ada, itu gizi seimbang. Ya, jadi porsi cukup, keragaman gizi ada. Tapi kalau kita mengacu lagi kepada rekomendasi dari pemerintah, jadi gizi seimbang akan lebih sempurna jika diimbangi dengan
3: susu, ya?
2: Aktivitas fisik
3: aktivitas.
2: Atau olahraga secara teratur.
3: Gitu. Oke. Okay. Saya pikirin tadi susu 4 sehat 5 sempurna. Saya lagi nungguin susunya nih.
2: Ya? Kalau susu itu 4 sehat 5 sempurna. Okay. Jadi gizi seimbang menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna.
3: Oh, ya, okay.
2: Jadi sudah tidak ada tuh 4 sehat 5 sempurna. Sekarang adalah gizi seimbang.
3: Jadi air putih aja cukup nih, Dok, ya?
2: Bagaimana?
3: Dan air putih aja cukup berarti ya?
2: Air putih harus disertai dengan makro dan mikronutrisi.
3: Oke, oke, oke.
0: Nah, kalau yang dari makanan tadi kurang, barulah tambahkan suplementasi nutrisi oral seperti Entramik atau Entrasoy dari Kalbe Farma.
3: Oke.
0: Ini saya kasih gambaran ya supaya teman-teman dan pendengar semua lebih ngeh gitu. Satu porsi sarapan nasi uduk, siapa yang gak suka? Semua suka ya?
3: Saya belum makan lagi.
0: Oh, belum makan lagi, cocok kan? Satu porsi sarapan nasi uduk itu 470 sampai 500 kilokalori.
3: Okay.
0: Wow. Iya. Dengan ada nasi uduk, nasi uduk itu kan ada santannya ya. Kemudian ada bihun, ada tempe kering, ada tahu goreng, ada telur, ya itu kurang lebih segitu ya. Bagi lansia yang tadi indeks massa tubuhnya lebih dari 23 yang memang harus mengurangi kalori, kenapa enggak sih sarapannya daripada nasi uduk yang sekian kalori diganti aja dengan Entramik. Kalorinya cuma 250 kilokalori. Lebih kecil loh daripada si nasi uduk ini, tapi keberagaman gizinya lebih lengkap di Entramik, termasuk proteinnya juga tadi 10 gram protein, vitamin mineralnya juga lengkap, lemaknya bukan lemak-lemak jenuh, tapi lemak PUFA, MUFA, omega 3, omega 6, lemak baik. Lansia nih, juga sering banget ngabisin makanan cucunya. Mak.

0: maaf cucunya french fries gitu ya, kentang goreng. Sayang kalau nggak dimakan, mubazir buang-buang makanan. Zamannya emak susah loh beli makanan itu. Makan ya, dihabisin ya. Tapi ingat loh, cemilan kentang goreng atau french fries, kalorinya hingga 270-300 kilokalori, dengan lemak 14 gram, dengan protein yang cuma 3 gram. Kenapa enggak diganti cemilan sehat? Misalkan Entrasoy, turunannya Entramik dari soya, cuma 160 kilokalori, lemaknya cuma 3 gram, proteinnya 10 gram. Sama-sama tuh, gizi seimbang. Dan tadi butuh protein kan untuk menyehatkan otot, membentuk otot supaya ototnya gak kurang. Nah yang lainnya nih, kadang-kadang oma opa yang sosialita, kita mah gak pernah makan gorengan. Apa itu gorengan? Kita makannya buah, salad. Tapi ingat, kadang-kadang buah dan salad itu toppingnya macam-macam. Ada yang toppingnya tinggi gula, ada yang toppingnya maaf mayonnaise dan cheese and dan lain-lain. Oke nih, vitamin, mineral dan seratnya dapat oma dari buah yang beragam dan berwarna-warni ini. Tapi hati-hati loh oma, toppingnya loh. Ini juga lemak jenuh. Nah, kadang-kadang kita perlu edukasi di sana. Dan disinilah peran dari Entramik Entrasoy. Bagaimana gizi seimbang tetap masuk ke dalam porsi makan sehari-hari, baik sebagai pengganti makan ataupun pelengkap makanan.
1: Oke. Cocok untuk sarapan juga ya, Kak Airin ya?
0: Bisa untuk sarapan
1: Entramix juga. Dok, kalau ngomongin tentang gizi tadi gitu kan, protein artinya protein dan serat ini penting banget dong bagi lansia.
2: Iya. Jadi sebetulnya salah satu tantangan mencukupi kebutuhan makan lansia itu adalah mencukupi kebutuhan protein sebetulnya ya. Karena kalau orang tua itu identik dengan lebih banyak disuruh makan sayur ya dan buah. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, kasus ya sarkopenia atau otot yang mengecil itu sangat tinggi diakibatkan karena satu, karena makan proteinnya itu kurang. Ya. Jadi protein itu, ya itu saya balik lagi ya, dianggap sebagai makanan anak muda atau anak gym. Jadi kalau kita ngomongin protein pasti, oh itu mah makanan anak gym, enggak ya. Jadi protein itu yang seringkali dilupakan. Padahal protein itu sangat penting. Salah satunya adalah untuk mencegah kejadian sarkopenia. Ya, ototnya kecil. Jadi kalau ototnya kecil tadi saya bilang, tulangnya jadi rapuh, sendinya juga lebih rigid gitu ya. Yang kedua adalah sebetulnya ya protein ini akan sangat penting dan optimal jika dibarengi dengan angkat beban. Nah ini orang tua lagi, balik lagi nih. Kalau orang tua itu identiknya suruh olahraganya apa?
0: Jalan sehat.
2: Jalan kaki, senam gitu ya. Ya bukan berarti jalan kaki dan senam itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi saya bilang satu lagi, angkat bebannya itu dianaktirikan gitu, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali gitu ya. Jadi bilang angkat beban itu adalah milik anak
1: muda,
2: anak muda atau anak chip. Salah ya. Jadi makan protein harus lebih banyak karena otot otot itu cenderung mengecil. Ya makan protein yang banyak, kalau tidak disertai orang angkat beban, ya ototnya juga nggak akan berkembang. Gitu ya, itu sangat penting. Yang kedua adalah terkait dengan serat. Kalau kita bicara serat apa? Ya hubungannya dengan kesehatan,
1: pencernaan ya,
2: pencernaan, jantung dan pembuluh darah. Jadi serat itu ada dua, serat larut dan serat tidak larut. Ya, kalau serat tidak larut itu adanya di biasanya di sayur, sayur mayur ya, buah-buahan. Itu penting untuk kesehatan saluran cerna. Ya, supaya apa? Supaya tidak sembelit. Ya, BAB-nya lebih lancar. Ada lagi namanya serat larut. Larut larut contohnya di apa ya? Di oat gitu ya. Oat, gandum dan sebagainya itu penting untuk menghambat penyerapan lemak jahat. Ya, kolesterol dan sebagainya serta gula. Nah, nanti dampaknya apa? Supaya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi serat itu enggak sebata-bata apa, tidak hanya semata-mata menjaga kesehatan usus tapi juga jantung dan pembuluh darah. Terutama pada orang tua ya yang resikonya lebih tinggi.
1: Oke, makanya ini cocok banget nih untuk produk Entrasoy bagi para kalian-kalian yang mencari untuk sumber protein nabati, benar ya Kak Airin ya?
0: Betul, protein nabati dari soya. Jadi ada kan teman-teman yang suka yoga, teman-teman yang suka apa yang vegan-vegan, nah boleh enggak Entrasoy? termasuk para lansia yang mungkin ke wihara ya,
1: yeah.
0: Kadang-kadang juga vegan, bisa ke Entrasoy. Nah, secara protein sebenarnya 11-12 ya. Entramix 10 gram, Entrasoy juga segitu proteinnya. Sama dokter Dedi juga bilang serat, Entramix punya 3 gram serat, Entrasoy sama punya 3 gram serat juga. Hanya memang kalorinya beda nih. Entramix sedikit lebih tinggi di 250 kilokalori dan Entrasoy di 160 kilokalori.
2: Okay. Mungkin sebagai perbandingan aja ya biar tahu 10 gram itu seperti apa sih. Jadi satu butir putih telur itu proteinnya kurang lebih 3 gram.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau 10 gram ya paling sedikitnya 3 butir putih telur deh. Lumayan kan?
0: Betul. Nah, kadang-kadang kan kalau lansia apalagi ya giginya juga udah susah untuk mengunyah. Kadang-kadang ya samalah kayak kasusnya nenekku gitu kan, males makan daging gitu karena dianggap keras. Dianggap juga pengolahannya nanti digoreng nambah lemak lagi. Pengolahannya juga daging merah, naikin tekanan darah gitu. Nah, kadang-kadang memang harus dipilih sumber protein yang dalam tanda kutip ya lebih cocok untuk kebutuhan lansia.
3: Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, kalau Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini dengan topik sehat di usia emas, pentingnya gizi seimbang bagi lansia sebagai momentum hari lanjut usia nasional. Masih bersama narasumber kita ada Dr. Dedianto Hengki Saputra dan Irene Levina, brand owner Extra Mix Entra Soy, yang hadir di studio di pagi hari ini.
1: Oke, kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Jadi dokter, apa nih tanda dari lansia yang mungkin mulai mengalami masalah gizi?
2: Oke, jadi kalau kita bicara masalah gizi di sini adalah lebih ke arah undernutrisi ya, saya lihat ya. Yang pertama paling gampang adalah berat badan yang menurun ya. Jadi turun secara tidak diinginkan atau direncanakan. Ya, atau kalau nggak suka nimbang berat badan, paling gampang itu baju atau celana itu kendor ya. Itu bisa kelihatan ya. Yang kedua itu adalah kalau ada sakit ya ataupun luka ya, orang tua kadang-kadang ada luka ya, apalagi tadi ada diabetes gitu, itu biasanya sembuhnya lama. Ya, jadi kalau sakit itu sembuhnya lama, walaupun sudah mendapatkan terapi farmakologi atau obat gitu ya. Kalau luka juga sulit sembuh. Ya. Yang ketiga itu bisa terlihat bahwa orang tua ya, atau orang tua kita atau lansia ini juga menjadi lebih tidak aktif ya. Jadi lebih malas gerak, mungkin lebih banyak duduk atau lebih banyak berbaring, dan terlihat ya mudah letih atau lesu.
1: Cepat capek.
2: Betul, ya. Yang nantinya pastinya nanti berujung pada kualitas hidup yang semakin turun gitu ya. Dan satu lagi adalah kalau sakit sulit sembuh. Kalau sakit sering sakit. Jadi sering sakit berulang. Itu gampang sakit.
1: Iya, gampang sakit. Berarti gampang sakit. Tertular gitu ya.
2: Ya kalau penyakit menular, ya dia gampang tertular karena sistem imun tubuhnya pasti
1: menurun.
2: Ya, paling gampang ya misalnya ada yang batuk pilek, gampang kena. Kalau sudah kena, lama sembuh. Ya, kalau dikasih obat, penyembuhannya pun lama, pulihnya lama. Nah itu salah satu gejala ya, malnutrisi ya, yang bisa kita amati pada orang tua. Kalau gejala itu sudah terlihat ya, dari pengamatan kita, jangan ragu untuk membawa ke dokter. Ya, untuk dilakukan screening dan assessment supaya terapi gizi dapat dilakukan.
0: Pengobatannya terapi gizi, Dok.
2: Betul. Jadi terapi gizi. Jadi kalau terapi itu tidak hanya obat sekarang. Tetapi ada yang namanya terapi gizi. Jadi terapi gizi itu nanti ya, dokter gizi atau ahli gizi akan melakukan, pertama adalah assessment, dilihat nih apakah betul. Ya, assessment itu untuk screening dulu untuk melihat bahwa ini ada resiko atau sudah ada malnutrisi atau tidak. Lalu lakukan assessment. Assessment itu untuk melihat seberapa berat derajat malnutrisinya. Baru dilakukan terapi. Terapi itu dengan cara apa? Ya, nanti dilihat, menghitung kalori, kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Itu dilihat ya, vitamin dan mineralnya apakah ada defisiensi. Ya, supaya ya masalah gizinya dapat segera tertangani. Gitu. Okay. Jadi terapi gizi itu tidak hanya sebatas ya udah dikasih aja makan yang banyak, enggak gitu ya. Tetapi harus ada planning yang matang.
0: Oke. Dan produk Entramix dan Entrasol cocok nih, Dok, untuk terapi gizi.
2: Iya. Salah satu bagian dari terapi gizi adalah pemberian oral nutrition supplement ya. Jadi terapi nutrisi suplemen nutrisi oral itu biasanya dilakukan pada orang-orang yang kebutuhan gizinya seringkali tidak tercukupi dari makanan piring. Yang tadi saya bilang ya. Ya, jadi gimana tandanya bahwa orang ini membutuhkan suplemen nutrisi misalnya dari Entramix Entrasol? Paling gampang adalah ya kalau dari piring makannya itu dalam waktu 5 hari itu tidak habis lebih dari setengahnya. Itu sudah menjadi tanda. Tapi kalau dia sudah datang dengan kondisi undernutrisi, nah itu langsung harus biasanya akan diberikan langsung terapi suplemen nutrisi oral. Ya, salah satunya yang dapat dijadikan pilihan adalah Entramix dan Entrasol.
3: Nah mungkin aku masuk dikit ya kak, apa sih bedanya suplemen nutrisi atau makanan cair gitu ya dengan susu biasa? Karena kalau dilihat bentuknya sama-sama serbuk nih, dilarutin ke air, diaduk, kelihatannya sama-sama susu nih. Padahal secara komposisi gizi beda. Yang satu enteramic entrasoy, kalorinya, protein, mineral, dan vitaminnya sudah disesuaikan. Kalau susu murni, ya memang as is gitu ya, baik dari susu sapi biasanya. Secara kalori, enteramic lebih tinggi kalori, karena memang untuk mensuplemen orang-orang yang kekurangan gizi, secara khusus lansia. Tadi saya cerita kalorinya 250 kilokalori, tapi kalau susu sapi biasa dalam satu gelas yang sama, mungkin kalorinya sekitar 150 ya dok?
2: Yes, 100. Tapi lemaknya lebih tinggi biasanya, dan gulanya juga lebih besar.
3: Betul, lemaknya lebih tinggi, gulanya lebih tinggi. Belum lagi orang Indonesia rata-rata mengalami intoleransi laktosa. Kalau minum susu perutnya begah, kembung, diare gitu. Nah kadang-kadang memang di susu, bukan kadang-kadang ya, memang susu ini sumber laktosa. Jadi seringkali orang-orang mengalami intoleransi laktosa. Tapi di enteramic kita sudah bebas, rendah laktosa ya. Dulu sih klaimnya bebas, tapi ada peraturan dari BPOM, akhirnya gak bisa klaim bebas karena masih dari protein hewani susu sapi, jadi rendah laktosa. Kemudian tadi dokter Dedi ngomong tentang lemak. Nah ini susu biasa nih sumber lemak. Tapi di enteramic lemaknya sudah dibuat lemak yang baik. Lemak PUFA, MUFA, kemudian juga omega 3, omega 6. Kemudian serat, kita juga sudah perkaya dengan serat, vitamin mineral, enteramic juga sudah diperkaya dengan vitamin mineral yang seimbang gitu ya. Tapi kalau di susu biasa kadang-kadang klaimnya cuman tinggi kalsium. Padahal kalsium ini di dalam tubuh enggak sendirian loh. Dia bekerja juga dengan fosfor, dengan magnesium, dengan protein bahkan. Dan ini semua sudah kita lengkapi atau kita fortifikasi di dalam enteramic. Nah, begitu juga entrasoy nih yang dari soya. Apa bedanya entrasoy gitu dengan susu soya yang ada di pasar? Nah, kadang-kadang kalau soya lansia khawatirnya adalah asam urat. Bagaimana kalau nanti meningkatkan asam urat? Tapi jangan khawatir, karena di entrasoy kita sudah remove ya. Kita sudah proses sedemikian rupa sehingga asam uratnya pun rendah dibandingkan dengan susu kedelai yang ada di pasaran. Secara protein, entrasoy mengandung 9-10 gram protein. Kalau susu kedelai pasaran mungkin 4 gram, 6 gram ya dok? Ya kurang lebih segitu. Jadi memang lebih tinggi protein nih di entrasoy-nya. Laktosa karena sama-sama dari soya ya, sama-sama bebas laktosa. Vitamin mineral, nah kadang-kadang orang vegetarian juga kurang nih B6, B12, zat besinya. Di entrasoy kita sudah fortifikasi, jadi nggak perlu khawatir lebih lanjut. Jadi memang beda ya antara produk oral nutrition supplementation, suplementasi nutrisi oral atau makanan cair yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan susu biasa, baik susu sapi ataupun susu soya biasa.
1: Oke. Baik, ini sepertinya juga tadi penjelasan dari dokter tadi sekalian ini ya, apa menjawab ada pendengar kita, ada Pak Erik nih yang ikut bergabung, yang memberikan pertanyaan, orang tua saya usianya 86 tahun, susah sekali makannya itu susah sekali. Jadi apa yang harus saya lakukan ya dok? Mungkin mau menambahkan dokter?
2: Iya. Kalau orang tua sulit makan itu yang pertama adalah nomor satu, jangan melarang-larang.
1: Ya. Jadi apa aja yang dia mau?
2: Pertama gitu? Jangan, ditanyakan, ditanyakan maunya atau sukanya makan apa itu dulu yang paling utama. Jadi jangan melakukan pembatasan. Yang nomor dua adalah kita lihat. Jadi makanan apa yang dia bisa atau mampu konsumsi? Artinya apa? Kita harus memahami tekstur. Ya, bagaimana makanannya bisa dikunyah atau tidak? Apakah mampu ditelan atau tidak? Itu harus kita pertimbangkan. Jadi pilih makanan yang dia suka, yang dia bisa suka dan bisa. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah porsi biasanya. Jadi jangan berikan makanan dalam porsi yang sekaligus banyak. Ya itu akan membuat dia kenyang lebih lama sehingga dia akan skip ke makanan berikutnya. Jadi lebih baik berikan porsi yang lebih kecil tetapi sering. Yang berikutnya adalah makanan yang harus padat gizi. Jadi jumlahnya itu sedikit tapi kandungan gizinya besar. Ya baik dari segi kalori, dari protein, dari lemak sehat dan sebagainya. Itu harus tercukupi. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Gimana caranya? Ya kita ikut makan bareng lah. Jadi jangan dia suruh gitu makan, kita cuma ngeliatin gitu kan. Itu kan akhirnya kita membiarkan orang tua kita makan sendiri gitu ya. Jadi makan bersama di meja makan ya, letakkan handphone, matikan TV, ngobrol. Gitu. Itu membuat mereka itu menjadi orang yang dihargai gitu oleh anak-anaknya. Sehingga secara psikis, secara mental, untuk makan mereka lebih semangat, percaya deh.
0: Oke.
3: Kalau butuh oral nutrition supplementation, jangan lupa ada Entramik dan Entrasoy.
2: Ya, kalau dirasa kurang makanannya itu, ya tadi saya bilang bicara tekstur, kemampuan nalan, ya bisa ditambahkan dengan suplemen nutrisi supaya mereka kecukupan gizinya terpenuhi gitu. Karena makanan suplemen nutrisi oral itu kan bentuknya cair, tidak perlu dikunyah, mudah ditelan.
3: Betul banget. Dan kali ini ada promonya loh, Entramik Entrasoy loh ya.
0: Promonya nih, Kak.
3: Bisa di Shopee Sahabat Kesehatan namanya, official store dari kami. Ada promo terbatas untuk Entramik diskon 20% khusus pendengar dari radio. Iya, dengan kode promo KALB UNRH. Jadi KALB UNRH, Kalbe untuk Radio Headline gitu ya. Iya, diskon 20% hanya untuk periode hingga 1 Juli saja ya.
0: Oke.
1: Berarti sampai besok.
3: Iya. Di Shopee Sahabat Kesehatan KALBE UNHR untuk pendengar, silakan dinikmati Entramik diskon 20%.
0: Yes, tuh langsung digercepin deh untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari Entrasoy Entramix, ada diskon 20% di toko Orange ya. Dengan kode promonya KALBE KALBE UNRH ya?
3: Iya, KALB.
0: KALB
3: KALB UNRH ya.
0: UNRH. Nah, langsung digercepin nih buat teman-teman yang lagi nyari produk Entrasol Entramix. Oke, mungkin ada yang disampaikan nih untuk ada yang ingin disampaikan untuk Kak Airin nih. Pesan utama Entramix dan Entrasoy di Hari Lanjut Usia Nasional.
3: Iya. Kalau dari kami sama dengan visi Kalbe yaitu bersama sehatkan bangsa. Bagi yang punya lansia di rumah atau kerabat terdekat, ayo kita sama-sama jaga ya kesehatan lansia dengan mencukupi kebutuhan gizinya. Bagi kita-kita yang belum lansia, tentunya kita ingin menjadi lansia yang aktif, yang sehat dan kualitas hidup juga meningkat. Jadi mari bersama cukupi gizi seimbang. Entramik Entrasoy hadir untuk memenuhi gizi seimbang bagi dewasa dan lansia. Jangan lupa tadi ada promo di Shopee Sahabat Kesehatan dengan kode KALB UNRH.
0: Oke, nggak pakai E ya?
3: Nggak.
0: Oh, KALB UNRH.
3: Iya, betul.
0: Oke. Pak dokter, mungkin bisa kasih closing statement nih, bagaimana keluarga dapat membantu lansia untuk tetap sehat, silakan, Pak.
2: Ya. Menjadi tua itu pasti ya. Menjadi sehat saat tua itu pilihan. Jadi jadikan gizi sebagai perisai, jadikan olahraga sebagai sahabat. Jadilah lansia, ya mari ciptakan lansia yang produktif, aktif, mandiri dan bahagia. Itu saja pastinya melalui nutrisi dan gizi yang seimbang.
0: Oke. Thank you untuk Pak Dokter Kak Airin udah hadir nih di studio kami di pagi hari ini. Momentum Hari Lanjut Usia Nasional yang pastinya dapat kita gunakan untuk mengingatkan kembali nih bagi masyarakat kalau lansia ini bukan hanya perlu panjang umur, tapi juga sehat, mandiri, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Thank you teman-teman Kalbi juga yang udah mensupport acara program Sketsa Keluarga Indonesia di pagi hari ini. Waktunya kita pamit undur diri, saya Dika Ruam.
1: Saya Ragil Z.
0: Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye. Bye.

0: 琴弦拨动的刹那，古老的应许仍在回响。
1: 音符跳跃的一刻，心灵看见那永恒的约定。
0: 与你有约，
1: 与你一同听见
0: 救恩的和声。

we stumble on a view that's tale.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Selamat siang, Heartliner. Ketemu kembali bersama saya, Chandra, dalam program Heartline Song Request. Seperti biasa, kita di tahun 2000-an, di hari Selasa, 30 Juni 2026, di hari terakhir di bulan Juni di tahun 2026. Bagaimana kabarnya semua Heartliner? Ya, yang pasti saya berharap semua baik-baik aja ya. Dan kali ini, seperti biasa, yang ingin request di line WhatsApp kita di 0819269000, yang ingin bergabung, ingin kirim salam untuk teman-teman atau sahabatnya, juga mau request lagu di tahun 2000-an, kita bakal bersama sampai jam 3 sore nanti. Atau juga yang mau bergabung di live TikTok kita di Heartline FM. Sepertinya dari tadi udah banyak banget yang bergabung ya. Silakan yang mau request, kita akan puterin lagunya. Yang mengawali jumpa kita, saya ambilkan dari The Cinnamon dengan Ku Yakin Cinta.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.
2: 100,6 Hardline FM, your family station. Satu lagu mengawali jumpa kita. Saya ambilkan dari The Cinnamon dengan Ku Yakin Cinta. Iya, siang ini ternyata ada seseorang yang spesial untuk menemani Chandra bersiaran dalam Hardline Song Request. Kita kedatangan penyiar yang katanya sih sudah lama ya mendarah daging ya.
3: Waduh.
2: Langsung aja gue mau sapa buat Duta. Apa kabar Duta?
3: Halo Bang Bucanda. Ya. Kabar puji Tuhan baik.
2: Baik ya. Ngomong-ngomong dari mana nih? Kok tiba-tiba nongol di kaca tadi ya? Dari mana
3: dari
2: rupanya?
3: Peserta on mic gitu yang HL itu.
2: Oh ya. Pesertanya mic on.
3: Mic on ya.
2: Yang ya. Beberapa waktu yang lalu ya.
3: Waktu yang lalu.
2: Oke, waktu itu di mic on ngapain aja sih? Boleh mungkin sharing-sharing sedikit di sini ya?
3: Oke, waktu itu di mic on itu banyak banget ya materi-materi yang luar biasa ya dari dibawakan gitu ya. Dari tentang public speaking, tentang penyiaran itu seperti apa. Tentang yang namanya kita siaran, news artikel dan sebagainya itu luar biasa banget.
2: Oh gitu. Selain artikel ngapain lagi? Prakteknya ngapain?
3: Prakteknya kita diperkenalkan juga dengan alat di radio untuk yang namanya operatornya untuk memutar lagu dan soundnya.
2: Oh,
3: juga.
2: Oh operatornya. Training siaran juga dong?
3: Training juga.
2: Oh gitu.
3: Siaran belum. Makanya nanti pesertanya selama 2 minggu ya di training siaran di Hardline.
2: Training siaran di Hardline. Jadi ini siaran baru perdana, pertama kali.
3: Enggak. Waktu itu udah pernah.
2: Oh pernah?
3: Iya jadi nasib di Bangkit dan
2: Kesukupan. Tahun berapa tuh? BDK. Tahun 80 apa tahun 70?
3: Lama banget. BDK sama KPS itu di tahun 2025.
2: 2025, 2024, baru setahun yang lalu ya?
3: Iya setahun yang lalu.
2: Oke, jadi kalau menghadapi mic, komputer, ruangan yang dingin, lampu yang terang, udah enggak ini ya.
3: Udah enggak asing juga, memang kebetulan juga ngajar di komputer juga.
2: Ngajar di komputer. Iya. Oh, komputernya diajarin ya. Bukan ya?
3: Bukan. Ngajar siswanya.
2: Ngajar siswanya. Oke, Duta, hari ini kita program song request kita di tahun 2000-an dari Senin sampai Jumat. Yeah. Nah, ini untuk hardliner yang mau bergabung bisa lewat line WhatsApp kita. Juga bisa gabung di live TikTok kita. Tuh kamera. Mana kamera? Ini dia. Sapa-sapa dulu.
3: Halo, atasan sekalian. Gue yang mau request boleh lah.
2: Wah, request apa nih?
3: Tahun 2000-an.
2: Kopi.
3: Enggak, jangan. Atau mau kirim-kirim berkatnya boleh.
2: Kirim-kirim berkat. Boleh juga ya. Atau mau kirim-kirim salam juga.
3: Betul, kirim-kirim salam buat yang terkasih, buat orang tua, sahabat, pacar. Boleh semuanya. Sampai ya kita request lagu-lagu yang menjadi favorit kita juga.
2: Tahun
3: 2000-an pastinya.
2: Indonesia boleh.
3: Iya, Indonesia.
2: Lagu barat juga boleh.
3: Mancanegara juga boleh.
2: Okay.
3: Asal jangan lagu-lagu yang koplo dan sebagainya.
2: Oh,
3: ya,
2: iya.
3: tidak masuk tadi.
2: Kalau koplo mungkin malam aja nanti di luar ya. Oke. Ini udah ada yang bergabung di WhatsApp kita nih. Duta ada dari Kak Yohana Romagit di Petukangan Selatan Jakarta. Jakarta Selatan.
3: Ya, halo.
2: Pernah ke Petukangan enggak?
3: Petukangan pernah sih waktu itu.
2: Itu bisa menembus ke Ciledug juga kan ya?
3: Iya, betul. Itu salah satu ikoniknya band juga, itu basecamp-nya band The Massive.
2: Oh,
3: iya, di Petukangan.
2: Di daerah Petukangan ya?
3: Iya, di Massive Base Camp ya. Itu kan jadi
2: pernah ke sana.
3: Lewatin doang.
2: Lewatin doang. kirain pernah ke sana. Kalau pernah ke sana, gue minta minta mau foto-foto ya kan?
3: Boleh, boleh.
2: Oke, okay. Ya, kita bacain aja langsung ya, salamnya ya. Selamat siang Kak Chandra. Hari ini saya ditemani sama duta nih, Kak Yohana. Request lagu dari Rizky Febian dengan Alama.
3: Alama, wah itu lagu enak banget tuh.
2: Enak banget ya, kemarin-kemarin tuh hits banget ya.
3: Hits banget ya.
2: Sampai saat ini pun masih enak sih buat didengar.
3: Masih enak, masih enak.
2: Karena memang vibes-nya itu buat kita jadi lebih bersemangat juga, ya, mungkin lebih atraktif juga,
3: betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline, katanya dimanapun berada. Ucapan salam kompak selalu di udara, bareng sama burung-burung dong berarti
3: iya.
2: Ya. Buat Kak Chandra dan kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Tuesday and God bless always.
3: God bless you too.
2: Lagunya Alama.
3: Alama.
2: Oke, ada lagi kita yang di WhatsApp dulu ya.
3: Ya.
2: Yang di WhatsApp ada request lagi nih dari Ibu Iren. Ibu Iren, Heartland request, selamat siang Mas Chandra. Ibu Iren dari Tangerang, aku mau request lagu Ada Band, Surga Cinta. Wow.
3: Surga Cinta, ini dalam apa?
2: Surga Cinta
3: ya.
2: Tuh kayak gimana sih?
3: Yang
2: bisa didefinisin nggak?
3: Surga Cinta itu nggak terbatas sih.
2: Nggak terbatas.
3: Mengibaratkan cinta orang tua kepada anak atau kepada pasangan dan sahabat, pokoknya tanpa batas lah.
2: Oke, okay, kalau kalau Surga Cinta berarti cintanya itu
3: luas surga, banget, ya,
2: bagaikan surga. Di surga gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Jadi semua yang indah-indah itu udah pasti di sana.
3: Betul.
2: Udah nggak mungkin nggak ada yang indah,
3: ya.
2: Namanya surganya cinta gitu
3: betul.
2: Ya.
3: Betul. Asal jangan berpulang duluan ke surga.
2: Oh, itu jangan.
3: Jangan.
2: Kalau belum siap, mendingan jangan coba-coba.
3: Iya, jangan coba-coba.
2: Oke, langsung aja nih request lagunya Surga Cinta Ada Band. Kirim salam untuk Ibu Yohana Romagit, Ibu Sari, Pak Simon. Kemudian Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Mayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Dan salamnya spesial untuk Mas Chandra dan ada Duta juga hari ini, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya, terima kasih Mas Chandra.
3: Lengkap ya.
2: Lengkap ya, di absen dulu RT tuh.
3: Kayak tuh dari semua pendengar di Golden Age juga ada disebutin tadi.
2: Ada, betul, ada semua tuh. Jadi RT2, RT3,
3: RT4. Sampai kecamatan juga.
2: Oke, untuk Ibu Iren, nanti ditunggu lagunya. Sudah
3: ditunggu
2: disiapkan
3: lagunya.
2: Nanti Surga Cintanya sudah waiting list. Oke, yang di TikTok, kamu bisa lihat nggak?
3: Yang di TikTok,
2: siapa? Ada yang request
3: di sini ada, siapa nih? Ada Bu Icu.
2: Yeah.
3: Wow, halo Bung Chandra,
2: halo.
3: Salam semangat dan sehat selalu.
2: Amin.
3: Wow, saya ini temani oleh Bung Duta. Gak sendirian ya, pasti rame banget kata
2: Bu Icu. Aman, kali ini aman, berdua.
3: Gimana? Bu Icu, mau request lagi ke Bu Icu, silakan komen-komen di TikTok, Heartline.
2: Oh, Bu Icu belum request, belum
3: ya?
2: Baru say hi aja ya. Halo semuanya yang udah bergabung di live TikTok kita ya. Ada Pahut kadang-kadang, kemudian ada Babang Ardian. Waduh, banyak banget nih.
3: Baik
2: ada
3: banget.
2: 1160.
3: Iya. Kayaknya sampai nanti malam berkelanji. Coba bacain pesan-pesan.
2: Iya, Gicinta, Joni, Sumira, Ali, Busway, Pak Mons. Kemudian ada Sping Wayan, Gadget, Irwan Bali, Ari Tonang. Selamat siang semuanya. Ini ada yang nyapa nih, siang bang katanya. Cuma dia pakai akunnya bahasa Korea, tulisannya huruf-huruf Korea nih kayaknya ya. Cuman kita agak-agak kurang. Coba kalau boleh gua terjemahin, mungkin ini artinya selamat makan siang.
3: Wih, bisa jadi.
2: Bener ya?
3: Bisa jadi, karena dia jam-jam rawan ya.
2: Jam-jam rawan.
3: Iya, atau enggak selamat tidur siang.
2: Selamat
3: jangan
2: tidur,
3: ya.
2: Selamat bo siang.
3: Iya, boci.
2: Boci ya. Oke, okay, kalau gitu Duta sambil nunggu yang mau request di line WhatsApp kita sama di live TikTok kita, kita puterin dulu lagu yang sudah di request tadi sama Ibu Yohana Rumagit, lagunya Rizky Febrian.
3: Alama.
2: Alama.
3: Selamat mendengarkan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartline FM, your family station. Masih bersama kita berdua siang
1: betul
0: hari ini
1: sekali.
0: Ada Chandra dan ada?
1: Ada Duta.
0: Ada Duta.
1: Tapi bukan Duta Silon 7 ya, beda-beda.
0: Beda ya?
2: Beda-beda.
0: Kalau Duta Silon 7 rambutnya gondrong.
1: Gondrong.
0: Kalau ini rambutnya?
1: Pendek.
0: Pendek. Berarti enggak mirip Duta, enggak?
1: Beda.
0: Beda.
1: Tapi kalau mau ikut Silon 7 juga boleh di sini.
0: Silon 7 2000-an masih masuk sih ya.
1: Masih masuk.
0: Oke, Duta udah ada request lagi nih di kontak kita Duta ya. Ada Kak William Henry Susanto. Halo, selamat siang Kak William. Kak, aku mau request lagu Pamungkas, beberapa kali kita akan saling memaafkan. Tadi lagunya coba gue cari nih. Cuman Pamungkas yang judul itu enggak ada. Cuman diganti sama yang monolog ya Kak, enggak apa-apa ya. Dari Buaran, Jakarta Timur. Oke, selamat siang untuk orang-orang yang ada di Buaran dan sekitarnya, semoga berbahagia selalu. Info cuaca hari ini, Jakarta Timur duren sawit cerah. Suhunya 32 derajat Celcius.
1: Di sini panas nih.
0: Cerah dan panas mirip-mirip sih, kadang-kadang beda tipis ya.
1: Beda tipis, Betty.
0: Di rumah lu kayaknya cerah banget nih. Cerah apaan, orang gue buka baju, keringetan, gue kepanasan gitu kan. Beda tipis sih. Kemudian nanti lagunya kita udah siapin, kita puterin cuman jadinya monolog ya. Enggak apa-apa ya Kak William ya.
1: Diganti monolog lagi.
0: Monolog, oke. Kemudian Mbak Sari sudah request di line WhatsApp kita. Halo, selamat siang Bung Chandra dan ada tamu Bung Duta. Salam kenal ya katanya. Okay. Mau request lagu nih ke Ardila, Bintang Kehidupan. Jauh banget kayaknya tuh lagunya.
1: Bintang Kehidupan kayak belum
0: 90-an. Oke. Mbak Sari, kita ganti Mencari Cinta Sejati aja yang dari Cakrakan ya. Oke, salam buat semua. Kebetulan requestnya juga ada Cakrakan sih. Mungkin Cakrakan. Lagu cadangan kali ya.
1: Cadangan.
0: Salam buat semua kru Harlan, juga semua pendengar setia. Salam kompak selalu buat seseorang yang jauh di mata, dekat di hati. Semoga terhibur semua. Buat Bung Chandra, thank you so much. God bless.
1: God
0: Basari, bless Jakarta Selatan.
1: Oke.
0: Basari. Seseorang yang jauh di mata dan dekat di hati. Sudah kita bacakan requestnya. Dulu sebelum kita 30 kita puterin lagu yang di request
1: tadi.
0: Ada Beautiful Girl dari Christian Bautista.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Haruan. Dari MK tegaskan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Biaya pemeliharaan kendaraan bisa membengkak karena B50. Sempat memanas, Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat dan Iran gelar rundingan baru di Qatar.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah wajib tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan ini disampaikan dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK Jakarta pada Senin kemarin. Ketua MK Suhartoyo menyatakan penyelenggaraan pilkada harus tetap berpedoman pada asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Dalam putusan ini, Mahkamah menolak permohonan pemohon karena dinilai tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang jelas dan aktual. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, mengingatkan adanya potensi lonjakan biaya operasional bagi pelaku industri. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menerapkan mandatori bahan bakar B50 atau campuran biodiesel 50%. Esther menjelaskan tambahan biaya ini terutama diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan diesel model lama yang tidak dirancang untuk lemak nabati kadar tinggi. Pada sektor berat seperti pertambangan, pengguna B50 berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10% karena sifat bahan bakar yang lebih mudah menyerap air. Dan dari mancanegara, Amerika Serikat dan Iran bersiap untuk menggelar perundingan diplomatik baru di Doha, ibu kota Qatar. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosial pribadinya. Melalui platform Truth Social, Trump menuliskan pihak Iran telah meminta pertemuan dan rasionya akan segera berlangsung esok hari. Langkah dialog diambil menyusul serangkaian ketegangan militer yang sempat kembali memanas di kawasan Timur Tengah sepanjang akhir pekan lalu, guna mencari titik temu kesepakatan damai antar kedua negara.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Dari Pamungkas, dengan monolog.
1: Monolog.
0: Ya, mengganti lagu yang tadi Pamungkas juga, cuman judulnya nggak ada. Akhirnya kita ganti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Wow, kita mau menyapa udah banyak banget nih duta
1: banyak
0: yang join
1: banget
0: di live TikTok kita. Kayaknya
1: banget
0: bisa sampai malam nih dibacanya
1: malam
0: nih.
1: Malam.
0: Mondosio sama bergabung. Oke.
1: Okay. Ya,
0: kemudian tadi Kajo ya, ada Kajo.
1: Kajo. Ya,
0: Kajo. Request lagu DNC yang Cake by the Ocean. Oke, okay, lagunya udah kita masukin di list, kita bakal puterin ya Kajo. Ini gak mau kirim salam buat siapa nih? Asik di bawahnya.
1: Asik.
0: Halo My Heart is Blue yang sudah bergabung di live TikTok kita. Mau request lagu pakai bahasa Inggris nih, pakai bahasa Inggris.
1: Wah.
0: I want to request song My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Thank you Mr. Chandra and Duta. Wow, keren.
1: You're welcome.
0: Mr. My Heart is Blue. Coba lagi? Dibacakan? Di TikTok ada lagi enggak nih? Wow, udah banyak banget ya.
1: Oke, ada Bujo Asik bilang asik.
0: Iya, tadi Kak Jo ya.
1: Iya.
0: Oke, di apa line WhatsApp kita sudah ada yang gabung lagi nih duta sementara.
1: Ya.
0: Ada request dari Pak Wardiono. Shalom, selamat siang Bung Chandra. Saya Wardiono dari Cengklong ya. Mau request lagu judulnya Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Dan salam-salamnya buat Opung Roy nih di absen nih.
1: Iya.
0: Untuk Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, kemudian Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, kemudian Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Hardline Request.
1: Lengkap.
0: Semoga
1: ya,
0: terhibur lengkap
1: jadi
0: banget.
1: Jadi A sampai Z.
0: Semoga terhibur dengan lagunya. Juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you.
1: God bless you too.
0: Untuk Pak Wardiono yang ada di Cengklong nih. Pak Wardiono nih pendengar setia kita juga.
1: Pendengar setia juga.
0: Jadi memang udah setiap request pasti
1: ada
0: pasti join
1: masuk.
0: Tuh. Betul. Dan hari ini Hardliner saya sudah saya bersama Duta. Wah, Duta ini salah satu peserta waktu itu yang mic on ya.
1: Mic on, betul.
0: Nah, hari ini menemani saya siaran di program request.
1: Oh ya, request.
0: Sementara waktu di studio kita 13.39 menit lepas dimakan siang ini, semoga enggak ngantuk ya. Karena memang jam-jam rawannya ngantuk,
1: jam-jam
0: yang pasti ada Chandra dan Duta yang bakal temenin Hardliner semua biar nggak ngantuk. Muterin lagu sesuai vibe saat saat ini ya, suasana hatinya kayak
1: suasana
0: gimana.
1: Hatinya.
0: Yang lagi sedih, coba kita puterin lagunya, jangan yang sedih.
1: Jangan sedih.
0: Yang lagi bahagia, coba kita puterin lagu sedih.
1: Waduh, terbalik, Bung Chandra. Nah,
0: yang lagi bahagia, dibikin lagunya makin bahagia.
1: Iya, bahagia.
0: Supaya bahagia selalu.
1: Betul sekali, happy-happy aja lah.
0: Happy-happy aja, dan jangan lupa...
1: Jangan lupa
0: bahagia.
1: Bahagia dan tertawa, karena hati yang gembira adalah obat.
0: Hati yang gembira adalah obat. Jadi enggak perlu ke apotik.
1: Betul.
0: Ya, benar ya. di TikTok kita udah banyak banget lagi di sapa-sapa Fitria, kemudian
1: ada
0: siapa lagi tuh?
1: Fitria gitu ya, ada Siang, Mundika, Berita 30 ya, ada.
0: Ya, itu yang tadi.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya berikut nih, Duta sudah ada yang ngantri lagi. Tadi di request sama siapa nih? Dari NSYNC ya, penyanyinya NSYNC, I'll Never Stop. Jadi buat Hardliner yang ingin bergabung di line WhatsApp kita di 0819269000 atau juga yang mau bergabung di bergabung di live TikTok kita di Hardline FM.
1: Hardline FM TikToknya ya, silakan join.
0: Lagu tahun 2000-an seperti
1: 2000-an.
0: Biasa. Kemudian mau lagu mancanegara boleh.
1: Mancanegara boleh, Indonesia
0: lagu
1: boleh.
0: Indonesia juga boleh. Yang pasti 2000 ke atas. Mau lagu terbaru apalagi ya kan? 2026, 2025.
1: Kalau playlistnya ada akan kita putarkan.
0: Oke, sambil menunggu kalau gitu yang sudah antri nih dari NSYNC dengan I'll Never Stop.
2: Operator.

0: Iya, dari The Course dengan Breathless.
1: Breathless, iya.
0: Bawa kita ke pukul 13.49 waktu di studio. Wah, kami saat ini.
1: Gak berasa banget.
0: Gak berasa ya?
1: Iya, cepat
0: biar
1: banget.
0: Biar berasa, diapain dong?
1: Ya, di gereja.
0: Di resapi.
1: Dan ini juga bulan terakhir dari bulan Juni.
0: Hari terakhir iya, di bulan
1: terakhir.
0: Juni.
1: Iya, terakhir. Karena besok kita sudah memasuki
0: bulan yang baru. Babak baru. Dengan harapan yang baru. Kemudian
1: ya,
0: sesuatu hal yang baru juga mungkin kita alami ya.
1: Benar-benar, pastinya banyak berkat, banyak sukacita.
0: Banyak sukacita, sukacita ya, yang baru.
1: Betul.
0: Teman baru,
1: asal jangan yang kayak sesuai selingkuhan dan sebagainya.
0: Oh, itu nggak boleh dong, nggak boleh ya.
1: Boleh.
0: Itu baru.
1: Iya.
0: Apa itu baru?
1: Apa tuh?
0: Baju baru. Celana baru.
1: Baju baru. Iya. Rumah baru juga boleh.
0: Rumah baru boleh. Amin. Iya. Mobil baru
1: boleh.
0: Motor baru.
1: Iya,
0: muka
1: jangan deh. Karena kalau kita bicara tentang muka, gak mensyukur. Ya, mensyukur aja apa yang Tuhan berikan.
0: Oke, itu dia baru pas.
1: Iya.
0: Duta, udah ada yang request lagi di kontak kita, Duta. Sebentar, dibacain dulu ya.
1: Okay.
0: Dari Bu Mariati Marpaung. Selamat siang, Kak Chandra sama Kak Duta. Selamat siang juga, Bu Mariati.
1: Selamat siang, Bu Mariati.
0: Dari Bu Mariati Marpaung di Kamal, Jakarta Barat.
1: Wow, wow,
0: lumayan jauh ya.
1: Iya. Kalau gak salah Pantai Indah Kapuk ya, Kamal itu.
0: Arah situ ya,
1: iya,
0: di arah bandara.
1: Betul.
0: Kamal itu tetangga gue sih ada
1: Kamal. Iya. Iya.
0: Mau request lagu Aku Yang Tersakiti dari Jurikas.
1: Wah.
0: Sihotang.
1: Lagi.
0: Buat kakak berdua kru yang sama kru bertugas.
1: Iya.
0: Tuhan berkati, terima kasih.
1: Tuhan berkati juga.
0: Lagunya sudah kita masukin di list. Nanti kita puterin. Ada lagi nih di kontak kita, Duta.
1: Iya.
0: Kita bacain ya, dari Gracielo.
1: Wah, Gracielo.
0: Nah, selamat datang di Radio Heartland FM Tangerang. Oke. Okay. Oh, okay. Langsung aja requestnya katanya lagunya Fist ya dari Teret. Atau judulnya Teret dari Fist nih, coba kita cari nanti ya. Enggak mau kirim-kirim rupanya ya.
1: Enggak mau kirim.
0: Ya dari Gracielo nih.
1: Gracielo.
0: Kita request ini di kontak kita. Kemudian kita check and recheck yang ada di WhatsApp. Check. Ada apakah di sana? Masih belum ada saudara. Kita coba di live TikTok kita. Ada siapa Duta?
1: TikTok masih kosong, ada Bu Icu doang, suaranya bagus dan kencang.
0: Yang Miong, wah ini
1: Jajang, welcome Jajang dan
0: banyak ya, akun-akun
1: banyak
0: akun-akun Korea nih.
1: Iya, kayak
0: namanya,
1: banyak.
0: Kemudian spellingnya
1: akun-akun yang Korea punya.
0: Yang pasti kalau request lagu Korea juga kita tidak memungkinkan.
1: Tidak mungkin kan.
0: Kita cuma main di 2000-an lagu
1: 2000-an
0: Indonesia sama
1: Indonesia.
0: Lagu barat.
1: Barat ya. Asal jangan lagu timur ke barat itu.
0: Itu enggak juga. Lagu nyanyi Korea boleh,
1: boleh
0: tapi
1: boleh.
0: Kalau dia pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nyanyi.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa ya, kita
1: boleh. Enggak apa-apa,
0: Umpama orang Korea nih.
1: Iya.
0: Siapa umpama nih? Lu punya kesukaan artis Korea enggak? Idola.
1: Ya, siapa? Saya kenal cuma Kim Jong Un.
0: Nah, Kim Jong Un itu pejabat ya, presiden ya.
1: Iya.
0: Yang lain.
1: Kaya Maroon 5 mungkin.
0: Oh,
1: atau apa?
0: Korea. Dari A.
1: Iya.
0: Ya, dua kata.
1: Blackpink.
0: Blackpink kalau nyanyi bahasa Indonesia kita puterin.
1: Iya.
0: Mungkin enggak?
1: Enggak mungkin.
0: Mungkin. Ya udah kalau gitu kita puterin mungkin aja ya. Dari Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati.
1: Mencari Cinta Sejati.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Iya, dari Bryan Adams dengan Everything I Do It Perlu. Benar ya? Everything
1: iya.
0: I Do, penting I Do banget. It Perlu.
1: Perlu banget. Penting itu. Kalau nggak ada I Do It itu, nggak akan bisa ngapa-ngapain.
0: Hepeng.
1: Atau money.
0: Money. Ya, memang perlu sih ya. Cuman perlu, memang perlu. Tidak selalu berbicara selalu. Tentang uang iya. sebenarnya. Karena memang... uang itu kan hanya alat pendukung. Untuk kehidupan kita. Memang butuh uang untuk butuh segala uang. Sesuatu. Cuman kita tidak boleh terlalu untuk yang ada di mindset kita always all about money gitu loh.
1: Betul.
0: Karena tidak semua juga bisa diukur dengan uang.
1: Iya,
0: dan tidak semua juga bisa harus menggunakan uang.
1: Uang.
0: Iya kan, banyak hal yang kita bisa banyak lakukan tanpa apa itu uang bisa juga dong ya kan.
1: Bisa.
0: Jadi ya uang itu kita tempatkan pada tempatnya.
1: Pada tempatnya.
0: Jadi memang butuh, tapi ya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan cara mencarinya pun harus dengan cara yang benar-benar sesuai ya.
1: Iya.
0: Sesuai dengan norma-norma kehidupan.
1: Iya.
0: Kayak lagi bener aja gue ngomongnya.
1: Kayak kita sedang belajar PPKN.
0: PPKN ya. Masih ada ya pelajaran PPKN ya?
1: Masih ada.
0: Sekarang PPKN juga?
1: PPKN masih sih.
0: Dengan kurikulum yang sekarang? Masih PPKN ya? Apa udah ganti deh kayaknya?
1: Iya, tahun
0: apa
1: ini
0: sih. Apa sih PP ya kalau?
1: PP.
0: Pendidikan Pancasila bukan sih? Kalau PPKN kan pendidikan... Pancasila dan kewarganegaraan.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya, benar. Masih ingat ya gue ya?
1: Masih ingat.
0: Oke, hardliner yang mau bergabung lagi di line WhatsApp kita di 0819269000 atau juga di live TikTok kita di Hardline FM. Silakan yang mau request lagu tahun 2000-an ada
1: tahun
0: Chandra,
1: 2000-an requestnya.
0: Dan juga ada Duta. Yes. Yang ini kita bakal nemenin kamu semua lewat lagu-lagu pilihan terbaik pastinya.
1: Pilihan terbaik.
0: Yang mau request lagu untuk pasangan, sahabat, keluarga, atau gebetan yang masih belum peka juga silakan banget ya. Oke, ingat ya, kalau cinta itu butuh kepastian.
1: Pastian.
0: Tapi kalau request lagu cuma butuh penyanyi dan judulnya.
1: Judulnya. Masuk Pak Eko.
0: Masuk. Oke, di WhatsApp kita ada lagi gak nih ya yang mau request? Mumpung waktunya masih lumayan banyak nih Duta.
1: Iya, masih.
0: Atau Duta mau kirim-kirim salam gak buat teman-temannya yang disapa-sapa?
1: Saya mau kirim-kirim salam deh buat semua pendengar Hotline, buat keluarga saya juga, rekan pelayanan dan juga mahasiswa dan juga siswa yang saya ajar.
0: Wow.
1: Tetap semangat. Tuhan
0: ternyata
1: berkati.
0: Dirimu juga mengajar ya rupanya.
1: Mengajar.
0: Di kampus ya?
1: Di kampus dan di sekolah.
0: Oh, mahasiswanya banyak dong?
1: Ya begitulah.
0: Ngajar apa nih? Kalau boleh di-spill dikit nggak sih? Okay. Ngajar apaan sih?
1: Kebetulan saya ngajar di bidang informatika dan multimedia. Iya.
0: Oh, teknologi informasi
1: dan komunikasi.
0: Komunikasi ya, betul. Boleh di bidang TIK
1: iya,
0: lah
1: TIK.
0: Ya. TIK. Oke, itu belajar apa aja tuh selain ilmu komunikasi, kemudian ada IT-nya.
1: IT. Banyak ya, kita belajar manajemen juga, belajar coding, belajar
0: design.
1: Oh, coding
0: ya?
1: Iya.
0: Oh, itu anakku suka belajar coding sendiri, mau bikin game dia katanya.
1: Iya.
0: Dia pengen bikin game sendiri tuh. Misalnya. Makanya dia belajar coding.
1: Iya.
0: Sampai segitunya dia
1: segitunya.
0: Mau ciptain game. Oh, tapi sulit enggak sih belajar coding itu?
1: Dibilang sulit ya, 50-50 dari 50-50.
0: Dan memang kalau coding harus pakai PC ya atau laptop yang
1: bisa juga pakai laptop. Iya, mumpuni juga.
0: Oh, kalau lewat handphone kayaknya kurang ini.
1: Handphone
0: ya? Kalau lewat itu
1: iya,
0: ya, lewat gadget kurang, itu kurang maksimal
1: kurang,
0: ya.
1: Kurang maksimal.
0: Kalau boleh tahu speknya yang buat coding, kalau itu coding itu di laptop itu speknya kayak gimana sih?
1: Speknya sih udah
0: yang bisa iya, buat mensupport kalau kita mau belajar coding gitu.
1: Benar sih enggak ada batasan ya. Yang penting ya kalau di harga mungkin di harga atas 8 kali ya, harga 8 jutaan.
0: Juta ke atas tuh ya?
1: Iya, itu udah itu spek
0: kalau
1: ya.
0: Buat
1: tapi
0: coding
1: iya,
0: ya,
1: coding. Tapi kalau untuk kita belajar kayak pemula gitu, sebenarnya sih di 5 juga udah oke.
0: Okay. Oh, kalau iya, beginner 5 jutaan itu dengan spek RAM sekian, ROM
1: iya,
0: sekian, kemudian
1: betul,
0: prosesornya juga pakai
1: prosesor udah yang tinggi pastinya ya.
0: Pasti yang tinggi,
1: udah,
0: yang tinggi. Oh, oh, ngajar coding juga ya?
1: Ngajar coding.
0: Oh,
1: dan karena itu zamannya AI ya. Kita lihat ya, sesuatu di editing.
0: Oh,
1: kayak
0: gitu,
1: asli, kayak real gitu kan. Kayak foto atau apapun
0: iya,
1: itu. So, ya.
0: Sekarang udah memang teknologinya sudah AI
1: canggih
0: semua ya.
1: Bahkan saya pernah lihat juga di sosial media untuk seorang keluarga gitu yang kangen sama anaknya yang sudah berpulang. Mereka kayak bikin konten gitu dengan anak cowok, anaknya itu masih hidup. Padahal sudah Tuhan panggil karena kecelakaan.
0: Oh. Iya. Itu pakai AI juga enggak?
1: Eh, semua AI.
0: Gua pengen pakai AI di rumah bisa enggak? Iya. Kalau pengen makan lagi enggak ada makanan, gua pakai AI aja deh.
1: Bisa.
0: Pecel lele gitu.
1: Iya, nanti tiba-tiba ada.
0: Gua pengen makan ayam bakar, gua pakai AI di rumah.
1: Bisa.
0: Kalau ada ayam bakar gitu.
1: Iya, tapi kalau itu enggak bisa. Iya.
0: Bisa. Tapi kalau ada meja, semua bisa di-provide sama AI, kita enggak perlu pakai duit dong ya.
1: Iya. Andai kan bisa begitu ya, tapi sayang tidak
0: tapi
1: bisa.
0: Tapi gua pernah nonton satu film tuh ya, ada film yang ibunya udah meninggal, akhirnya dia pakai teknologi AI untuk gantiin posisi ibunya.
1: Wah.
0: Dia pakai AI gitu buat ngobrol aja sih. Hmm. Dia seolah-olah memang di layar itu ditampilin persis gambarnya kayak ibu, mukanya kayak ibunya, postur tubuhnya, nada intonasi bicaranya, mirip banget sama ibunya itu pakai teknologi AI. Jadi kayak hologram gitu.
1: Betul.
0: Hologram yang AI gitu. Terus dia ngobrol, bisa ngobrol memang sama kita gitu. Keren banget tuh ya.
1: Keren banget.
0: Itu memang udah bisa sampai ke sana teknologi itu.
1: Sudah ada.
0: Wow, dahsyat ya. Jadi buat hardliner mau belajar coding boleh dikontak.
1: Boleh aja.
0: Di promosi ini ya.
1: Promosi. Tapi kita balik lagi ke request saja.
0: Ya, request belum ada lagi di live TikTok kita. Kita mau menyapa untuk Blue Fire ya, sudah bergabung juga nih. Dan lagunya ada yang menanti. Ini di request sama Kak Joe, judulnya Cake by the Ocean, yang nyanyi di NCE. Ya, kita akan puterin setelah ini. Dan kita lagi ingetin buat hardliner yang mau bergabung sekali lagi di line WhatsApp kita di 0819 269 1000. Masih bersama saya Chandra dan Duta sampai jam 3 sore nanti.
1: Sampai jam 3 sore.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartline FM.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Kemhan, stop Latsar Mil diubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Kodari beberkan bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani. Vladimir Putin akui serangan Ukraina picu krisis BBM di Rusia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian Pertahanan akhirnya resmi menghentikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Evaluasi besar-besaran diambil menyusul adanya laporan korban meninggal dunia dalam rangkaian pendidikan calon manajer koperasi desa tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan pihak kementerian kini melakukan penyesuaian total terhadap pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan ke depan akan diubah secara mutlak menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial guna memastikan keamanan serta kesesuaian fisik para peserta. Dan untuk informasi selanjutnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan sejumlah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah.

0: pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Kebijakan konkret ini mencakup penurunan harga pupuk subsidi, penyederhanaan birokrasi distribusi, bantuan alat mesin pertanian hingga kenaikan harga pembelian gabah. Kodari menegaskan kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam puncak acara Pekan Nasional Petani Nelayan di Gorontalo menjadi komitmen kuat bahwa pemerintah menempatkan petani sebagai tulang punggung utama demi mencapai kedaulatan pangan nasional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, dampak serangan rudal dan pesawat nirawak atau drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia kini tidak bisa lagi ditutupi. Krisis kelangkaan bahan bakar akhirnya diakui secara terbuka oleh Presiden Vladimir Putin untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan darurat bersama pejabat senior dan eksekutif minyak, Putin secara belak-belakan mengungkap masalah besar masih membayangi para pengendara maupun pelaku usaha. Dirinya menyayangkan antrean panjang di SPBU yang masih terus terjadi di berbagai wilayah akibat hancurnya sejumlah kilang pasokan BBM utama Rusia.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: hatiku. Ya, dari Elemen.
1: Elemen, rahasia hati.
0: Rahasia hati. Iya. Kalau Duta punya rahasia hati enggak?
1: Wah, rahasia hati jangan sampai jadi rahasia lah ya. Lebih baik diungkapkan saja, karena kalau jadi rahasia itu bikin kegetan gitu ya.
0: Kalau rahasia hati iya, berarti kamu punya rahasia sama hati kamu ya?
1: Betul.
0: Jadi rahasia apa dong yang boleh? Rahasia perempuan?
1: Wah, itu kayak lagu juga rahasia, deh.
0: Iya. Ada satu bagian, ya kan?
1: Iya. Benar
0: gak sih?
1: Iya.
0: Pada perempuan. Nah, kayaknya lagu Ari Lasso belum keluar nih hari ini.
1: Belum keluar. Mungkin untuk closing boleh tuh ya.
0: Boleh tuh ya. Ayo sambil ngomong.
1: Iya.
0: Bisa,
1: ada
0: sapa
1: tadi,
0: dulu?
1: Tadi ada yang baik request juga.
0: Oh, ya. Coba kita sapa yang ada di ya. Live TikTok.
1: Tadi ada Bu Sali yang sudah pamitan, tuh kayak mau kemana, mau pergi ya?
0: Iya, tadi ya, katanya mau pamit dulu.
1: Ini ada yang request dari siapa tuh? Username di TikTok.
0: Apa katanya?
1: Anokano, tapi kayak nggak bisa diputarkan Anokanonya, karena Anokano itu bukan 2000-an.
0: Ya, Anokano iya, ini Kasinta ini, Kasinta lagunya tadi ini udah dipilih Kasinta.
1: Udah, katakan aja ya tadi dari Mahalini.
0: Ya, sedia ya, aku sebelum hujan.
1: Hujan.
0: Kalau di online WhatsApp kita coba kita cek dulu, cek yang dicek belum ada juga, berarti kita akan puterin lagu sampai nanti jam 3 sore sebelum kita closing ya.
1: Ya.
0: Kita kasih lagu siapa tadi? Digital.
1: Sedia apa aku sebelum hujan.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: cuman sayangnya nih Duta, sayangnya waktu kita udah udah di penghujung program nih, udah 14.52. Itu tandanya kita sebentar lagi bakal closing. Tapi sebelum closing, kira-kira Duta mau ada spill apa nih buat hardliner mungkin siang hari ini, ada mau ngomong sesuatu kah? Kata-kata hari ini.
1: Kata-kata ini seperti lagu tadi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan selamat memasuki bulan yang baru besok. Okay.
0: Kirain selamat menempuh hidup baru.
1: Wah, iya. Okay. Untuk hatinya juga yang mungkin lagi sedang berbahagia.
0: Oh, yang berbahagia.
1: Mengadakan wedding anniversary atau mau menikah.
0: Mau wedding atau hari ini juga mungkin weddingnya.
1: Iya, weddingnya.
0: Atau mungkin seminggu lagi, setahun lagi. Semoga berbahagia.
1: Semoga berbahagia. Jangan lupa. Iya, undang-undang hatinya juga.
0: Jangan lupa undang-undang. Terus yang berbahagia dapat apa nih?
1: Dapat dua-dua terbaik pastinya.
0: Terus apa lagi? Udah itu aja?
1: Itu aja.
0: Kata-kata hari ini itu aja?
1: Kata-kata hari ini ya.
0: Asyik hari ini banget sih. Yang banyak dong. Yang banyak. Lumayan kan, gak bisa ngabisin durasi.
1: Ya, ya, mungkin buat semua pendengar yang tetap suka cita. Ya,
0: yang pasti juga buat jaga
1: kesehatan juga, karena musim sekarang ini gak nentu ya, kadang panas, kadang hujan.
0: Itu gitu yang paling penting ya, karena kesehatan itu kesehatan.
1: Nomor satu.
0: Mau ngapa-ngapain gak enak kalau atasnya sakit.
1: Sakit.
0: Kita punya banyak uang juga gak enak. Sampai sakit. Yang paling penting anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan adalah satu, kesehatan. Itu yang patut kita syukuri setiap hari ya, guys, karena kesehatan itu mahal banget. Lebih baik mencegah daripada
1: mengobati.
0: Lebih baik diobati daripada
1: gak
0: diobati.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di line WhatsApp kita, yang sudah request lagu, sudah kirim salam. Juga terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kita di Heartland FM. Terima kasih juga buat Duta yang hari ini sudah menemani Chandra dalam program Heartland Request. Besok teman lagi apa enggak?
1: Enggak. Cuma hari ini aja. Ada yang lain juga, pasti gantian.
0: Oh, yang lain gantian, nah, gak asik kah? Oke. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Jangan kemana-mana hardliner, karena setelah ini akan ada program Cemilan Sore bersama Versiana. Dan juga terima kasih untuk ada semua. Kata-kata hari ini, jadilah orang yang bijak. Kata-kata bijak, jadilah orang bijak.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu saya Chandra.
1: Ya, saya Duta.
0: Kita pamit undur dan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pengucapan kita. Kita akan jumpa lagi besok. Jam 1 sampai jam 3 sore. So,
1: kita putarkan lagu Rahasia Hati dari Ari Lasso.
0: Oke, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di CS 9 sore edisi hari ini 30 Juni 2026. Wow, ini akhir bulan Juni, Heartliner. Kerasa gak? Sekarang orang-orang ditanya kerasa gak kerasa. Bulannya berlalu, bulannya udah baru, udah berganti. Banyak yang bilang kerasa sih, kerasa, kata siapa gak kerasa. Ayo unjuk tangan yang kerasa. Benar-benar bulannya berlalu gitu loh. Unjuk tangan yang gak kerasa. Katanya kalau lu gak berasa waktu itu berlalu, lu benar-benar menikmati, lu benar-benar enjoy sama waktunya. Tapi kalau lu kerasa, berarti berarti lu lagi gak enjoy, lagi gak menikmati apa yang menjadi rutinitas yang lu lakuin tiap hari. Bener gak? Bener gak sih? Bener gak ya? Oke. Ya, gue gak mau bilang mau membahas ini, enggak, tapi gue mau bahas hal yang lain nih, Heartliner di CS kali ini. Pastinya gue mau ajak kalian untuk interaksi, iya, kasih opini, kasih pengalaman kalian terkait topik kita. Adab di atas ilmu, benarkah harus gitu? Atau gak apa-apa, ilmu di atas adab? Iya, pernah gak denger kalian itu? Pernah gak kalian dengar kalimat itu? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalimat ini kayaknya munculnya di zaman sekolah ya. Di zaman sekolah, zaman di kampus, zaman di manapun, ya di kehidupan sehari-hari lah ya. Tapi mungkin ada yang nanya, masa sih adab itu lebih penting daripada ilmu? Jadi harus di atas ilmu gitu. Bukannya tanpa ilmu kita gak akan maju-maju, iya kan? Nah, kita lihat coba dari dua sisi ya. Karena gini loh, di sisi lain kita juga sering melihat orang yang sangat pintar, pendidikannya tinggi banget tuh, prestasinya bahkan luar biasa, tapi cara bicaranya yang kasar, suka ngerendahin orang lain, sulit menghargai orang, bahkan menggunakan kepintarannya untuk tipu-tipu. Waduh, ini bukan dunia tipu-tipu. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya biasa aja sih. Ya, tapi tutur katanya tuh kayaknya santun, enak didengerin, nyaman, sejuk, rendah hati, mudah untuk dipercaya, dan kehadirannya bikin orang tuh kayak nyaman gitu deket-deket dia. Lalu sebenarnya yang benar ini adab harus berada di atas ilmu atau ini dua-duanya sama penting ya? Oke, gue pengen deh opini kalian, kirim-kirim voice note-nya dong di WhatsApp-nya Heartland 0819-269-1000 atau bisa gabung di TikTok-nya Heartland FM.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di Cemilan Sore bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Yes, betul banget. Udah terdengar suara khasnya Daniel ya, Heartlander. Itu artinya Versi nggak sendirian sampai nanti di jam lemah sore. Mm-hmm. So, harus banget kalian follow, harus banget kalian ikuti TikToknya Heartland FM. Di situ bisa melihat kegantengan seorang Daniel.
0: Aduh, dijual lagi aku.
1: Iya dong. Karena gini, kalau cewek terus yang siaran gak ada suara cowoknya, kayak ada yang kurang, iya kan?
0: Ada yang garing ya?
1: Ada yang garing.
0: Kerupuk kali garing, ya.
1: Nah, karena Daniel ini baru datang, kita kasih tahu kalian lagi kalau kita sore ini mau bahas adab di atas ilmu. Ini sebenarnya istilah sih.
0: Iya, gimana?
1: Adab di atas ilmu atau ilmu di atas adab. Nah, ini lagi-lagi. Nah, bener gak kalau misalnya statement lu adab itu harus di atas ilmu? Itu alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa? Nah, sebelum kita bisa membedain adab yang harus di atas ilmu atau ilmu yang harus di atas adab, kayaknya kita mesti satukan persepsi kita dulu nih. Yeah. Yang kita masuk adab di sini kayak gimana sih, Dan?
0: Oke, mana tadi adab ya?
1: Ya, apa itu adab gitu loh? Apa itu adab yang kita mau maksudkan di sini?
0: Iya, jadi emang seringkali banyak orang yang mengira adab itu hanya sekedar sopan santun. Tapi padahal maknanya itu sebenarnya jauh lebih luas versi.
1: Lebih luas gimana?
0: Jadi adab itu sebenarnya adalah cara orang menempatkan dirinya secara benar terhadap sang pencipta.
1: Oh wow.
0: Iya, orang tua, guru, bahkan sesama manusia, lingkungan, bahkan terhadap ilmu yang dimilikinya.
1: Iya.
0: Nah,
1: wow.
0: Ini biasanya adab itu mencakup cara bicara, cara menghargai orang lain, lalu juga cara menerima perbedaan, cara menggunakan ilmu, atau bahkan sikap rendah hati dan juga kejujuran versi. Jadi tanggung jawab serta integritas itu jadi bagian dari adab itu sendiri. Nah, bukan hanya sekedar mengucapkan tolong, terima kasih, atau minta maaf, tetapi tentang karakter dari seseorang.
1: Jadi yang gue salut, gue dapat insight yang baru. Jadi adab ini bukan hanya bicara bagaimana kita memperlakukan orang lain.
0: Iya, betul.
1: Tetapi tentang sikap kita ke Tuhan juga.
0: Ya, itu dia.
1: Nah, biar sama persepsinya, ilmu yang kita bahas di sini bahwa adab harus lebih tinggi dari ilmu adalah ilmu sebenarnya pengetahuan yang diperoleh melalui kita belajar. Ya, jadi kita belajar dulu baru kita dapat. Bukan kayak karisma, ya kan? Ilmu itu kita belajar lewat pengalaman, lewat penelitian, lewat pendidikan yang kita tempuh.
0: Yeah.
1: Jadi, ilmu tuh biasanya akan bikin orang itu jadi lebih pintar, jadi lebih terampil, jadi lebih problem solving gitu, kemudian menghasilkan inovasi-inovasi, dan ya itu tadi mengembangkan peradaban.
0: Wow.
1: Jadi ilmu ini kayak di mana jadi kayak alat gitu loh. Tapi bagaimana alat itu digunakan ternyata ditentukan sama karakter pemilik si ilmu itu sendiri.
0: Jadi duluan adab atau ilmu nih versi.
1: Nah, ini kita penting ini. Kita pengen banget ngegali atau menampung apa yang menjadi opini kalian masing-masing. Harus di mana yang kita titik beratkan? Ya, ini kan istilah. Katanya adab harus di atas ilmu. Jadi berarti harus lebih penting dari ilmu. Nah, kalian setuju enggak di sini atau kalian punya opini yang berbeda? Kenapa banyak orang mengatakan adab di atas ilmu atau adab itu harus di atas ilmu, Daniel?
0: Iya, justru apa ini? Karena ilmu itu tidak, sebenarnya karena ilmu itu tidak memiliki apa ya, kompas moral ya. Dalam tanda kutip di sini ya, yang menentukan arah ilmu adalah sebenarnya hati dan juga karakter manusia versi. Pisau bisa digunakan untuk memasak ya, tapi pisau juga bisa juga digunakan untuk melukai orang lain. Jadi pisaunya sama, tapi yang berbeda itu siapa yang megang gitu.
1: Oke.
0: Begitu juga itu ilmu.
1: Kita nggak mau bilang di sini bahwa ilmu itu nggak penting ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita nggak mau bilang ilmu itu nggak penting. Kita kita harus sepakat dulu nih, Heartlander. Ilmu kayaknya kita harus penting ya. Seorang setiap orang harus tetap belajar hal baru, upgrade ilmunya gitu.
0: Setuju.
1: Ya. Tetapi ya tergantung siapa yang pegang ilmunya.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Ada fakta di mana orang beradab akan gunain ilmunya itu untuk kebaikan. Jadi ini balik lagi ke istilah pisau yang dipakai siapa yang Daniel bilang tadi. Jadi ilmu ternyata memperbesar kemampuan orang. Ya, kalau orang baik ya kayak Daniel ya orang baik ya dan
0: iya baik dong. Ya,
1: belum error ya.
0: Tidak jangan sampai error.
1: Kayak gue takutnya lu udah pindah sekte soalnya.
0: masih jalur yang benar.
1: Amin. Kalau orang baik ilmunya akan jadi manfaat buat orang lain, ya kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau orangnya buruk, ilmunya justru menghasilkan kerusakan.
0: Waduh.
1: Biar lebih mendarat nih, kita kasih contohnya. Kayak dokter. Dokter kan bisa nyelamatin nyawa.
0: Betul.
1: Misalnya amit-amit ada yang celaka gitu ya. Dibawa ke emergency gitu ya kan. Rumah sakit. Tiba-tiba dioperasi ya selamatlah dia kan
0: betul.
1: Walaupun gue mengamini itu sebenarnya tangannya Tuhan sih tapi dokter yang tidak punya etika bisa menyalahgunakan profesinya.
0: Malpraktek.
1: Misalnya gini nih dokter ini ternyata mantannya Daniel.
0: Oke. Karena dia kesel.
1: Iya. Amit-amit yang datang jangan lu lah.
0: Iya.
1: Yang datang itu pacar lo.
0: Oh, iya.
1: Lu yang bawa.
0: Gue yang bawa.
1: Ke emergency rumah sakit. Iya, kan?
0: Betul.
1: Lu yang bawa ke emergency rumah sakit. Lu bilang, dokter, tolong dokter jaga. Pas ternyata mantan lu. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, dia ternyata udah dirusak hati dan perasaannya penuh kecewa pada lu.
0: Iya kan?
1: Ya, karena tuh dia tuh orangnya nggak baik. Ya ini kan attitude-nya nggak baik nih. Kalau misalnya dia masih dendam, masih marah, masih dengki, masih akan pahit.
0: Pahit banget.
1: Dia bisa pakai ilmunya, gitu. Sayat nih. Ternyata ini pacar barumu. Bisa nggak? Bisa
0: aja, benar.
1: Sama seorang programmer lah, programmer ya. Dia bisa ciptakan aplikasi pendidikan.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga dia bisa bikin virus untuk ngelakuin yang namanya penipuan digital.
0: Oh iya, betul.
1: Ya, misalnya jadi apa tuh namanya?
0: Hacker.
1: Ya, hacker atau scammer ya.
0: Atau scammer, ya. Iya.
1: Jadi bukan ilmunya yang salah. Kita penting punya banyak ilmu. Kita penting menjadi ahli dalam satu bidang.
0: Betul.
1: Yang masalah kalau adab untuk memakai ilmu itu.
0: Ah, benar sekali.
1: Kita jaga.
0: Betul.
1: Oke, apalagi faktanya Daniel sebelum kita jeda.
0: Jadi ilmu itu membuat kita itu pintar sebenarnya. Tapi adab itu membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya sebenarnya. Nah, mungkin orang kagum nih atas kepada kepintaran kita. Tetapi mereka juga akan bertahan karena karakter kita, Fer. Jadi percuma pintar kalau karakternya atau attitude-nya enggak bagus sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi dalam dunia kerja pun biasanya demikian dimanapun itu ya. Jadi banyak perusahaan mengatakan bahwa keterampilan bisa dilatih, tetapi kejujuran, tanggung jawab, dan juga sikap menghargai orang lain itu jauh lebih sulit dibentuk. Ya kan, karena itu banyak orang pintar gagal dipertahankan karirnya. Itu bukan karena kurang ilmu, tapi karena sikapnya kurang.
1: Masih kita tunggu respon kalian, opini kalian, menurut kalian ilmu harus di atas adab atau adab harus di atas ilmu.
0: Nah, itu dia.
1: Alasannya kenapa? Bisa WhatsApp di 0819269000
0: atau komen-komen juga di live TikTok Heartland FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Masuk nominasi 5 besar PPD, Sekda menyatakan momentum tingkatkan kualitas pembangunan. Dari polisi tangkap pelaku tabrak lari yang tewaskan pemotor di Tangerang. Balita meninggal terjatuh di lubang proyek Pramono akui milik Pemprov DKI. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Sekda Kota Tangerang, Herman Suwarman, menegaskan penilaian penghargaan pembangunan daerah atau PPD merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kualitas perencanaan daerah. Hal tersebut disampaikan saat memaparkan capaian di hadapan tim penilai tahap 2 pada Senin kemarin. Herman menyatakan masuknya Kota Tangerang dalam nominasi 5 besar nasional bukan sekedar kompetisi, melainkan ruang refleksi untuk keberlanjutan program. Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai instrumen utama dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang merata. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aparat kepolisian resor Metro Tangerang Kota berhasil meringkus pengemudi mobil Avanza Veloz yang melakukan aksi tabrak lari maut di kawasan Cipondo. Pelaku ditangkap petugas setelah sempat berupaya melarikan diri dari kejaran massa. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari dalam keterangannya pada Senin kemarin menjelaskan kecelakaan beruntun tersebut terjadi di Jalan Raya Boulevard Green Lake City. Mobil pelaku diduga hilang kendali lalu menghantam dua sepeda motor hingga mengakibatkan seorang pengendara tewas di tempat akibat benturan yang sangat keras. Dan untuk informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat suara terkait tewasnya seorang anak balita akibat terjatuh ke dalam lubang proyek lapangan multifungsi di kawasan Manggarai. Pramono mengakui proyek tersebut merupakan inisiasi milik Dinas Pertamanan dan Hutan. Dari DKI Jakarta, Gubernur menceritakan korban yang tengah menemani ibunya berjualan bermain ke area konstruksi yang sebenarnya telah ditutup pada malam hari. Atas insiden tragis ini, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan duka mendalam dan berjanji akan memperketat pengawasan keselamatan di seluruh titik proyek pembangunan kota.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boplo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 106,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di program kesayangan Anda, Cemilan Sore, bersama dengan Daniel John juga Persiana.
1: Yep, dan kita sampai jam 5 sore temani kalian. Jangan lupa kalau kita juga ada di TikToknya Heartland FM.
0: Yeah.
1: Yang mau tap-tap love di situ, yang mau follow juga boleh.
0: Betul sekali. Sudah banyak banget yang bergabung ya, versi ada Kak Raymond, ada Ibu Sari juga. Ada Kak Panda Hitam yang sudah memberikan atensinya di live TikTok kita.
1: Yang mau beropini juga boleh. Kita sore ini lagi bahas tentang adab lebih tinggi dari ilmu. Kalian setuju nggak? Atau kalian punya opini tersendiri terhadap statement ini?
0: Iya.
1: Ini bicara sedikit tentang istilah sih. Adab katanya harus lebih tinggi dari ilmu. Wah, terima kasih Love Orange-nya. Nah, kalau kalian sendiri, buat kalian seperti apa? Harus engkah? Haruskah? Ini kayak lagu nih, jadi haruskah? Jadi mau nyanyi gue. Haruskah adab itu lebih tinggi dari ilmu? Atau gak apa-apa, ilmu dikejar aja dulu. Adab mah nanti-nanti tinggal belajar gitu.
0: Betul.
1: Ya, ada fakta tentang adab dan ilmu ini yang akan dibahas sama Daniel.
0: Iya, jadi sebenarnya orang berilmu itu tanpa adanya adab itu bisa menjadi berbahaya versi. Karena semakin tingginya ilmu, biasanya orang semakin apa namanya, semakin sombong sih kalau menurut gue ya, kan tanpa adanya adab gitu. Semakin besar dampak yang kemudian bisa dihasilkan juga dari seseorang itu. Nah, kalau karakter buruk bertemu ilmu tinggi, ini biasanya kerusakannya juga bisa lebih besar lagi.
1: Ya.
0: Nih gue kasih contoh, misalnya korupsi itu biasa dilakukan oleh orang yang paham sistem sebenarnya. Lalu juga penipuan digital itu biasanya dilakukan oleh orang yang sebenarnya mereka menguasai banyak teknologi. Ya kan? Nah, juga manipulasi data itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang justru mereka itu ahli dalam komputer. Ya kan? Dan juga hoax, ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya pandai menyusun narasi. Nah, artinya apa versi?
1: Artinya gini, orang jahat yang pintar jauh lebih berbahaya loh ternyata.
0: Betul.
1: Daripada orang jahat yang gak ada kemampuan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan? Ya, kalau misalnya jahat terus pintar, dia kan bisa pakai kepintarannya ini untuk sesuatu hal yang jahat.
0: Betul.
1: Karena basically udah jahat gitu kan.
0: Benar.
1: Wow, tadi di follow sama Kak Febri, kayaknya gue kenal nih Kak Febri.
0: Wow, halo. Yap.
1: Fakta selanjutnya dari adab harus lebih tinggi dari ilmu adalah adab bikin orang mau terus belajar. Itu adab. Orang yang beradab tuh biasanya ya punya natur di mana memiliki kerendahan hati. Gak mau tuh dia tinggi-tinggi.
0: Iya, betul.
1: Karena kenapa? Karena dia tuh sadar kalau dirinya belum tahu semuanya lah. Kan di atas langit masih ada langit ya.
0: Iya, benar.
1: Ya. Akibatnya tuh dia terus belajar, terus mengasah kemampuannya dia. Sebaliknya orang yang hanya ngandelin ilmu, sering merasa dia, wow, gue di sini udah paling pintar, udah paling bisa, udah paling benar. Ya, apalagi kalau udah ada statement udah paling benar. Begitu dia ngerasa tahu, begitu dia merasa pintar, proses belajarnya tuh dia akan merasa, oh, gue cukup nih. Di sini udah gue paling pintar, ya udahlah, udah gue juaranya.
0: Betul.
1: Padahal kan dunia terus berubah, ya.
0: Iya, betul banget. Nih kalau kata Kak Panda nih ya kan. Kata dia adalah, wah, gue setuju sekali nih, ya kan? Karena nggak ada adab itu, karena nggak ada adab harus lebih tinggi. Nggak ada adab harus lebih tinggi. Oke, jadi adab itu harus lebih tinggi dari segalanya, kata dia. Jadi, waduh, demen banget nih gue pembahasannya karena pembahasan yang sangat ciamik.
1: Iya.
0: Nah,
1: ada fakta selanjutnya nih dari adab sama ilmu.
0: Jadi adab itu membuat ilmu itu lebih mudah diterima orang lain biasanya. Karena pernah bertemu dengan orang yang benar, tetapi cara penyampaiannya itu justru menyakitkan.
1: Aduh, gue lagi itu.
0: Gue
1: kadang udah, kalau udah benar, nggak peduli orang sakit hati kah.
0: Hajar
1: tapi
0: aja.
1: Tapi kesini gue udah agak-agak berubah sih. Udah agak-agak insaf gimana gitu ya.
0: Oke.
1: Karena gue membawa topik ini juga, gue harus
0: bertobat dulu.
1: Rada-rada tobat dulu, ya kan?
0: Karena akhirnya itu orang menolak bukan karena isi pesannya yang salah versi, tetapi karena memang penyampaiannya yang kurang baik atau buruk bahkan gitu. Sebaliknya, ada orang yang menyampaikan kritik itu dengan lembut, orang itu bisa lebih mudah untuk menerimanya.
1: Jadi artinya
0: gitu.
1: Gimana, Dan?
0: Artinya, cara menyampaikan ilmu sama pentingnya juga dengan isi dari ilmunya tersebut.
1: Wow, jadi bukan soal hanya soal apa yang kita sampaikan itu benar atau salah.
0: Betul.
1: Tapi cara kita menyampaikannya juga itu sama penting dengan apa yang kita sampaikan itu.
0: Kata Kak Panda, betul. Setuju sekali katanya. Ya,
1: terkonfirmasi sama Kak Panda.
0: Terkonfirmasi.
1: Ada Kak Florentina, terus ada Kak Andi Nova.
0: Hai.
1: Coba kasih opini kalian juga, ya kan? Paling enak sih gue pengen dengerin suara deh, kasih voice note dong
0: boleh.
1: WhatsApp-nya Heartline Tangerang di 08192691000. Kita bahas fakta adab harus lebih tinggi dari ilmu. Jadi ternyata adab itu ngajarin kita juga bahwa gak semua hal harus kita menangkan.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi setiap perdebatan, setiap pertempuran ya, atau apapun itu gak harus kita menangkan.
0: Iya.
1: Ternyata orang yang berilmu mungkin mampu memenangkan debat. Ya, iya dia pinter, iya kan. Bisa jadi salah, bisa dibikin benar. Benar bisa dibikin salah karena kepintarannya dia, iya kan.
0: Yeah.
1: Tapi orang beradab tahu kapan dia harus stop.
0: Gak usah
1: debat.
0: Okay.
1: Kadang tuh jaga hubungan jauh lebih penting daripada memenangkan argumentasi. Walaupun kita merasa kita gue bener kok.
0: Betul.
1: Bahkan di zaman digital ini kan, kita ada di zaman digital in this economy.
0: Yes.
1: Ya kan. Di media sosial kita sering lihat semua ingin jadi pemenang. Ya kan, semua pengen berargumen, ya kan. Tapi tidak semua yang mau dengerin yang lain. Padahal yang namanya diskusi ini bukan soal menang atau kalah, ya kan. Tapi soal bagaimana kita memahami perspektifnya orang lain.
0: Betul sekali.
1: Udah makin mendarat ya.
0: Iya betul. Sudah semakin sudah semakin mengerti jadinya ya kan.
1: Nah fakta selanjutnya dari adab harus lebih tinggi dari ilmu apa, Daniel?
0: Karena adab itu membuat seseorang itu tetap menjadi rendah hati. Gue suka banget. Semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin besar godaan untuk merasa lebih hebat. Tadi yang gue bilang ya kan, akhirnya orang menjadi sombong biasanya. Nah kalau tidak disertai dengan adab, nih kesombongan itu malah mudah muncul tuh versi. Jadi padahal selalu ada orang yang justru lebih pintar ya kan.
1: Betul.
0: Di atas langit masih ada langit kalau kata versi tadi ya kan.
1: Betul.
0: Nah makanya dari itu kerendahan hati harus menjadi tanda kedewasaan seseorang versi. Apa jadinya kalau ilmu berada di atas adab? Ini pertanyaan selanjutnya karena
1: jadi pertanyaan.
0: Iya betul. Ya kan kalau gue bilang sih sebenarnya biasanya orang yang beradabnya baik itu ketika dia diisi dengan ilmu, dia ngikutin ilmu padi itu. Semakin
1: padi,
0: berisi, semakin merunduk biasanya. Ya kan semakin sopan, semakin mengerti orang dan segala macamnya gitu.
1: Yang akan terjadi kalau ilmu berada di atas adab. Jadi ilmu yang menang daripada adabnya. Ini yang mulai banyak dikhawatirkan masyarakat modern loh. Orang akan menjadi, kalau misalnya ilmunya itu dia taruh di atas adabnya, orang akan menjadi pintar tetapi arogan. Jadi dia selalu merasa, ya gue bener gimana dong? Iya kan?
0: Iya.
1: Gue kalau bener gue cecar.
0: Iya betul.
1: Kalau bener gue
0: pokoknya gue ijo.
1: Perjuangkan.
0: Gue yang paling benar kok.
1: Orang gue benar kok. Ayo kita debatin.
0: Betul.
1: Sulit menerima kritik kalau ilmu ditaruh di atas adab. Gak mau. Iya, kalau lu kritik gue kritik balik dong.
0: Betul.
1: Terus dikit-dikit ngeremehin orang. Cuma segitu doang. Ya kan? Baru juga segitu. Lu juga gitu. Jadi ngeremehin itu salah satu sign bahwa ilmunya ditaruh di bawah adab. Ilmunya ditaruh di atas
0: adab. Iya.
1: Ya, kalau ilmu ditaruh di atas adab, apalagi Daniel?
0: Jadi pintar, tetapi sebenarnya dia manipulatif. Bahaya banget ya.
1: Bahaya.
0: Menggunakan kepintarannya untuk memanipulatif orang. Dia menggunakan kepintarannya itu untuk justru mencari keuntungan pribadi. Ya kan, dia pandai mencari celah aturan, ya kan, dia juga pandai memanfaatkan kelemahan orang lain. Nah, ini yang berbahaya nih. Ini yang sudah berbahaya karena dia memanfaatkan kelemahan orang lain untuk mengambil keuntungan. Jangan ya.
1: Jangan ya, Dek.
0: Jangan kata, ya, Dek.
1: Kalau kata Ibu Linda di Dasana nih, ini baru dikirim WhatsApp.
0: Paling
1: enak sih kalau dengar ini ya. Voice note Ibu Rinca dulu deh.
0: Oke, boleh.
1: Kalau menurutnya Ibu Rinca, seorang yang harus dibutuhkan baik secara santun berpikir positif. Jadi adab itu suatu sikap, tapi kalau ilmu adalah suatu tambahan untuk mendapatkan pengetahuan baik dari luar atau dalam. Jadi setinggi-tingginya ilmu yang didapatkan, kalau orang itu tidak punya sikap yang santun, akhlak yang baik untuk apa? Untuk apa? Gak ada gunanya. Kata Bu Rinca. Kalau Bu Linda juga sama, Bu Linda di Dasana, dia bilang adab dong harus lebih tinggi dari ilmu.
0: Iya.
1: Kalau Kak Panda Hitam Putih di TikTok, dia bilang apa, Danau?
0: Bertambah adab, ilmu, dan wawasan, orang akan lebih menghargai sekitar.
1: Ini, koreksi jika salah.
0: Iya, kalau gue sih, setuju aja.
1: Setuja kita mah, bukan setuja. Bukan setuju lagi.
0: Setuja.
1: Setuja.
0: Ini setuja itu di atasnya setuju
1: itu
0: ya.
1: Itu dia. Ya, di atas si adab.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita taruh ilmu di atas adab,
0: iya,
1: kita akan menjadi orang pinter sih, pinter, dan orang ngakuin.
0: Bener.
1: Tetapi impet, pinter yang tidak punya empati.
0: Oke.
1: Jadi semua diukur pakai logika. Logikanya kan?
0: Bener.
1: Logikanya, iya, bener. Tidak peduli perasaan orang lain mau kayak gimana, orang logikanya kayak gini,
0: Iya.
1: Dan biasanya kalau lu dikit-dikit nggak pakai empati, komunikasi akan jadi cool, kas.
0: Dingin ya.
1: Dan biasanya kalau udah gitu ya, hubungan di mana-mana jadi renggang ya.
0: Dengan siapapun itu ya.
1: Renggang itu kan bukannya enak ya?
0: Renggangan. Aduh, iya.
1: Satu lagi, kalau adab dikasih di bawah ilmu apa, Daniel?
0: Iya, dia pinter sih, tapi kadang nggak jujur, Fer.
1: Aduh, ini ya bahaya nih, bahaya.
0: Bener banget, karena ilmunya itu bisa dipakai untuk apa? Korupsi.
1: Tadi
0: untuk manipulasi. Untuk nipu orang. Untuk dipakai buat ngebohongin orang, ya kan? Bahkan untuk eksploitasi bahkan.
1: Aduh,
0: ini yang sangat berbahaya karena...
1: Yes.
0: Ini udah masuk ke merugikan, bahkan tindakan kriminal sih bisa jadi nih kan.
1: Oh, wow.
0: Kalau pintarnya tapi dia nggak mau jujur.
1: Betul gitu. Betul banget, setuju banget. Kata Kak Panda, aku loudspeaker. Mumpung anak-anak lagi pada ngumpul.
0: Iya.
1: Iya sih, karena ini basic ya, basic karakter sebenarnya.
0: Bener.
1: Dan yang terakhir, kalau lu taruh ilmu tuh di bawah adab, jadi ilmu tuh lebih penting dari adab lu. Pintar tapi pintar, ini Pak paling miris kalau menurut gua.
0: Apa itu?
1: Pintar tapi nggak happy hidupnya.
0: Aduh, percuma pintar yang nggak happy ya.
1: Buat apa?
0: Iya, kan? Betul.
1: Karena yang dikejar tuh prestasi. Validasi.
0: Benar.
1: Hubungan jadi rusak kalau udah kayak gitu. Ya, yang dikejar hanya prestasi, nggak ada empati, buat apa?
0: Iya, betul.
1: Pertemanan bukan hanya renggang, itu bisa hilang, say. Ya, kan? Dan orang yang tadinya percaya jadi nggak percaya. Ini orang kayak gini nggak bisa dipercaya dong.
0: Jadi nggak punya temen dong.
1: Ya, manipulatif gitu loh.
0: Iya, benar. Karena dia pakai kepintarannya untuk apa? Merugikan orang lain, ya kan? Nah, muncullah sebuah pertanyaan, sebenarnya apakah adab saja sudah cukup nih?
1: Iya, gimana menurut lo? Cukupkah? Kita mau bahas ini, tapi masih tunggu opini kalian. Jadi yang mau kirim-kirim opininya atau mau kirim voice note juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0819269000.
0: Atau bisa juga langsung kunjungin aja TikToknya Heartline FM karena kita sedang live di situ.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Headliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati, gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi di program kesayangan Anda Cemilan Sore bersama dengan Versiana dan juga Daniel.
1: Wow, ada beberapa respon yang udah masuk di TikToknya Heartland.
0: Oh banyak ini versi yang sudah respon banget ya
1: banjir.
0: Kan langsung banjir respon ini karena mungkin berilmu dan beradab ini salah satu topik yang menarik ya untuk dibahas
1: iya.
0: Memang ya. Jadi kalau tadi Kapanda Hitam Putih itu dia ngomong katanya harus balance. Tapi yang lebih tinggi itu harus yang ada, okay. Gitu kata dia. Terus yang sudah menyapa kita juga ada Kak Tantang. Dia sudah menyapa kita juga ada Kak Mikael dari Bali,
1: oh, wow.
0: Betul. Terus juga ada Kak Berbagilah yang sudah memberikan attentionnya. Katanya yang lebih banyak, yang lebih baik itu adalah lebih tinggi duitnya.
1: Oke, agak lain memang ya.
0: Iya memang, unpredictable memang ini jawabannya. Terus juga ada Kak Ragilzi, Kak Oktrin yang sudah menyapa kita. Kalau kata Kak Ragilzi katanya itu. Ya dua-duanya.
1: Oh dua-duanya.
0: Tapi yang paling penting adalah beradab.
1: Oke.
0: Iya.
1: Siap.
0: Kalau milih dua-duanya kata dia buy one get one ya.
1: Oke. Yeah. Kita juga punya di sini yang kita masih kita tunggu voice note-nya. Ada Kak Bobby Gerungan yang udah WhatsApp kita di 0819269000.
0: Iya,
1: ini okay. Menarik.
0: Gimana?
1: Dibuka dengan shalom, ditutup dengan wassalam.
0: Oke.
1: Shalom Versiana dan Daniel yang bijaksana.
0: Hmm.
1: Ya. Pengennya sih enggak hanya bijaksana, tapi bijaksana sini, ya kan? Kalau hanya di sana bijaknya?
0: Iya kan? Iya, benar juga ya. Nggak kesini-sini.
1: Kakak Apit Blinken baru gabung,
0: yeah.
1: Bahas topik apa, kita lagi bahas mana yang lebih penting, adab harus di atas ilmu atau sebaliknya,
0: yeah,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Kita belajar istilah deh sore ini ya.
0: Yeah.
1: Oke ya, Kak dia bilang gini nih, belum kelar nih Kak Bobby Gerungan namanya.
0: Apa itu?
1: Orang berilmu harus beradab,
0: okay.
1: Juga berpedoman sesuai asas Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Nanti panjang.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya.
1: Ribet kalau kita salah sebut kan.
0: Iya,
1: ya,
0: benar
1: ya.
0: Banget.
1: Sampai situ dulu.
0: Iya.
1: Dan berdampak bagi kemajuan pembangunan NKRI.
0: NKRI harga mati.
1: Amin. Dua salam katanya.
0: Oke.
1: Terus ada Ibu Mariati Marpaung juga. Ayo dong, mana voice note-nya? Pesan okay. Suara dong biar kita dengerin suara-suara emas kalian.
0: Iya.
1: Cukup panjang dia komennya, dia bilang gini.
0: Oh, okay,
1: sore Kakak versi Kakak Daniel.
0: Halo.
1: Dari Ibu Mariati Marpaung di Kamal Jakarta Barat.
0: Iya.
1: Orangnya beradab walaupun minim ilmu pasti akan disukai dan dicari orang dimanapun berada.
0: Iya benar.
1: Sedangkan orangnya berilmu tapi tidak beradab pasti akan dijauhi orang banyak.
0: Benar.
1: Karena dengan ilmunya dia akan merendahkan orang lain,
0: iya.
1: Dan menganggap dirinya paling jago dan hebat dan melebihi kepintaran Tuhan. Waduh serem.
0: Ya itu adalah cara membaca komentar dengan nge-rap ya.
1: Agak-agak belum bisa, masih belajar ya.
0: Iya.
1: Katanya itu aja ke berdua tanggapan aku.
0: Oh, oke, okay. Terima kasih Ibu.
1: Iya. Kalau kalian gimana? Kak Apit Blinken yang baru masuk, ya tanggapannya gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
0: Iya.
1: Ya, setiap orang pasti berhak untuk memilih adabnya yang didahulukan ataukah ilmunya yang didahulukan.
0: Betul.
1: Tetapi kita masih mengungkap untuk kalian semua sejumlah fakta. Iya kan, tentang adab lebih tinggi dari ilmu atau ilmu lebih tinggi dari adab.
0: Betul, karena pertanyaannya itu muncul, apakah sebenarnya adab aja tuh udah cukup ya?
1: Ya.
0: Gitu. Nah, mari kita bahas secara tuntas. Tas.
1: Kata istilah berdua lebih baik daripada seorang diri.
0: Ah iya benar.
1: Ya jadi kalau Ragil bilang tuh nggak pilih satu apa pilih dua? Ya.
0: Pilih semuanya.
1: Ya. Lebih enak kalau pilih dua sebenarnya.
0: Iya betul. Nah kata dia sih Ragil sih bilang buy one get one.
1: Buy one get one.
0: Free lagi.
1: Ternyata memang gak cukup adab aja. Yeah. Kalau yang kita kejar hanya adab aja, ya gak cukup juga gitu ya. Kalau hanya punya adab tanpa mau belajar, yang penting gue udah beradab, ya kan?
0: Yeah.
1: Gue udah karakternya udah bagus kok,
0: betul.
1: Ya kan? Kita bisa jadi orang baik, tapi sulit memberikan solusi ke orang kalau kita gak punya cukup kepintaran. Contohnya gini,
0: gimana?
1: Orang yang baik hati belum tentu bisa mengobati orang sakit, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Dia pengen nolong orang gitu, tapi kalau misalnya, ya gue baik aja sih, tapi gue bisa nolong siapa yang lewat aja gitu.
0: Betul.
1: Tetapi kalau misalnya dia mendalami, dia udah punya kebaikan hati yang luar biasa, kebesaran hati mau nolong orang,
0: yeah.
1: Terus dia belajar nih ilmu kedokteran. Ya, wow, dia bisa nolong banyak orang.
0: Iya, betul.
1: Jadi adab di sini enggak bisa nggantiin ilmu juga sih, enggak bisa. Begitu juga ilmu enggak bisa gantiin si adab.
0: Iya, ya, benar.
1: Bisa bertengkar mereka kalau enggak di shift apa namanya? Kalau harus shift-shiftan. Jadi kalau paling enak mereka berjalan beriringan. Iya.
0: Bener banget.
1: Berdua lebih baik daripada seorang diri.
0: Setuju.
1: Kapan Daniel berdua?
0: Ini kan lagi berdua nih sama versi ini.
1: Jadi biar lebih dipahami kita pakai analogi. Yuk, Dan, nah, gimana analogi gimana
0: ya?
1: Jadi
0: ini aku kasih analogi yang mudah untuk dipahami ya. Jadi coba aja kita membayangkan sebuah mobil.
1: Oke.
0: Iya kan? Ilmu adalah mesinnya.
1: Aha.
0: Semakin besar mesinnya.
1: Jangan mobil dong, jangan mobil. Tadi kan kita bahas baja ya.
0: Oke, bajai deh, bajai ya. Tadi Kak Tantang. Nah, Kak Tantang bilang, oke, bajai ya, kita pakai bajai ya. Analoginya, bayangkan ada sebuah bajai.
1: Oke.
0: Nah, ilmunya ilmu adalah mesinnya si bajai.
1: Ya okay. Kan?
0: Nah, semakin besar mesin, itu semakin cepat si bajai itu melaju.
1: Oh, wow. Nah, kan?
0: Tetapi adab adalah setir dan juga remnya gitu ya. Kalau mesinnya kencang tetapi tidak ada setirnya, bagaimana si bajai itu justru menjadi berbahaya versi.
1: Wow.
0: Jadi bukan berarti mesin tidak penting, tetapi mesin tanpa kendali akan mencelakakan.
1: Oh.
0: Nah, ini ada tebak-tebakan tadi dari Kak Tantang ya kan. Bajai itu remnya di mana?
1: Ternyata
0: remnya itu di pundak.
1: Di pundak si abang drivernya. Oh, wow.
0: Iya.
1: Kakak Panda mau pamit, besok gabung lagi ya, Kak Panda.
0: Oke, bye-bye Kakak Panda.
1: Iya, yes, tapi gini loh. Ini gue mikirnya ribet banget nih.
0: Gimana?
1: Agak rumit nih pikiran gue.
0: Gimana?
1: Kan gini, kalau ilmu tuh jelas ya kan. Kita nyari ilmu, ya udah nambah sekolah aja, kita nambah kursus dan panggillah selesai dan segala macam kan. Bahkan banyak orang menambah ilmu, belajar otodidak pun tiba-tiba bisa jadi ahli dalam bidang sesuatu gitu.
0: Iya, betul.
1: Tetapi numbuin adab gue mikir banget sih, gimana gue ngembangin adab gue gitu biar enggak kejungkal sama ilmu gitu kan. Karena ternyata enggak bagus hanya ngandelin ilmu doang.
0: Betul.
1: Gimana dong
0: ini,
1: Daniel?
0: Ini PR banget ya.
1: PR kan?
0: Jadi sebenarnya ada caranya sih sebenarnya untuk
1: ada
0: belajar.
1: Cara.
0: Untuk apa sih namanya? Kalau ilmu itu kan sebenarnya kita bisa dapat di mana aja, di sekolah pun kita bisa dapat ya kan.
1: Yes.
0: Karena kita belajar ya kan. Nah, kalau adab itu di mana sih? Lebih kepada pembelajaran dalam kehidupan kalau gue bisa bilang. Ini adab ini akan menjadi baik ketika kita belajar di dalam kehidupan.
1: Iya.
0: Nah, belajar menghargai orang itu adalah salah satu menumbuhkan adab ya kan. Jadi tidak melihat status ya kan atau apa namanya? Status ini bicara tentang apa? Derajat ya kan.
1: Status
0: lalu
1: sosial.
0: Status sosial, betul. Tidak melihat jabatan. Atau mungkin juga karena memang semua manusia itu layak untuk dihormati.
1: Iya.
0: Baik itu yang status sosialnya rendah maupun yang tinggi sekalipun.
1: Ini kita belajar ngembangin adab ya.
0: Iya, betul.
1: Wow, jadi kayak gitu ya. Ngembangin adab itu menurut gue bukan hanya soal ngeliatin, belajar ngargain orang.
0: Tapi
1: orang yang gak bisa ngargain orang adalah orang yang bisa dengar sebelum bicara. Bisa dengar sebelum bikin statement.
0: Wah, ini mahal sih.
1: Iya,
0: ini mahal ini.
1: Dan jarang yang bisa, gue masih belajar banget. Gak semua percakapan itu harus langsung dibales.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Harus langsung dikonfrontir. Kadang dengerin adalah bentuk penghormatan kita terhadap orang lain.
0: Oh, iya, ini adalah bentuk penghargaan ya, penghormatan kepada orang.
1: Yes.
0: Nah, ini jarang banget ada orang yang tahu nih.
1: Iya kan? Terus apalagi nih, kita ngembangin adab dulu nih.
0: Iya, betul.
1: Biar adab kita rada-rada bagus dikit ya kan.
0: Iya, ini biasanya ini salah satu hal yang sulit untuk diterima orang lain biasanya ya kan. Mau menerima kritik. Iya, memang orang tuh cenderung rata-rata tuh emang agak susah untuk menerima kritik ya kan. Karena orang yang dewasa itu justru sebenarnya mereka yang tidak anti sama kritik. Mereka itu bahkan untuk menjadi seperti orang yang dewasa itu mereka butuh apalagi sih yang perlu gua kembangkan apalagi yang perlu. Jadi terima kritik gitu ya kan. Justru sebenarnya kritik itu yang membantu kita untuk semakin berkembang versi.
1: Jadi pasti di circle ada kritik, justru orang yang dewasa tuh nerima aja.
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena orang yang beradab itu sudah pasti dia akan menerima kritik.
1: Menarik ya, menarik. Dan ngembangin adab berarti kita menggunakan ilmu yang kita punya, mungkin belum seberapa nih ilmunya, tapi kita gunakan untuk melayani yang lain.
0: Wow.
1: Hanya orang yang berbesar hati yang hobinya mau melayani ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kadang-kadang kita perlu tanya ke diri kita sendiri, ilmu gua ini bisa bantu siapa ya?
0: Wow, keren.
1: Bukan hanya ilmu ini bisa bikin gua terkenal kok. Ya kan?
0: Wow.
1: Ilmu ini bisa bikin gua populer nih, tetapi ilmu ini bisa bantu siapa?
0: Iya, betul.
1: Itu udah adab banget dah.
0: Udah ini udah adab paling banget. Adab ini dia.
1: Iya, udah paling adab tuh kayak gitu. Iya, apalagi ya,
0: tetap rendah hati. Ini sudah pasti karena orang yang beradab pasti dia punya kerendahan hati. Semakin banyak belajar, ya kan, justru dia juga harusnya itu semakin sadar bahwa masih banyak yang justru belum diketahui. Jadi tidak merasa besar kepala, ya kan, udah punya banyak ilmu karena dia belajar ini dan itu, tapi dia merasa setiap kehidupan itu kita harus belajar sebenarnya, gitu.
1: Siap. Jadi
0: ada pertanyaan?
1: Nanti kita bahas.
0: Nanti kita bahas ya.
1: Nanti kita bahas. Masih kita tunggu respon kalian.
0: Yeah.
1: Tadi ada Kak Bobby, Ibu Mariati, yang mungkin kalian juga belum kirim voice note.
0: Iya, betul.
1: Paling enak deh penyiar kalau dengerin suara-suara gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita memang orang-orang audio ya, walaupun sekarang pampang nyata dalam visual di TikToknya Hartmana FM.
0: Yes, betul.
1: Menunggu respon kalian, opini kalian, boleh kirim voice note-nya di 0819269000
0: atau komen-komen juga di live TikToknya Heartline FM.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perenya. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aroma perenner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma perenner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Berita 30.
0: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30 bersama saya di Garuang. Polisi amankan 7 remaja diduga hendak tawuran di Cibodas, Tangerang. Dari demo pegawai SPPG di Tangerang meminta MBG dibuat undang-undang. Iran siap penuhi komitmen dengan Amerika Serikat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, sebanyak 7 remaja yang diduga kuat akan melakukan aksi tawuran di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang berhasil diamankan aparat kepolisian Senin dini hari kemarin. Para pemuda tersebut langsung digelandang ke Mapolsek Jatiwung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Jatiwung, Komisaris Kresna Aji Perkasa, menjelaskan penangkapan bermula dari laporan cepat masyarakat. Melalui layanan darurat call center 110, petugas yang bergerak ke lokasi di Jalan Sawo 6 berhasil membubarkan kerumunan massa sekaligus mencegah terjadinya bentrokan fisik di wilayah tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 1.500 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tangerang Tiga Raksa Senin kemarin. Massa mendesak agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan dan diperkuat melalui payung hukum undang-undang. Ketua Koordinator Aksi Kotip Yani meminta pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera meneruskan aspirasi para relawan ke pemerintah pusat. Para pekerja berharap kepastian hukum berupa undang-undang dapat menjamin keberlangsungan program pemenuhan gizi nasional sekaligus melindungi nasib para pekerja di daerah. Dan dari mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan negaranya siap menghormati kembali komitmen kesepakatan bilateral asalkan pihak Amerika Serikat melakukan langkah yang sama. Namun ia memperingatkan Teheran tidak akan ragu untuk merespons tegas setiap ancaman yang datang. Melalui platform X, Pezeshkian menegaskan saling pengertian merupakan jalan dua arah yang harus ditempuh dengan komitmen bersama. Pernyataan diplomatik dikeluarkan di tengah momentum rencana perundingan baru kedua negara di Doha guna meredakan tensi konflik militer di Timur Tengah.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
0: Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boplo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Yes.
0: Kembali lagi di Cemilan Sore.
1: Kita udah di bagian akhir ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Gua sebelum kita bahas yang selanjutnya nih, Daniel.
0: Ya, gimana?
1: Tadi lu pas off kan sempat menghela nafas dan bilang besok udah Juli ya.
0: Iya.
1: Gua jadi pengen tanya ke lu, menurut lu waktu ini bergulirnya lagi cepat atau lagi pelan?
0: Running so fast sih kalau menurut gua.
1: Oh,
0: cepet
1: gitu.
0: Cepat banget nih, ya,
1: cepat banget.
0: Karena tiba-tiba gua kayak abis ngeliat kalender kan di samping kita ini terus kayak hah, udah pertengahan tahun?
1: Iya.
0: Gak berasa banget gitu ya kan, udah pertengahan tahun ini. Aduh.
1: Wah, gue pikir lu lagi berasa pelan banget. Karena kan, ya.
0: Ya, kita anggap aja itu cepat ya.
1: Karena ngeliatin gue aja.
0: Iya, benar. Enggak. Justru gue bilang, kok kok cepet banget udah Juli gitu ya kan. Ada apa di Juli itu kan sebuah pertanyaan nanti buat kita semua ya kan.
1: Kirain, wah aduh pelan banget nih waktu liatin versi doang. Yang lain kayak.
0: Enggak dong, enggak pernah bosen dong sebenarnya.
1: Iya. Amin.
0: Iya.
1: Semoga demikian adanya, iya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ternyata menarik ngomongin
0: beradab.
1: Adab lebih tinggi daripada ilmu. Kita punya voice note di sini dikirim sama
0: Kakawai.
1: Kita dengerin dulu.
2: Sore, Diversi dan Daniel.
1: Yes.
0: Sore, Kak.
2: Ikut komen deh sama topik kalian sore hari ini. Jadi mana yang lebih penting, adab apa ilmu? Kalau menurut aku sih lebih penting dikit adab ya.
1: Lebih penting
2: gitu.
1: Dikit.
2: Tapi orang berilmu juga penting. Tapi kalau menurut aku sih orang beradab itu lebih okay lah dibanding orang berilmu. Karena dengan dia beradab, dia otomatis mempunyai ilmu kehidupan.
0: Wow.
2: Okay, thank you.
1: Terima kasih
0: Kak Kawai.
1: Hati-hati di jalan.
0: Setuju banget.
1: Okay. Yeah. Jadi ternyata dari tadi sih yang dominan setuju bahwa ilmu harus di bawah adab atau adab itu lebih tinggi dari ilmu,
0: betul.
1: Tetapi jadi timbul pertanyaan, gimana kayaknya bagaimana dengan orang-orang yang mungkin baru hari ini atau baru belakangan ini menyadari ternyata wah gue lebih ngejar ilmu nih daripada adab, gitu ya.
0: Bener.
1: Orang yang punya prinsip ilmu lebih tinggi dari adab atau ilmu harus lebih tinggi dari adab, ilmu dia pakai sebagai ilmu tuh jadi segala-galanya. Bisa nggak mindsetnya ini berubah?
0: Iya, sebenarnya kuncinya adalah menyadarkan mereka bahwa sebenarnya ilmu itu bisa dibarengi, ya kan? Yang tidak bisa dibarengi dengan adab seringkali itu memicu kesombongan. Jadi ilmu yang tidak dibarengi dengan adab itu biasanya membuat orang itu jadi sombong, ya kan? Karena biasanya mereka akan meremehkan orang lain, lalu juga membuat ilmu itu menjadi tidak berkah dan berfaedah ya.
1: Iya, betul. Jadi gak berkah buat orang lain. Ya emang orang tahu pinter sih, tetapi kayak gak jadi berkah.
0: Iya gitu, betul ya. Banget.
1: Gak membawa berkah.
0: Iya.
1: Mereka tidak orang-orang kayak gini termasuk gue juga itu gak bisa mengubah pola pikir atau perilaku semudah
0: membalikan telapak tangan.
1: Ya itu dah. Tetapi kalau menurut gue selama ada niat pasti ada jalan.
0: Itu gimana cara-caranya ya?
1: Ya pertama ini mesti basic banget sih.
0: Iya.
1: Orang tuh kalau pengen berubah dia pasti cari guru.
0: Ada
1: guru ada ilmu.
0: Ada guru ada ilmu, cakep.
1: Yang lain.
0: gua nggak siap.
1: Iya. Belajar langsung itu kan belajar tanda kita ngerenain hati juga.
0: Iya, betul.
1: Ketika kita mau ngerenain hati, mau belajar dari tokoh, dari ulama, yang berilmu tapi dikenal punya adab dan kerendahan hati yang luar biasa. Itu bisa jadi kayak momentum bagi kita untuk belajar sesuatu.
0: Betul.
1: Dari punya adab yang kita tinggiin daripada sekedar ngejar ilmu aja.
0: Karena sensitivitas yang tinggi, ya kan, terhadap refleksi dari dampak sosial itu juga penting tuh versi untuk kita belajar. Nah, sering mengevaluasi bagaimana orang lain merespon kita. Ini tadi ya, kita harus sensitif nih, ya kan? Karena orang yang berilmu tinggi itu seringkali justru tidak disukai bukan karena ilmunya sebenarnya, tapi karena cara mereka menyampaikan yang mungkin terkesan arogan. Gue punya pernah punya teman yang kayak gini nih. Dia pinter banget, dia ranking, tapi temennya sedikit karena apa? Karena dia merasa bahwa ah gue pinter gitu ya kan. Jadi gue perlu berteman dengan segelintir orang aja gitu.
1: Oh gitu. Tapi udah berubah belum temenmu?
0: Aduh, gue udah lama lagi gak ketemu.
1: Wow. Nah kalau kita mau berubah, oh sadar nih, wah konsep gue salah ya, mindset gue salah ya.
0: Iya.
1: Kita mesti berubah dengan cara memahami konsep ilmu sejati. Aduh,
0: gimana itu?
1: Tadi yang Daniel Benam, ilmu padi.
0: Ilmu padi, ya, semakin nah, berisi.
1: Bukan, selain ilmu padi ada ilmu ini, apa namanya? Bungkusnya beras tuh apa namanya?
0: Apa? Gabah.
1: Nah, tadi Daniel bilang ilmu padi kan, gue punya ilmu gabah.
0: Lo udah ada gabah sekarang ya?
1: Ilmu gabah.
0: Udah dipanen nih padinya ya.
1: Ilmu gabah itu mengubah definisi pintar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, oke. Okay. Ilmu sejati kan harusnya bikin orang makin sadar bahwa masih banyak yang harus dia tahu nih. Dia sadar di atas langit ada langit nih. Sehingga secara alami dia kayak punya refleks memunculkan kerendahan hati.
0: Oh, oke.
1: Ya, itu ilmu sejati sih.
0: Iya.
1: Ilmu ilmu kesadaran bahwa masih banyak hal yang gua belum tahu dan gua harus punya kerendahan hati untuk belajar itu.
0: Wah.
1: Dan biasanya kita belajar ya sekalipun orang belajar otodidak gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Itu kan dari ilmu yang orang lain pelajari.
0: Iya benar.
1: Iya nggak sih.
0: Iya akhirnya kita adopsi itu kan.
1: Iya betul. Dan yang terakhir apa Dan?
0: Iya ini paling penting ya kan, menerapkan empati yang intelektual. Jadi belajar mendengarkan dan juga menghargai pandangan orang lain tanpa harus memotong atau juga menghakimi pendapat mereka.
1: Iya.
0: Iya apa salahnya sih kita menghargai orang lain gitu? Kayak orang lagi sedang berbicara. Ya toh didengerin dulu gitu, walaupun kita mungkin merasa kita lebih tahu atau kita lebih pintar ya. Ya udah biarkan dulu orang berbicara, baru kita punya kesempatan berbicara. Silahkan sampaikan apa yang ingin kita bicarakan.
1: Anjing menggigit.
0: Aduh gue lupa lagi. Anjing menggigit.
1: Menggonggong dulu dia sebelum menggigit.
0: Jadi jangan...
1: itu istilah yang salah. Gue mau bilang itu istilah yang salah.
0: Okay.
1: Tapi lu lupa aja.
0: Iya gue lupa bro. Maafkan aku ya.
1: Jadi ternyata gini loh.
0: Gimana?
1: Hardliner, ilmu tuh kayak cahaya yang bisa nerangin kita mau kemana. Kita visinya mau kemana, mau bawa hidup kita kemana. Itu jadi kayak lampu ya, yang bisa nerangin.
0: Sorot ya.
1: Cahaya gitu, cahaya, lampu sorot lah Daniel bilang ya. Tapi adab itu nentuin kemana cara itu.
0: Cahayanya.
1: Kemana cahaya lampu itu mau kita arahkan.
0: Iya.
1: Waduh cool banget sih.
0: Keren banget. Jadi kecerdasan tanpa karakter itu dapat menjadi kekuatan yang merusak justru. Sementara karakter tanpa kemauan untuk belajar itu membuat seseorang itu akan semakin sulit hidupnya.
1: Sulit berkembang
0: ya.
1: Karena itu pertanyaan yang tepat bukan adab atau ilmu ternyata.
0: Itu dia, melainkan bagaimana memastikan ilmu yang kita miliki selalu dipimpin oleh adab.
1: Dan pada akhirnya banyak orang atau orang sekeliling kita mungkin akan mengagumi orang tuh karena ilmunya, tapi mereka akan mengenang siapa dia dan mempercayai dia karena adabnya.
0: Wow, luar biasa. Jadi antara ilmu dan adab sebenarnya dua-duanya penting.
1: Dua-duanya penting
0: karena ilmu tanpa adab atau adab tanpa ilmu itu tidak berarti apa-apa sebenarnya.
1: Iya, betul. Wow, cool. Pembahasan kali ini ya. Memicu komentar dari silent listener kita. Biasanya udah diem-diem baik.
0: Okay. Ya,
1: sekarang ada kak siapa tadi, kak Gracielo.
0: Okay, apa
1: tadi gue udah resolve lagi. Yo. Ini hilang deh.
0: Iya.
1: Ada kakak yang kak siapa ya tadi, Ibu Mariati. Ada kak Bobby Gerungan.
0: Iya.
1: Ada kak Vita. Iya. Dan semua yang udah komen
0: banyak banget di TikTok kita ya.
1: TikTok Hardline FM. Ada ibu siapa lagi tadi? Ada ibu Rinca, ada ibu Linda. Wow, thank you banget ya semuanya.
0: Terima kasih
1: yang udah bantu tap love kita di TikToknya Hardline FM juga. Terima kasih banyak. Iya, ingin ingat ini sama-sama penting, tapi apa namanya? Tinggal bagaimana kita menempatkan diri, membawa hidup kita kemana.
0: Iya.
1: Ya tugas ada versi Anna.
0: Ada Daniel juga di sini.
1: Kami berdua mau pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hey.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Apakah dapur sentral itu? Dapur sentral itu adalah sebuah dapur terpusat yang membuat semua produk yang akan dijual di resto kami lalu didistribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Dan apa pula tujuan pembuatan dapur sentral? Tujuannya adalah semua rasa dan kualitas produk yang dihasilkan sama sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Customer yang makan di cabang A akan merasakan kesamaan rasa kualitas makanan dengan cabang yang di B saat menikmati produk kami. Dan suatu hari ibuku bercerita, dia menemukan sebuah rumah tua, tulisan harganya di atap rumah tersebut. Setelah berdiskusi dengan kami, ibuku mantap memutuskan untuk membeli rumah itu dan menyulapnya menjadi dapur sentral. Dan kini dapur sentral tersebut sudah berada di kawasan Senen Galur dan sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Mohon doanya ya teman-teman. Jika nanti cabang Gado-Gado Boblo semakin banyak, tentunya kami harus mempunyai dapur sentral yang lebih besar lagi agar siap melayani customer kami secara lebih baik lagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own with Divisa.

Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center Lippo Village Karawaci, hari Sabtu 4 Juli 2026 jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang treat diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Berita tentang food blogger yang memeras banyak resto dan bakery cukup mengejutkan saya sebagai pengusaha resto. Menjadi pengusaha resto tentunya tidak mudah untuk menghadapi persaingan yang amat ketat seperti sekarang ini. Omset yang besar belum tentu membuat sebuah merek atau resto bisa tetap bersurvive di dalam usahanya. Bisnis resto adalah bisnis dengan tingkat kegagalan yang amat tinggi. Sebuah riset di dunia menjelaskan betapa sukarnya sebuah merek atau brand baru untuk bertahan. Dari 100 merek baru di 5 tahun pertamanya akan mati sebanyak 80%, dan sisanya dari sebanyak 20% tersebut akan mati lagi sebesar 15%. Jadi hanya tersisa 5% yang akan tetap bertahan. Jika sebuah brand bisa bertahan lebih dari 10 tahun, maka bisa dipastikan merek tersebut akan bisa survive ke depannya. Dan amatlah disayangkan jika sebuah usaha yang terbangun dengan susah payah dihancurkan namanya, reputasinya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau jika usaha Anda dijahati oleh siapapun, jangan gentar. Dan jika Anda benar-benar tidak melakukan kesalahan, lawanlah mereka dengan tidak memenuhi permintaan uang, karena hal itu adalah pemerasan. Janganlah buru-buru ingin menjadi besar dengan melakukan hal yang tidak baik, membuat usaha atau dagangan orang menjadi hancur dengan cara mudah diperdaya dan diperas oleh siapapun. Anda harus menjalani proses di dalam berbisnis, karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat usaha Anda menjadi baik ke depannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Max William. Marco Bezzecchi dinyatakan fit usai kecelakaan di GP Belanda 2026. George Russell, juara GP Austria, akui mental teruji di Red Bull Ring. Manchester City resmi tunjuk Enzo Maresca gantikan Pep Guardiola. Kita mulai ke informasi pertama. Kabar baik datang dari pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Setelah sempat memicu kekhawatiran akibat kecelakaan hebat di balapan utama GP Belanda, pembalap asal Italia tersebut dinyatakan tidak mengalami cedera serius. Insiden terjadi di sirkuit Assen saat Bezzecchi kehilangan kendali di tikungan 15 dan meluncur deras ke area gravel. Berdasarkan dokumen rilis resmi MotoGP, hasil pemindaian CT atau radiologi dari rumah sakit Groningen dinyatakan bersih. Meski fit secara fisik, Bezzecchi harus rela kehilangan tahta puncak klasemen sementara yang kini resmi digeser oleh rekan setimnya George Martin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Pembalap Mercedes George Russell sukses keluar sebagai juara dalam kompetisi Formula One GP Austria minggu kemarin. Russell mengungkapkan bahwa kemenangannya di sirkuit Red Bull Ring bukan sekedar pencapaian teknis, melainkan ujian berat bagi kondisi mentalnya. Dalam balapan yang menguras tenaga tersebut, Russell tampil dominan dan berhasil menggulungi rival tangguhnya Max Verstappen dari Red Bull, serta rekan setimnya Kimi Antonelli. Kemenangan ini menjadi momen krusial kebangkitan Russell sekaligus membuktikan bahwa tim Mercedes kini telah kembali kompetitif di barisan depan persaingan Formula One. Kita lanjut ke informasi terakhir. Raksasa Liga Inggris Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala yang baru guna menggantikan posisi Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia berusia 46 tahun tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan durasi 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan orang baru bagi publik Stadion Etihad lantaran dirinya pernah menjabat sebagai asisten Guardiola pada musim 2018-2019. Manajemen The Citizen berharap rekam jejak sukses Maresca saat membawa Leicester juara Championship serta mempersembahkan trofi bagi Chelsea mampu menjaga tradisi juara Manchester City di masa mendatang.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini. Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
4: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante. Ya, akan menemani Anda Heartliner hingga 1 jam ke depan. Seperti biasa nih, setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam, Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan yayasan pengembangan apologetika Indonesia. Nih Heartliner ya, kita akan berapologet di program ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita tentang iman, rasio, dan juga AI ini maksudnya apa ya? Kita akan segera terhubung bersama narasumber yang sudah memberikan judul ini ya. Kita akan segera terhubung bersama Dr. Andi Hukum nih ya, yang saat ini sudah terhubung melalui online. Halo, shalom dok.
1: Shalom, Timo, suara saya bisa terdengar ya?
0: Terdengar, loud and okay. Clear. Apa kabar dok?
1: Wah, agak pilek nih.
0: Agak pilek. Tapi nggak kedengeran pilek nih, nggak kedengeran pileknya. Gitu.
1: Meler tapi hidungnya.
0: Berarti tanda-tandanya udah mau sembuh itu kalau udah meler. Ya, baik. Kali ini kita nih akan membahas tema kita tentang iman, rasio, dan AI. Ini AI gini ya, bener ya?
1: Iya,
0: wah,
1: betul.
0: Wah, iman, rasio, dan AI. Ini maksudnya seperti apa nih, dok?
1: Iya, jadi kita tidak pungkiri bahwa dunia teknologi dan informasi kan demikian majunya, sehingga sekarang banyak aplikasi-aplikasi artificial intelligence, yang mana menurut pengamatan saya sih manfaatnya banyak ya. Tapi di ada sisi negatifnya yang nanti kita akan membahas mulai dari iman, rasio, dan bagaimana kita menyikapi AI yang semakin marak dan banyak kali dalam dunia kerja ada risiko dia akan menggantikan banyak profesi-profesi yang kalau tidak hati-hati, misalnya satu company atau satu perusahaan, bahkan gereja pun juga bisa merendahkan martabat manusia dengan menggantikannya dengan AI gitu.
0: Bahaya.
1: Kira-kira
0: nih.
1: Gitu, Timo.
0: Bahaya nggak ya?
1: Menurut saya sih ini netral ya.
0: Netral, gitu
1: ya. Teknologi itu kan netral, tergantung dari manusianya yang menggunakan atau memberdayakan teknologi itu, kan begitu. Waktu dulu ditemukan alat transportasi yang sampai sekarang bisa ada kapal terbang, itu semua kan juga netral. Bagaimana kita memanfaatkannya? Ada negara yang memanfaatkan teknologi kapal terbang itu menjadi
0: alat perang
1: tanpa awak dan bisa seenaknya membom kemana-mana, kan kira-kira gitu. Iya kan, Timo? Jadi tergantung manusianya yang memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi itu.
0: Baik. Baik, dok. Sebelum kita memulai, mungkin dokter bisa membuka dalam doa terlebih dahulu.
1: Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam namamu dan Putra dan Roh Kudus, kami datang kepadamu untuk menyerahkan 1 jam ke depan ini. Kiranya Engkau menolong kami, memberkati Timo, memberkati juga hambamu yang sudah menyiapkan materi, dan juga memberkati serta memberikan hikmat bijaksana kepada Heartliner yang mendengarkan baik secara langsung maupun nantinya melalui rekaman. Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, kami sangat membutuhkan belas kasihanmu, dan biarlah belas kasihanmu yang bekerja terus melalui rohmu yang kudus itu boleh memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk mengantisipasi setiap keadaan yang kami alami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Baik. Heartliner, setelah kita akan sama-sama untuk terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Dr. Andi. Nanti sekitar 30 menit kita akan kembali untuk membahas firman Tuhan-Nya dan Anda bisa ikutan untuk bertanya dan juga berkomentar. Baik, silakan, Dok.
1: Baik, terima kasih Timo. Heartliner, saya mengambil dasar firman Tuhan atau bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 8, jadi Injil Lukas pasal 18 ayat 8, ini dari terjemahan baru edisi 2 ya. Kalau kita nanti bandingkan dengan TB1, ada memang perbedaan kata, tapi tidak mengadakan atau diadakan adanya satu kontradiksi antara TB1 dan TB2. TB2 ini hanya mempertajam gitu terjemahan-terjemahan yang ada di dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Jadi konteks ayat 8 ini, konteks tentang sebetulnya tentang doa. Dan uniknya bagian dari tentang doa ini, di mana ada seorang janda yang datang berulang-ulang ke seorang hakim yang kejam menurut Injil Lukas gitu, hanya terdapat di dalam Injil Lukas. Karena kalau kita baca atau kita mencari tafsiran, kenapa hanya Lukas yang menuliskan bagian ini? Karena Lukas ini memang mempunyai satu pesan kepada pembacanya, dalam hal ini kan Theophilus. Theophilus yang mulia, dia mulai di pasal 1 ayat 1 begitu. Ya, jadi dia mau menekankan betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan orang beriman, orang percaya. Oleh karena itu, perumpamaan tentang seorang janda dengan hakim yang kejam hanya dituliskan di Injil Lukas. Lalu kalau kita bandingkan dengan TB1, memang kata memberi keadilan itu di TB1 digunakan, ia akan membenarkan. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang berbeda kalau kita menggali sampai dengan bahasa aslinya. Karena apa? Karena memberi keadilan itu artinya Tuhan itu berdasarkan kasih, lalu ia memberikan dalam tanda petik upah bagi orang yang memang punya kebiasaan berdoa secara terus-menerus. Jadi intinya ini pesan sebetulnya ayat ini adalah Tuhan akan memberikan bagian yang sesuai kepada orang-orang yang mencari dia, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, memang dunia kita ini bergejolak demikian rupa, terutama tentang perang ya, tentang perang itu. Dan beberapa waktu yang lalu ada gempa bumi yang cukup hebat di Venezuela dan lain sebagainya, dan itu semua sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Jadi dunia ini bergejolak, sehingga seringkali kita atau banyak manusia melupakan bahwa Allah itu tetap berdaulat, kira-kira begitu. Ini sisi satu yang ekstrim. Tapi di sisi lain juga banyak di kalangan orang yang mengaku beriman lalu melakukan doa yang menurut saya kurang pas juga ya. Maksud saya kurang pas karena pokok doanya adalah menginginkan supaya perang tidak terjadi, kira-kira begitu. Menginginkan supaya tidak adanya gempa bumi gitu. Padahal itu kan semua sudah tertulis. Jadi agak keliru juga kalau kita berdoa supaya perang tidak terjadi. Menurut saya perang pasti akan terjadi. Gempa bumi pasti akan terjadi. Kelaparan pasti akan terjadi. Jadi itulah keadaan dunia. Perlu kita sadari juga bahwa Selat Hormuz yang mengakibatkan ekonomi gonjang-ganjing, ekonomi dunia, paling tidak Indonesia, di mana harga BBM naik turun, ya, itu terus bergejolak, gitu kan, terus bergejolak, ya. Ada tulisan yang mengatakan bahwa Israel merasa dikhianati oleh Amerika. Ada juga yang menuliskan sedikit nada provokasi menurut saya, bahwa yang memenangkan perang kemarin itu antara Amerika, Israel, dan Iran, bukan tiga pihak ini, tapi justru Cina yang memenangkan perang. Karena Cina yang menurut analis itu mendapatkan keuntungan banyak secara finansial. Jadi Cina justru katanya yang memenangkan perang. Tapi maksud saya, keadaan ini akan terus berulang dan kemungkinan berulang di tempat lain, ya. Rusia dengan Ukraina kan belum damai-damai sampai hari ini, masih tetap panas mereka. Jadi dunia sekarang akan gonjang-ganjing, dan di satu sisi tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang kemajuan teknologi yang bisa kita nikmati bersama sekarang ini, tapi apakah manusia itu menjadi semakin baik atau tidak? Menurut saya banyak manusia yang justru kita lihat sekarang bukan semakin baik, ya, justru semakin jahat. Dan kejahatannya itu bisa dengan gampangnya aja gitu ditutupi dengan justifikasi-justifikasi yang membenarkan kelompok, membenarkan tujuannya, membenarkan cara-caranya, tanpa memperhitungkan etika dan moral lagi. Yang penting tujuan tercapai. Nah, ini kan bahaya. Kalau semata-mata tujuan menjadi tujuan tanpa memperhitungkan cara, ya, akhirnya menjadi kejahatan juga menurut saya. Gitu. Nah, hal-hal ini yang kita perhatikan terjadi, bahkan ya hukum aja bisa bolak-balik sekarang. Kita juga udah nggak ngerti lagi ini hukumnya benar nggak, ya. Kan di balik hukum yang tertulis itu, hukum maksudnya hukum undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, kan ada niat dari orang yang berfungsi sebagai aparat hukum itu, penegak hukum. Kan ada niat. Lalu kita mesti tahu juga, di setiap hukum itu ada wilayah abu-abu. Nah, kalau wilayah abu-abu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, maka habislah, masuklah ke dalam kejahatan. Nah, ini keadaan manusia pada saat ini. Menurut saya, di mana-mana, walaupun Amerika katanya hukumnya ketat, Singapura juga ketat, tapi di sana pun juga terjadi hal-hal itu. Mungkin kalau di Indonesia, ya kita bisa sama-sama menilailah mengenai hal ini. Lalu kita masuk kepada bagaimana sih gereja sekarang ini? Gereja juga bagaimana, ya? Kalau kita melihat gereja, banyak gereja, tidak semua gereja, masih banyak gereja-gereja yang baik dan bagus mempertahankan baik itu ajaran-ajaran secara ortodoks diajarkan. Dalam hal ini saya bukan berbicara tentang Kristen Ortodoks, tapi pengajaran-pengajaran yang tetap berakar dengan kuat, baik dalam tradisi maupun dalam pengajaran-pengajaran secara teologi, itu banyak sekali gereja-gereja yang masih bertahan. Tapi kalau kita memperhatikan gereja-gereja yang mega church misalnya, itu menurut saya udah banyak keluar dari jalurnya. Sehingga gereja banyak sekali menjadi gereja-gereja yang begitu, ya, gereja-gereja yang sifatnya mega church itu, yang ramai sekali, yang puluhan ribu jemaatnya, ratusan ribu. Pengajaran-pengajarannya sudah tidak berakar pada pengajaran-pengajaran yang didasari oleh iman dan kebenaran. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, saya akan masuk kepada iman sekarang. Iman itu apa sih? Banyak kali orang mengatakan bahwa saya beriman. Banyak sekali orang mengatakan bahwa saya beriman. Tapi apa sih iman itu? Iman itu kan melibatkan satu hal yang di luar kemampuan manusia. Ketika manusia itu menyadari bahwa diri dia tidak mampu melakukan banyak hal dan tidak maha kuasa, maka manusia itu mulai mencari sesuatu di luar diri dia. Sebetulnya inilah landasan berpikir dari iman. Nah, iman itu tidak bisa diletakkan sembarangan. Ya, walaupun manusia itu mengakui di luar diri dia ada sosok atau sesuatu atau pribadi yang lebih berkuasa dari dia, dari diri manusia, tapi bukan semata-mata pada situ. Oleh karena itu, kalau kita melihat perjalanan dari iman manusia yang mencari figur yang di luar dia, maka manusia itu mengakui bahwa saya harus memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Nah, di dalam iman Kristen, masalah ini menjadi clear sekali ketika dimulai Allah yang menyatakan dirinya. Karena iman Kristen menyatakan, mengatakan begitu. Bukan manusia yang berhasil menemukan Allah, tapi karena Allah yang mencari manusia dengan caranya yang unik dan ajaib. Oleh karena itu kita mulai melihat bahwa ada tokoh-tokoh di dalam kitab suci yang dipanggil secara pribadi oleh Allah. Misalnya di Perjanjian Lama, di contohnya misalnya Nuh, di mana keadaan pada zaman Nuh itu sudah demikian bejat, sehingga Allah memanggil Nuh, lalu dia memerintahkan Nuh dengan istri dan anak-anaknya untuk masuk ke dalam bahtera yang dirancang oleh Allah sendiri dan dibuat oleh Nuh untuk memasukkan binatang-binatang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk kemudian kita melihat bahwa Allah terus mencari manusia, sehingga akhirnya manusia itu, paling tidak dalam sejarah gereja, manusia bisa memiliki iman yang lebih jelas atau clear sekali bahwa inilah Allah yang mencari manusia. Oleh karena itu, di dalam sejarah gereja muncullah konsep atau doktrin yang disebut sebagai doktrin Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, konsep ini bukan semata-mata hasil dari pemikiran bapak-bapak gereja, tapi kembali lagi, ini karena pernyataan Allah kepada manusia, sehingga bapak-bapak gereja bisa memformulasikan atau merangkai semua hal-hal yang dipelajari, baik melalui tradisi maupun naskah-naskah yang ada pada saat itu, bahwa ini loh, Allah yang Esa adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itulah menjadi dasar iman dari gereja, atau gereja dalam hal ini bisa Kristen, bisa Katolik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah menjadi dasar iman dari gereja. Nah, jadi dasar iman Kristen jelas sekali mengakar kepada doktrin Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun dalam sejarahnya terjadi pertentangan-pertentangan, ada yang katakanlah misalnya tidak mempercayai bahwa Putra itu setara dengan Sang Bapa, dengan Roh Kudus. Tetapi hal itu kemudian dapat diselesaikan oleh gereja, dan gereja tetap konsisten sampai dengan hari ini beriman pada doktrin Tritunggal. Itu dasarnya, dasar iman. Nah, kaitannya dengan rasio apa? Karena seringkali kita suka dibingungkan, misalnya pertanyaan mana ya, aku mengerti dulu atau aku percaya dulu. Nah, kalau di dalam kekristenan, kita menganut prinsip bahwa langkah awal dari setiap orang yang mau bertobat adalah dia harus percaya dulu. Dia percaya bahwa Allah ada, dia percaya bahwa Allah itu kasih, dia percaya bahwa kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus yang dilakukan di atas kayu salib, dan itulah satu-satunya jalan pengorbanan dan penebusan. Dia harus percaya ke situ, ya, dia percaya dulu. Sekalipun akan banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi langkah awal atau titik awal dari kalau kita mau bicara tentang rasio, dia harus percaya dulu, ya. Setelah dia percaya, dia berusaha mengerti apa yang dia percaya. Nah, dalam hal ini akan muncul perdebatan-perdebatan baik di alam pikiran atau rasio manusia maupun perdebatan-perdebatan atau argumentasi-argumentasi dari luar. Seperti misalnya yang saya pernah saksikan bahwa dari kelas 4 SD saya mulai bertanya-tanya, itu Allah yang ciptakan Allah itu siapa ya? Yang kalau Allah ada yang ciptakan, yang menciptakan yang Allah itu siapa lagi yang cipta? Nah, itu pertanyaan yang sebetulnya agak sulit dijawab secara gamblang. Tetapi harusnya saya percaya dulu bahwa Allah ada, ya, baru nanti akan ada penjelasannya. Allah itu Maha Kuasa, artinya dia tidak diciptakan, karena dia itu ada dan tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Kira-kira begitu penjelasannya harusnya, ya. Nah, untuk kemudian muncul perdebatan-perdebatan di alam pikiran manusia, apa betul Yesus itu pernah ada? Misalnya kan begitu, apa benar Yesus itu pernah mati? Bahkan argumentasi-argumentasi kepada gereja yang menyatakan tidak mungkin Allah yang demikian mengasihi dan berkuasa itu rela mau membunuh seorang, membiarkan orang yang baik, ya, yang baik itu sampai mati. Nah, itu hal yang memang akan muncul dalam pikiran-pikiran rasio manusia. Tetapi kalau kita mau mengambil waktu lebih tenang, kita melebarkan rasio kita, kita akan ketemu. Ya, kita akan ketemu. Kenapa? Justru karena Allah demikian mengasihi manusia, maka Ia merelakan anaknya yang terkasih ini untuk dikorbankan bagi manusia yang dikasihinya. Justru karena Dia kasih. Kalau tidak, kita tetap berada dalam kebimbangan. Apakah dosa saya diampuni? Apa dasar saya untuk berbuat baik kalau dosa saya belum diampuni? Kan menjadi gamang kita untuk melakukan sesuatu perbuatan baik. Oleh karena itu, ketika saya berargumentasi dengan AI, ya, dengan sebuah aplikasi AI, saya katakan bahwa hanya di dalam kekristenan konsep bahwa kita sudah ditebus, oleh karena itu kita berbuat baik, berbeda dengan konsep agama-agama lain atau kepercayaan lain. Kepercayaan lain itu berbuat kebaikan untuk supaya bisa ditebus, dihargai. Tapi kekristenan justru berbeda. Kekristenan, karena kita sudah ditebus, maka kita wajib berbuat baik. Lah, memang argumentasi itu kebetulan memang berkaitan dengan salah seorang tokoh dari agama berbeda, ya, dari bukan gereja. Yang lalu saya katakan bahwa tokoh itu tidak bisa menjadi panutan alam semesta untuk dikatakan menuju kebaikan. Kenapa? Karena tokoh itu manusia yang punya kecatatan dan punya perbuatan-perbuatan yang berdosa, melanggar hukum dosa. Sementara Yesus Kristus, kalau catatan-catatan pribadinya yang tertulis dalam kesaksian kitab suci dan naskah-naskah di luar kitab suci, tidak ada satu naskah pun yang mencatat Yesus pernah membunuh, Yesus pernah berzina, Yesus pernah berhubungan dengan wanita lain. Tidak pernah, tidak ada catatan itu. Jadi Dia seorang manusia yang suci dan memenuhi syarat untuk menjadi kurban bagi penebusan dosa manusia. Aplikasi AI itu cuma mengatakan, ya memang betul apa yang kamu katakan, karena itulah dasar dari kekristenan. Ya puji Tuhan. Jadi itu iman rasio, ya, kita harus punya iman dulu baru kita perlahan-lahan memanfaatkan rasio kita, ya, dan jangan terburu-buru karena tidak akan ada semua pertanyaan, tidak ada semua pertanyaan yang bisa dijawab oleh rasio kita. Sehingga kita juga harus tahu-tahu diri dalam memanfaatkan kemampuan kita berasio. Misalnya begini, ada yang bertanya sampai itu waktu Kain membunuh Habel, itu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, itu kan tidak ada ditulis di dalam Alkitab, ya kan? Jadi kita tidak perlu masuk sampai ke situ gitu. Apa yang Alkitab tidak tulis, sebaiknya kita tidak masuk sampai sejauh begitu. Tetapi kalau Alkitab, dalam hal ini kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, jelas-jelas menulis, misalnya, kamu sudah mendengar perintah jangan berzina, sesungguhnya kukatakan kepadamu, jika seorang laki-laki memandang perempuan lain dan hatinya tergerak menginginkannya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Nah, ini kan clear, sudah jelas bahwa perzinahan itu bukan semata-mata perbuatan berhubungan di luar pernikahan atau sebelum menikah melakukan hubungan. Itu jelas sekali. Di dalam hati aja kita sudah bisa berzina. Nah, penjelasan-penjelasan ini kalau saya tarik dalam dunia medis, ketika ada pertanyaan, Pak, menurut Bapak masturbasi itu berdosa atau tidak? Saya kembali menjawab dengan pertanyaan balik. Waktu saudara melakukan masturbasi, apa yang saudara pikirkan? Nah itu kan silahkan jawab sendiri, karena kalimatnya, kalau kamu memandang perempuan lain, wanita lain, dan hatimu tergerak menginginkannya dalam hal ini di dalam pikiran, maka kamu sudah berzina di dalam hati. Nah pertanyaan besarnya, pada saat melakukan masturbasi, apa yang merasuk atau yang ada dipikirkan? Di pikiran orang yang melakukan masturbasi itu. Dikaitkan dengan dasar ayat tadi. Nah ini sebetulnya cara-cara dalam kita melakukan atau berargumentasi misalnya dengan diri kita sendiri. Karena kalau secara secara kesehatan malah ada beberapa dokter-dokter yang justru menganjurkan untuk melakukan masturbasi. Nah kira

untuk memberikan menggaji karyawan-karyawannya. Tapi bukan itu saja, ya, dengan adanya internet on things, di mana salah satunya adalah artificial intelligence misalnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi informasi, itu membuat banyak profesi nanti kehilangan kesempatan untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, saya sering kali mengatakan bahwa persaingan dunia kerja sekarang ini bukan hanya manusia dengan manusia saja, tapi manusia, dengan mesin, AI itu, ya. Banyak akan profesi-profesi nanti yang akan kehilangan kesempatan. Walaupun di sisi lainnya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu, ya, oleh Internet on Things. Banyak hal sebetulnya. Oleh karena itu, banyak sekali skill-skill, atau paling tidak di World Economic Forum itu dikatakan ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI ini. Misalnya cara berkomunikasi itu tidak bisa digantikan oleh AI. AI itu memang banyak bisa memberikan kita pengetahuan, tapi hanya sebatas itu, ya, hanya sebatas itu. Nah, yang selanjutnya misalnya cara kita berpikir kritis. Saya tahu bahwa di AI sendiri, aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu kan ada ChatGPT, ada Perplexity, dia ada macam-macam DeepSeek dan hal-hal lain, itu sangat membantu, ya. Tetapi dia tidak bisa berpikir dengan kritis. Saya tadi sudah kemukakan waktu saya berargumentasi dengan AI, ya. Saya melakukan pembelaan atas iman saya, dan pada akhirnya dia mengakui. Tapi kalau kita kurang peka, ya, kita kurang ngotot gitu, kurang kritis, maka kita akan mengatakan bahwa ini benar nih AI. Mereka, AI itu tidak selalu benar. Banyak juga kelemahan-kelemahannya, ya. Ada lagi misalnya dia tidak bisa mengekspresikan emosi-emosi dari seperti manusia mengekspresikan emosinya. Walaupun ini prediksi saya bisa salah. Suatu saat jika industri robot itu sudah sedemikian maju, ya, mungkin aja bisa seolah-olah robot itu memiliki emosi tertentu. Tapi menurut saya itu hanya kumpulan-kumpulan data. Hal lain misalnya pengambilan keputusan, AI tidak bisa lakukan itu, ya. Berkoordinasi dengan manusia, itu AI juga tidak bisa. Manajemen manusia, AI juga tidak bisa. Jadi hal-hal itu sebetulnya manusia tetap memiliki kesempatan, walaupun persaingan semakin keras dalam dunia usaha, tetapi AI tidak bisa. Nah, AI sendiri kita sudah tahu sama-sama bahwa AI sendiri bisa menyusun materi khotbah dalam gereja. AI sendiri sekarang ini bisa membuat lagu-lagu pujian, mengaransir lagu-lagu pujian yang ada. Kalau para pendengar hardline ini memiliki suara yang rada-rada fals, itu bisa dibikin merdu oleh AI. Kira-kira begitu, ya. Bahkan AI bisa membuat seolah-olah kita sedang membawakan satu lagu dengan baiknya gitu. Nah, jadi hampir di semua segi kehidupan manusia, AI ini bisa bermanfaat. Tapi di sisi lain, dia bisa menjadi satu mata pedang bagi manusia. Nah, oleh karena itu, kalau saya memperhatikan gereja dengan AI ini, saya pikir kita perlu mempelajari apa yang dibuat oleh atau dikeluarkan pernyataan oleh Gereja Katolik Roma. Ya, beberapa waktu yang lalu Paus mengeluarkan satu tulisan yang disebut sebagai istilah enklisik. Enklisik itu semacam fatwa gitu, karena Paus Leo memperhatikan perkembangan khususnya AI ini. Lalu dia mengeluarkan, misalnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa jangan sampai AI ini menghilangkan martabat manusia. Itu misalnya. Yang kedua, yang penting juga, ya, jangan sampai

0: AI ini, di mana begitu mempengaruhi manusia, sehingga manusia sangat tergantung dan tidak memperhatikan kebutuhan manusia lainnya. Contohnya misalnya, kita kan sekarang karena data sudah sedemikian terintegrasi, misalnya kita kalau kita kan baru beberapa tahun belakangan pajak terintegrasi dengan NIK, ya, terintegrasi dengan rekening nanti dan lain sebagainya. Kita kalau membuka atau data-data kita tentang sakit penyakit, data-data kita tentang perbuatan-perbuatan kita nanti itu terintegrasi semua. Nah, Paus Leo mengatakan bahwa jangan sampai data-data itu disalahgunakan sehingga terjadi diskriminasi kepada manusia. Nah, menjadi ketidakadilan dengan menggunakan data itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi, saya mengagumi gereja Katolik karena mengantisipasi hal ini. Walaupun di sisi lain, bisa aja juga hal yang dituliskan baik oleh Paus Leo Benedictus itu bisa aja diabaikan oleh manusia, ya, oleh perusahaan misalnya. Dia tidak peduli lagi martabat manusia, yang penting saya mencari untung saja. Atau misalnya AI itu digunakan sebagai mesin perang, gitu kan, bisa saja itu terjadi. Tapi paling tidak Paus dalam hal ini gereja diwakili oleh saudara-saudara kita dari gereja Katolik sudah memperingatkan kita tentang sisi negatifnya dari AI. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Saya pikir ada baiknya, ya, oh ya, satu hal lagi juga Paus mengatakan bahwa jangan sampai AI ini menjadi Babel modern. Maksudnya disembah, menjadi berhala, gitu. Orang sangat tergantung dengan AI. Tapi di sisi lain, saya tahu ada orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang sangat anti terhadap AI. Lalu menganggap bahwa AI itu sebagai Lucifer, gitu ya. Saya pikir itu terlalu berlebih-lebihan. Kalau saya memandang AI ini sebagai sesuatu yang netral tadi, saya katakan gitu. Memang paling tidak untuk menuju kepada sesuatu dunia yang nanti dipimpin oleh seorang yang memberontak antikristus, memang AI ini sangat bisa dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Tetapi kita yang belum masuk ke sana, saya pikir kita bijaksana aja memanfaatkan artificial intelligence ini. Banyak kok kita bisa terbantu oleh AI, ya. Baik, contohnya misalnya begini, kalau kita mau membangun satu rumah ibadah, gitu ya, lalu kita bingung mau bagaimana, ya, tapi kita tahu saya maunya ukurannya 10x15 misalnya, panjang 15, lebar 10. Saya nggak tahu ngitung rencana anggaran bangunannya, RAB-nya bagaimana, ya kita bisa manfaatkan AI. Saya ingin membangun gedung gereja, kita tuliskan di aplikasi itu. 10x15 meter dengan tinggi sekian, ya. Ruang ibadahnya ada podiumnya, ada jendela-jendelanya dan lain sebagainya. Kita makin detail kita tuliskan deskripsinya, maka dia keluarkan juga makin mendekati kebenaran. Lalu kita minta tolong buatkan RAB-nya, dia akan keluarkan. Tolong buatkan desainnya. Saya ingin ada loncengnya misalnya. Saya ingin di depannya ada menara, ada salibnya dan lain sebagainya. Dia akan keluarkan beberapa alternatif contoh-contoh gambar. Dan itu menurut saya untuk teman-teman di daerah yang ingin membangun sebuah gedung gereja sangat sangat terbantu. Bahkan dia bisa mengeluarkan harga, perkiraan harga yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya kita tulis, saya mau membangun di kabupaten, apa kita sebutkan aja, di Nusa Tenggara Timur. Dia akan mengeluarkan perkiraan harga di wilayah yang kita sebutkan. Walaupun nanti dia akan kasih note, harga ini bisa aja berubah sesuai dengan misalnya jalan ke lokasi, ya, misalnya berat, sehingga akan ada tambahan biaya transportasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah AI. Jadi, menurut saya, ya kita nikmati saja hal-hal ini. Tidak perlu kita berlebih-lebihan mengkhawatirkan AI ini, tapi juga tidak perlu berlebih-lebihan dalam memanfaatkannya. Itulah menurut saya peran dari iman dan rasio dalam menghadapi artificial intelligence dan kemajuan-kemajuan zaman yang mungkin tidak lama lagi. Saya pikir banyak sekali manusia akan menghadapi atau menghadapi hal-hal yang negatif dari AI ini. Tapi kita sebagai orang percaya, menurut saya, kita tetap memanfaatkan teknologi yang ada tanpa perlu menjadikan teknologi itu sebagai sesembahan kita. Saya pikir itu dulu dari saya, Timo. Nanti kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab. Tuhan memberkati.
1: Ya, baik. Terima kasih Dr. Andi. Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Dan tadi kita sudah sama-sama nih ya mendengarkan paparan khotbah yang disampaikan oleh Dr. Andi nih terkait dengan tema kita pada kali ini adalah iman, rasio, dan AI. Wow. Jadi kita jangan takut ya istilahnya, Dok, ya. Bahwa iya, bahwa meskipun teknologi begitu masifnya, teknologi begitu menguasai semuanya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya kan teknologi ini kan hadir gitu ya, tercipta oleh manusia kan gitu kan ya. Sedangkan manusia itu sendiri diciptakan oleh Tuhan gitu kan ya. Dan melalui imanlah istilahnya kita diselamatkan. Nah, kaitannya dengan iman, kemudian juga rasio itu atau berpikir, dan juga teknologi juga diciptakan oleh manusia gitu. Bagaimana kita harus menyikapinya nih, Dok nih?
0: Iya, di sisi lain yang sering kali kita mungkin terluput dari pembahasan-pembahasan mengenai hal ini, yang sering kali terluput kan adalah faktor dosanya ya. Faktor ini yang selalu mengkontaminasi baik yang sifatnya maju secara ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir yang sering kali terkontaminasi sehingga niat manusia itu menjadi melenceng gitu dari tujuan sebenarnya. Kan sebetulnya kata dosa itu kan yang paling sering digunakan di dalam teks Perjanjian Baru adalah tidak sampai kepada sasarannya, kan gitu ya. Tidak amarsia itu tidak sampai. Jadi cara berpikir manusia, niat manusia yang melatar belakangi tujuan dari manusia ini sudah tidak sampai lagi pada sasarannya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga yang baik tadi menjadi jahat. Kira-kira kan gitu. Jadi hanya saya pikir begini ya, Timo dan Heartliner. Kenapa saya bilang kita tidak perlu takut berlebih-lebihan atau memberdayakan itu secara berlebih-lebihan sehingga itu menjadi berdaya. Menurut saya, oknum yang disebut sebagai antikristus itu yang akan muncul nanti, dia kan mempunyai suatu kekuasaan yang benar-benar luar biasa. Dia menguasai semua segi gitu, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga spiritual. Nah, kalau tidak ada kemajuan teknologi semodern, menurut saya dia agak sulit itu muncul ya, menguasai semua lini itu. Nah, kita tahu misalnya kan begini ya, saya berbicara dengan istri saya kemarin ini, saya bilang, lihat ya, kita semua ini udah tergantung dengan teknologi. Kita tidak perlu bawa uang lagi. Dulu kan diganti dengan credit card, ya kan? Habis itu debit card. Nah, sekarang ini kan aplikasi mobile banking kan udah menggantikan dengan ada QRIS dan lain sebagainya. Jadi kita udah nggak perlu bawa uang lagi. Di handphone kita udah ada ID digital kita kan udah ada gitu. Dukcapil kan sudah membuat itu kan. Sehingga setiap orang kalau punya aplikasi ID digital itu, dia nggak perlu bawa KTP lagi. Karena di situ sudah ada, kartu keluarganya ada, akte kelahirannya kita bisa masukkan di situ. pasport juga kita bisa mandi. Jadi kita cuma perlu satu alat. Nah ini kan membutuhkan apa? Di balik itu membutuhkan tentunya satelit, sinyal dan lain sebagainya. Bayangkan kalau itu suatu saat dikuasai oleh sekelompok orang atau oleh satu oknum yang demikian berkuasa. Coba bayangkanlah, kita jadi nggak bisa beli apa-apa tuh, karena diblok. Kita punya rekening misalnya, ya, transaksi kita diblok. Kecuali kalau kita menyembah dia. Kan kira-kira begitu. Kecuali kalau kita mengakui bahwa, ya betul, kamulah juru selamat. Kira-kira kan begitu, Timo. Makanya ini semua harus terjadi. Ya, tapi kita tidak bisa menentang itu, karena ini penggenapan demi penggenapan dari firman Allah yang tertulis. Bahwa harus muncul oknum ini, sehingga oknum ini tidak bisa muncul. Ini dalam pemikiran saya yang mungkin terbatas, ya Tim. Tidak mungkin dia muncul tanpa kemajuan teknologi ini, karena dia harus menguasai. Diberikan waktu beberapa saat oleh Tuhan sendiri untuk dia kuasai dulu.
1: Berarti semua ini udah ada, ini. Udah ada ketika berbicara tadi munculnya teknologi. Sekarang kan udah teknologi udah benar-benar canggih gitu. Ini udah ada tanda-tanda kah?
0: Iya, menurut saya ini kan jalan menuju ke sana, Tim. Jalan menuju ke sana. Jadi kita menyikapinya, kita tidak, menurut saya ada baiknya kita kembali juga mengingat apa yang tertulis. Sebab kalau enggak, nanti begitu dia muncul kita udah terlena gitu. Sama seperti orang Farisi, ya, yang pada saat waktu Yesus muncul, mereka nggak bisa percaya karena nggak mungkin. Mereka udah membentuk suatu persepsi iman mereka sendiri. Tidak mungkin juru selamat Mesias itu orang miskin. Tidak mungkin lemah. Mereka udah lupa bahwa kasih Allah itu di dalam Perjanjian Lama, teks Taurat sudah ada gitu. Sudah ada Allah mengatakan bahwa dia mengasihi. Kan dia...
1: Halo, Duk. Iya. Iya. Kita coba kembali terhubung bersama Dr. Andi Hukum, ya. Harlena, saat ini masih mendengarkan program Let Us Reason Together. Dan kita masih membahas kaitannya... Kali ini adalah tentang iman, rasio, dan juga AI nih, Heartlander, ya. Bagaimana ternyata kemajuan teknologi ini, wow, begitu masifnya. Dan itu tadi, ya, bahwa teknologi ini diciptakan oleh Tuhan gitu. Diciptakan oleh manusia, dan sementara manusia juga diciptakan oleh Tuhan nih, Heartlander, ya. Kalau tadi sudah dijelaskan kaitannya seperti apa, bagaimana kita harus menyikapinya, ya, semuanya tergantung iman kita nih, Heartlander. Bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh pada iman apapun yang terjadi di luar sana, ya. Memang kalau memang sudah harus terjadi gitu, ya, istilahnya dengan kemajuan teknologi memang sudah ada tanda-tandanya gitu, ya, dengan adanya yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi gitu, ya, adanya Antichrist seperti itu, ya, kita juga harus terus bisa memperkuat iman kita. Baik, kita masih terus menunggu sambungan dari Dr. Andi nih, Heartlander, ya. Sementara itu kita akan dengarkan komersial break terlebih dahulu.
2: Shalom Heartliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Ya, 100.6 Heartline FM. Baik, kita kembali terhubung bersama Dr. Andi di program Let Us Reason Together. Ya dok, berhubung juga sudah di penghujung acara, dok, mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk topik kita pada kesempatan kali ini, dok.
2: Baik, terima kasih Timo dan Heartline. Ini kalau ada kelompok-kelompok tertentu memandang gangguan teknologi, tentu akan mengatakan ini ada roh dan lain sebagainya. Tapi saya melihat justru inilah kelemahan teknologi. Suatu hari kita akan mengalami hal begini kan. Ini bukti nyata kan, Timo, dari yang kita bicarakan tadi. Jadi sekali lagi, saya berharap dengan banyaknya atau majunya kemajuan teknologi informasi, komputer, dan media sosial, justru termasuk artificial intelligence, justru membuat kita semakin taat dan mengerti bahwa segala sesuatu ini tetap berada di bawah kekuasaan yang maha kuasa, yaitu Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga sekali lagi kita tidak perlu takut berlebih-lebihan, sebaliknya kita juga tidak perlu memanfaatkannya secara berlebih-lebihan sehingga kita sangat menjadi sangat tergantung dengan kemajuan teknologi ini. Saya pikir itulah perlunya keseimbangan antara iman rasio dalam menghadapi artificial intelligence ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan takut bahwa Allah kita tetap yang berkuasa, Dia yang tetap memegang kendali, dan Dia segera akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat mengakhiri acara ini, dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus berbicara dengan caramu yang unik dan ajaib itu kepada seluruh umat manusia. Sehingga semakin banyak orang yang boleh percaya dan mengakui bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah kami mendapatkan pengampunan dan penebusan atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Timo, terima kasih untuk Heartline yang sudah memberikan waktu dan kami boleh berbicara sampai dengan saat ini. Kami akan berpisah, Tuhan, sertai kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Dr. Andi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, ya, dok. Kasih. Sehat selalu ya.
2: Baik.
1: Baik.
2: Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati juga dokter. Baik, terima kasih Hartener untuk kebersamaannya. Saatnya saya mau Ardanto undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat malam Heartliner, jumpa lagi bersama Timur Rente ya. Yang kali ini sudah seperti biasa nih Heartliner ya, dari jam 8 hingga pukul 9 malam tentu saja di program Firman dalam Pujian, yaitu program yang khusus membahas pujian atau karya-karya dari Jonathan Prawira. Yang kali ini kita akan membahas tentang judulnya Dikuduskan Namamu. Tadi itu di awal sudah diputarkan ya, cuman karena ada kendala teknis jadi harus ada dua lagu yang diputarkan. Kebetulan lagu yang kedua Surga Lebih Indah, tapi kita akan membahas adalah Dikuduskan Namamu, lagu pertama yang kita putarkan tadi ya. Kita akan segera menyapa Pastor yang saat ini sudah terhubung melalui online nih. Halo Pastor, shalom.
1: Shalom Pak Timo dan semua Heartliners dimanapun Anda berada, salam Power of Worship.
0: Lagi ada di mana nih Pastor?
1: Lagi bukan di Guadulang, baru habis tugas negara.
0: Habis tugas negara.
1: Lagi habis pelayanan ya.
0: Habis pelayanan, tapi berhubung acaranya setiap jam 8, wah pokoknya harus gitu ya, on air bagaimanapun caranya gitu ya.
1: Yes, karena karena apa, Tuhan selalu punya sesuatu yang penting disampaikan buat Heartliners.
0: Nah, sesuatu yang penting banget nih Heartliners ya. Dan kali ini pembahasan kita adalah tentang, tadi lagu sempat sudah diputarkan di waktu pertama gitu ya, yaitu Dikuduskan Namamu ya Pastor ya.
1: Yes.
0: Sebelum ngobrolin tentang Dikuduskan Namamu, pengen tahu dulu lagi sibuk apa nih Pastor akhir-akhir ini, setelah tadi ini lagi sekarang lagi ada di masih ada di jalan gitu ya. Kayak sibuk banget gitu ya akhir-akhir ini ya.
1: Ya, puji Tuhan, selagi membangun komunitas juga. Ya, komunitas Power of Worship dan sudah berjalan beberapa kali. Juga ada Heartliners yang datang. Saya kemarin ketemu Ibu Lani juga, yang pendengar dari Firman dalam Pujian ini. Jadi saya percaya bahwa melalui komunitas ini kita langsung alami, praktek langsung apa yang kita ngomongin di sini langsung kita alami. Ketika menyembah semakin kuat gitu kan, menghadapi hidup ini. Karena memang Heartliners ini lagi mengalami fase di mana ini sebetulnya ini fase peluang besar. Tuhan lagi persiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Cuma di balik sesuatu yang besar itu perlu lewat ujian yang besar dulu. Ujiannya bukan masalahnya. Ujiannya adalah respon kita terhadap masalahnya. Apakah tetap bersyukur? Apakah tetap semangat? Apakah punya hati yang siap gitu loh. Karena kalau Tuhan mau angkat kita ke level yang lebih tinggi, itu pasti tantangannya lebih besar. Jadi saya suka katakan, Tuhan akan memakai tantangan sebagai tanjakan. Gitu. Supaya kita tuh naik lebih tinggi lagi. Begitu.
0: Dan itu yang diharapkan Tuhan ya, untuk kita boleh naik lebih tinggi lagi.
1: Yes, betul. Makanya terjadilah krisis-krisis yang, jadi dan krisis ini kan sebetulnya buat kita merasa gak sendirian. Karena banyak orang yang alami. Cuma kadang-kadang ada yang bilang justru begini, semua juga alami begini, ya udahlah, saya juga lemes lah. Oh enggak, kita bukan semua, kita spesial. Kita harus punya respon yang berbeda sama yang lainnya.
0: Justru kita malah berdoanya, ya Tuhan jangan sampai saya mengalami seperti mereka kan gitu.
1: Mengalami tetap sama mengalami. Ya cuma bedanya mereka jatuh, iman kita tetap berdiri tegak. Wow. Itu yang Tuhan mau lihat. Karena Tuhan lagi melihat siapa yang responnya paling tepat untuk diangkat jadi kepala bukan ekor.
0: Berarti itu istilah itu seperti ujian dong, kalau misalkan Tuhan yang melihat nanti, oh Tuhan menilai nih, oh ini kuat nih.
1: Betul. Yang saya bilang ujian itu, tapi yang dinilai bukan masalahnya. Jadi bukan masalah ini ujian atau masalah ini cobaan, bukan. Gitu. Ujiannya adalah gimana kita merespon terhadap soal persoalan itu. Gitu. Sama seperti Tuhan itu kan seperti guru. Kalau guru kasih soal, tujuannya apa? Bukan untuk mengeliminasi. Kalau untuk mengeliminasi itu juri. Jadi persoalan diberikan supaya tereliminasi. Yang terbaiklah yang menang gitu kan. Tapi kalau guru kasih soal, tujuannya ke muridnya lulus semua, semakin pinter semakin hebat gitu, bisa naik dari SMP, dari SD ke SMA dan gitu. Jadi tujuan tuh bukannya masalahnya ujiannya, tapi respon kita. Jadi jangan merugi gitu hanya karena yang lain ikut ngeluh, yang lain merasa udahlah nggak mungkin maju, udahlah begini sih, menyalahkan ini menyalahkan itu. Kita tunjukkan respon yang berbeda sesuai dengan lagu ini, Dikuduskan Namamu.
0: Dikuduskan Namamu. Nah, kaitannya dengan respon ini, apa sih Pastor yang diharapkan oleh Tuhan untuk respon kita gitu, dan Kalau misalkan responnya positif, apa hasilnya? Kalau misalkan responnya negatif, apa? Apa? Apa istilahnya, yes, pengaruhnya bagi diri kita, pengaruhnya kalau, bagi Tuhan?
1: Kalau negatif itu Tuhan nggak akan buang kita, itu udah janji Tuhan. Tapi akan terus diulang. Karena Tuhan selalu mau kita jadi kepala.
0: Waduh.
1: Selama kita belum jadi kepala, akan terus terjadi. Makanya banyak orang yang kok diulang-ulang, ngalamin terus, ngalamin terus.
0: Bener.
1: Karena itu. Tuhan tahu dia potensinya nggak segitu. Dia maksudnya lebih tinggi lagi, cuma dia nggak sadar. Nggak ada yang mengajari dia, mementori dia untuk meresponi sebagai pejuang. Banyak orang merasa, ah semua juga miskin, ya saya miskin nggak apa-apa. Padahal bukan soal miskinnya. Tuhan melihat perjuangannya untuk keluar dari kemiskinan. Soal berhasil atau enggaknya itu kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan hitung itu imannya itu loh. Bahwa kita percaya janji Tuhan, oh Tuhan akan angkat saya jadi kepala. Mungkin saya sekarang masih miskin, saya akan berjuang. Nah perjuangan itu yang Tuhan lihat. Perjuangan itu yang Tuhan hitung. Entah di surga nanti, entah anak-anak kita mungkin. Mungkin anak kita Wandi akan cerita, papa saya itu miskin, tapi gak pernah ngeluh, gak pernah patah hati, gak pernah marah, gak pernah melampiaskan emosi, tapi selalu semangat, selalu tekun, selalu giat. Nah, saya belajar dari papa saya, sehingga saya pun tidak menyerah menghadapi apapun.
0: Wow. Respon ya.
1: Yes.
0: Berbicara tentang miskin dan kaya juga banyak yang bertanya sebenarnya ketika kita miskin. Apa maksudnya? Ya, banyak tuh orang yang di luar sana yang berjuang untuk bisa kaya lah istilahnya. Tapi sampai akhir hayatnya nggak bisa gitu, segitu-gitu aja. Bukan juga ada yang tiba-tiba dilahirkan kaya sampai akhir hayatnya, wah tambah kaya raya itu. Itu kekayaan itu seperti apa sih Pastor? Maksudnya apakah memang sudah digariskan atau memang kita tidak berusaha kah gitu? Mereka yang tidak mencapai jadi, kekayaan tersebut.
1: Bu, sekali lagi, kekayaan itu tanggung jawab. Jadi yang namanya kemiskinan itu tidak adanya kekayaan. Itu lebih tepat sebetulnya kan. Jadi kekayaan yang kurang namanya miskin. Jadi semuanya kekayaan. Jadi kekayaan itu tanggung jawab. Jadi kalau kita miskin artinya kekayaan kita kecil, tanggung jawab kita kecil, cuma gitu aja. Kalau kekayaan kita besar, tanggung jawab kita besar. Wow. Siapa yang dipercaya banyak dituntut banyak. Wow. Itu aja.
0: Berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima tanggung jawab yang besar gitu
1: ya. Yes, kan Tuhan maunya gitu, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar.
0: Nah, jadi harus mulai apapun yang sedang Anda jalankan, Heartlander, misalkan masih kecil ya udah terus ya, setia gitu ya.
1: Betul. Makanya saya suka katakan, kan orang suka bilang gini, kalau mau mencapai impian itu ibaratnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya impian sendiri. Karena yang mesti ikutin kehendak Tuhan. Saya bilang gak apa-apa daripada orang itu gak punya impian. Kalau orang gak punya impian kan pasrah gitu loh, mengalir hidupnya. Tapi kalau dia punya impian, dia akan memakai ilmu, memakai usaha, semangatnya fokus untuk mengejar impiannya. Tapi apakah impiannya pasti terwujud? Enggak tentu. Bisa jadi impiannya Tuhan berikan yang lain, tapi ilmu yang terpakai, iman yang kepakai, energi yang kepakai untuk kejar impiannya terpakai untuk memenuhi impian Tuhan kepada kita.
0: Terpakai untuk memenuhi impian Tuhan kepada kita.
1: Yes. Mungkin saya cita-citanya katakan komputer. Ya. Saya segala ilmu, segala kemampuan saya arahkan untuk menjadi programmer yang terbaik. Somehow, kedisiplinan saya, cara saya berpikir, sistematisnya, gak pernah mau buang waktu, tidak ikut mood-mood perasaan. Itu kepakai ketika melayani.
0: Meskipun cita-citanya nggak tercapai misalkan gitu ya.
1: Yes, betul. Karena bukan soal cita-citanya. Kan kita ada Tuhan yang tahu gitu loh. Dia ciptakan kita buat apa. Kita nggak tahu kan. Kita hanya tahu sementara sebagai anak ikutin yang kita mau. Kita kan sebagai anak kecil, kita kan nggak tahu apa yang papa kita mau. Kita pokoknya ikutin apa kita mau. Nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau sekolah. Saya mau main. Lalu dikasihlah mainan oleh papa kita, mainan yang kecerdasan, yang kotak, masukin di kotak ya, mainan yang Lego supaya kita kreatif begitu. Somehow ilmu yang kita pikir untuk mencapai main itu ternyata terpakai di ilmu kita. Kita jadi kreatif, kita jadi disiplin gitu.
0: Kadang-kadang saya istilah berpikir kan ketika kita punya keinginan gitu, namanya cita-cita kan berarti kan keinginan, keinginan dari dalam diri kita sendiri.
1: Hati,
0: aku ya
1: betul,
0: aku pengen hati jadi dokter, makanya pemikiran kita, fokus kita ya udah pengen jadi dokter, gimana caranya gitu ya. Tapi ternyata enggak tercapai gitu cita-citanya. Tapi kan maksudnya gitu loh. Tuhan sudah memberikan hati kan, menaruh hati keinginan kita, berarti kan Tuhan sudah izinkan naruh hati gitu. Tapi yes, bisa enggak tercapai gitu. Atau memang keinginan itu bukan dari Tuhan, atau memang karena dari keinginan kita sendiri gitu, atau seperti apa?
1: Kita selalu percaya bahwa keinginan Tuhan tuh pasti yang paling baik. Jadi Tuhan tuh ada yang lebih baik buat kita, ada yang lebih tepat buat kita. Tuhan ibaratnya gini, ada orang yang lebih butuh kita bukan sebagai dokter, mungkin sebagai guru atau apoteker atau kimia atau hal-hal lain yang ibaratnya yang kita pikir itu bukan kita. Seperti Daud, perjalanan dia jadi raja yang baik tidak lewat jalur yang lazim.
0: Iya.
1: Ya kan? Seakan-akan jauh dari cita-cita, ternyata hal itu terpakai ketika untuk jadi raja. Yaitu apa? Ilmu menggembalakan domba. Jadi ilmunya Daud ketika menggembalakan domba, desire-nya, apa cara berpikirnya, itu terpakai untuk ketika dia jadi raja. Mikirin rakyat seperti domba, kasih makan yang lapar, itu kan, kasih sehat yang sakit, itu kasih kemakmuran buat yang miskin, jaga keamanan. Itu yang Daud itu melakukan hal yang tepat. Nah, keamanan dulu, tembok Yerusalem dibangun dulu. Kok bisa? Karena dia pakai ilmu dia ketika melindungi domba dari singa dan beruang.
0: Daud sendiri istilahnya sadar nggak sih ketika dulu waktu masih muda istilahnya nanti suatu saat akan menjadi raja? Dianya sendiri nggak?
1: Nggak, atau tapi dia dianya percaya sendiri, janji Tuhan.
0: Dianya sendiri nggak. Punya keinginan menjadi raja nggak?
1: Mungkin nggak ada. Kelihatannya dia pokoknya percaya bahwa sekalipun dia jadi gembala pun itu tanggung jawab Tuhan buat dia. Dia akan berikan terbaik maksimal. Bukan gara-gara gembala dia berpikir kecil gitu loh. Ah, si orang kecil, saya orang susah, saya orang yang ngalami ketidakadilan. Oh, saya dibanding-bandingkan dengan saudara saya. Enggak, dia enggak berpikir gitu. Kan dia percaya apa yang Tuhan berikan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Dan dia maksimalkan di situ.
0: Wow. Berarti Daud memang tidak memikirkan waktu itu saat aku menjadi raja, makanya aku akan Islam semuanya ya aku fokuskan ya, untuk menjadi raja.
1: Yang enggak terpikir aja. Tapi kemudian Tuhan melihat dan impian Tuhan yang terjadi. Tuhan mau raja yang seperti ini. Karena ilmu yang ada di Daud, hikmat yang ada di Daud, karakter yang ada di Daud, hati yang ada di Daud, itu cocok buat tipikal raja yang Tuhan mau. Gitu.
0: Nah, kayak tipikal karakter itu kan terbentuk melalui proses panjang gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, ketika dalam berproses kan gak semuanya orang nih bisa berhasil melewati proses tersebut gitu ya. Ternyata nih proses ini memang Tuhan yang siapkan gitu ya, untuk nantinya aku mau menyiapkan Daud menjadi raja, makanya aku proseslah seperti ini, jalannya begini begini begini. Ternyata Daud mengikuti prosesnya sampai akhirnya oh ya udah nih yes, cocok jadi raja gitu ya.
1: Yes.
0: Atau seperti apa gitu.
1: Yang penting pegang apa yang Tuhan janjikan. Kan Daud itu pasti baca Kejadian, minimal dengar ya. Dengar tentang Kejadian, Keluaran, ya kan, dia pasti masa-masa bagaimana Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Itu yang dia pegang, kebenaran itu. Bahwa hidup saya, Tuhan lagi bawa ke tanah perjanjian. Somehow gimana, I don't know, Tuhan akan angkat saya di kepala. Kepala kayak apa? I don't know. Saya coba pegang itu, dan saya akan berpikir ke sana. Saya akan melakukan terbaik sebagai apa yang sudah. Jadi yang Daud perkatakan, Daud pikirkan bukan kenyataan saat ini, tapi seperti apa yang Tuhan mau jadikan dia nanti. Karena Tuhan juga sifatnya begitu, tipe Tuhan kita tidak ngomongin orang berdasarkan kenyataan kita saat ini, tapi seperti apa kita nanti.
0: Seperti apa? Kita nanti seperti apa sih?
1: Misalnya Gideon kan merasa kecil, ya kan? Tapi Tuhan melihat dia sebagai pahlawan besar yang akan menyelamatkan Midian. Kemudian Petrus. Petrus kan artinya apa? Lalang. Ya ngalir aja lah hidupnya. Tuhan bilang, no, kamu batu karang. Jadi Tuhan itu melihat orang itu sebagai masa depan yang Tuhan sudah ciptakan dia akan jadi apa. Makanya kita harus setuju dengan Tuhan. Jangan berpikir atau berkata-kata yang sesuai kenyataan kita saat ini. Ah, saya memang begini, saya memang bodoh, saya memang pemarah, saya memang sifatnya gak sabaran, saya emang miskin, ya Tuhan kan sayang sama orang miskin, gitu kan, ya kenapa? Ya gak apa-apa sih.
0: Karena cuma banyak berdoa gak, gitu.
1: Ya, tetapi yang Tuhan lihat adalah kamu bisa jadi apa di masa depan? Jadi kepala. Jadi naik dan bukan turun, entah seperti apa saya gak tahu. Saya ingat pernah ngobrol dengan seorang cleaning service. Dia pemilik ini, semacam yang parkir otomatis itu loh. Ya. Ternyata dia awalnya cleaning service. Wah, saya bilang apa hubungannya cleaning service sama sama parkiran gitu? Sama Pak, harus rapi semuanya. Orang lihatnya itu harus harus enak gitu. Itu aja pemikiran dia. Jadi kalau di cleaning service semua harus rapi. Tidak boleh ada jelek sedikit pun. Sehingga
0: Berat.
1: ketika dia didapat kesempatan itu, dia sudah siap, mentalnya sudah siap.
0: Berarti apapun profesi kita, apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, ya udah beri yang terbaik, ya.
1: Yes.
0: Karena
1: Tuhan lagi cari orang-orang yang dipilihnya. Tuhan lagi cari terus orang-orang yang bisa diangkat, orang-orang yang untuk apa namanya menjadi pemenang-pemenang. Tuhan masih cari. Pendaftaran masih terus terbuka. Untuk di peluang-peluang yang baru, selalu ada bisnis baru muncul, ya kan? Selalu ada pekerjaan baru, karir baru muncul. Tuhan lagi cari pemenang-pemenang. Saya ingat kemarin saya ketemu dengan seseorang yang sama. Waktu itu dia cuma seorang akuntan biasa, ya. Saya ingat betul. Saya bilang, saya profetik waktu itu belum zaman AI. Saya bilang, bentar lagi AI, kamu harus kuasai AI. AI itu kayak apa ya, katanya. Kamu belajar. Saya juga nggak tahu, saya bilang. Tapi Tuhan suruh kamu belajar begitu. Oh ya, sekarang saya ketemu lagi. Dia sudah pindah kerja, pindah di perusahaan yang artinya afiliasinya Singapura. Ngomongnya Inggris, pekerjaannya dolar gajinya, dan pekerjaannya apa? AI engineering. Ini nyata, this is real. Jadi makanya saya berani ngomong tentang firman ini, karena it's real, it's proven. Gitu loh. Cuma masalahnya, iman itu orang berbeda-beda. Ada yang iman berani coba, berani gagal, berani diketawain sama yang lain, berani disesat-sesatkan yang lain. Kamu jangan lawan kehendak Tuhan. Saya pun orang yang dulu juga ketika percaya pada masa depan yang baik, Tuhan mau saya berhasil, Tuhan mau saya sukses, juga diketawain kok. Udahlah, dosa itu ambisi manusia. Jangan mau jadi cepat kaya, nanti jatuh dalam pencobaan, cinta uang akan kejahatan, dan bla bla bla bla lainnya. Tapi saya lebih percaya janji Tuhan. Dan akhirnya saya bisa menjadi, mereka kaget, loh kok bisa? Ya karena saya percaya Tuhan, simpel. Saya nasib saya Tuhan yang tentukan. Saya nggak percaya bahwa saya dilahirkan cuma begini-begini aja. Saya nggak percaya bahwa saya dilahirkan untuk melayani hanya sebatas ini. Meskipun nggak mau melayani, tapi saya percaya bahwa saya mau orang tua saya sukses, masa hidup saya seperti ini. Saya nggak percaya. Dan Tuhan kasih jawaban bahwa itu tergantung dari kamu siap nggak. Makanya ketika saya praktekin lagu ini, ibaratnya praktekin firman ini, kuduskan nama Tuhan di hati saya. Saya purify hati saya. Saya tidak izinkan hal-hal yang mencemari pemikiran saya, mencemari iman saya, mencemari janji Tuhan, ya omongan-omongan yang realistis gitu loh. Kamu nggak pantas lah begini, nggak bakal mimpi loh, itu sesat, itu mah cuma berlaku di Israel, nggak berlaku sekarang. I don't care, saya purify hati saya semua. Yang saya pegang adalah janji Tuhan gitu.
0: Yang dipegang adalah janji Tuhan, dan tentu kita diciptakan untuk menjadi umat pemenang, ya.
1: Itu yang Alkitab katakan, itu yang saya pegang, saya percaya, dan saya khotbahkan saat ini. Kita diciptakan bukan jadi korban, kita diciptakan untuk jadi pemenang. Tapi kemenangan itu dimulai dari hati kita dulu. Respon kita dulu. Nah, respon hari ini adalah kuduskan Tuhan, seperti yang Tuhan bilang kan di doa Bapa kami kan,
0: iya.
1: Dikuduskan namamu di bumi seperti di sorga. Cuma banyak orang ketika nyanyi dikuduskan namamu, kudus, kudus, kudus, apa sih yang dipikirin? Coba Pak Timo, ketika nyanyi lagu kudus, kudus, kudus itu, apa yang ada di pikiran?
0: Hidup kita penuh dengan dosa, gitu. Makanya kita harus hidup kudus. Kayak sedih banget.
1: Oh, bagus dong, itu bagus, itu yang benar. Banyak orang ibaratnya nyanyi kudus itu bahasanya sedang memuji Tuhan kita kudus. Lah ngapain Tuhan dipuji kudus?
0: Udah kudus gitu.
1: Udah kudus. Tapi kenapa kita selalu mengingatkan Tuhan itu kudus, kudus, kudus? Apa Tuhan kurang kudus? Itu perlu diperkudus. No, supaya menguduskan hati kita, tujuan. Dari toksik-toksik, dari kuman-kuman, dari polutan-polutan yang mencemari hati kita, mencemari semangat kita, mencemari kerajinan. Kan Tuhan perintah kita rajin. Kita suka bilang namanya perintah Tuhan itu apa ya, berbuat baik, lalu cuma gitu aja. Tuhan perintahkan kita rajin. Tuhan perintahkan kita semangat. Tuhan perintahkan kita bersuka cita. Tuhan perintahkan kita bersyukur. Hal-hal hati semua duluan. Makanya Yosua yang Tuhan suruh apa? Kuatkan hati dulu. Sebelum Yosua memimpin, yang Tuhan perintahkan dia, karena Tuhan gak mau dia seperti Musa. Musa dahsyat, tapi hatinya lemah. Nah, Tuhan mau yang berikutnya, hatimu harus kuat.
0: Yeah.
1: Ketika hati orangku, hati Yosua kuat, dia boleh nggak bisa, dia berpikir dia nggak punya mujizat seperti Musa, tidak berpendidikan seperti Musa, tidak berkarisma seperti Musa, dia tidak punya backing kayak Musa, itu istana lo, dahsyat lo, ya kan? Tetapi dia juga mengalami mujizat Tuhan dahsyat dan memimpin umatnya ke tanah perjanjian karena dia menguduskan Tuhan di hati dia.
0: Oke, siap. Nah, ngomongin tentang menguduskan, kita juga ingin gali lebih dalam lagi nih kaitan firman Tuhannya dikuduskan namamu. Tapi sebelum kita mau sama-sama dengarkan dulu pujiannya lagi ya, Pastor ya.
1: Oke.
0: Kita akan break sejenak. Tetap stay tune di Heartline FM. Heartliner kalau ingin bertanya boleh ya melalui WhatsApp kita. Kita akan kembali setelah pujian berikut ini.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, Heartline, terima kasih Heartline. Saat ini Anda masih mendengarkan program Firman dalam Pujian ya. Dan kita masih membahas satu karya dari Pastor Jonathan, judulnya Dikuduskan Namamu. Dan kita akan segera menyapa kembali pastornya yang saat ini sudah terhubung melalui online. Halo, Shalom, Pastor.
1: Halo.
0: Ya, kembali lagi. Ini lagu Dikuduskan Namamu, lagu baru atau lagu lama, Pastor?
1: Baru.
0: Wah, soalnya ada juga judulnya sama gitu, Dikuduskan Namamu. Aku pikir, wah lagunya lama gitu. Enggak ya, baru ya?
1: Ini yang baru ya, versi baru yang sesuai dengan profetikan. Lagu saya semakin kesini kan semakin profetik, mempersiapkan umat Tuhan itu menjadi penyembah berkemenangan menghadapi situasi-situasi yang kurang lebih ada di depan kita gitu. Oh,
0: ini situasi belakangan ini kan ya tahu sendiri nih, begitu gonjang ganjing gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Harus
1: sehingga
0: kuat,
1: hati kita tanpa sadar tercemar, kita jadi nggak bisa ngeliat Tuhan, sehingga banyak yang nyanyi lagu tentang seolah-olah ya lagu kenyataan. Kalau kita nyanyi lagu tentang Tuhan, apa profetik, kelihatannya ah itu mah cuma bohong-bohong gitu kan, itu cuma

0: mereka bilang apa namanya, cuma memakai lagu sebagai mantra, firman sebagai mantra. Tanpa sadar ya, lagu lama juga begitu loh. Jangan suka menghakimi kalau kita nggak ngerti gitu.
1: Memakai
0: Misalnya lagu lama kan, tahu lagu, kan mereka selalu kalau lagu diulang-ulang atau kata-kata diulang-ulang itu deklarasi iman, dianggap itu mantra. Itu bukan mantra, itu buat menguatkan iman kita. Karena kita ngomong sekali aja nggak kuat. Jadi kita perlu diulang-ulang. Itu kenapa kan lirik lagu pun diulang-ulang. Misalnya ya, kita kalau bilang maksudnya, Tuhan itu akan memberkati saya, Tuhan akan memberkati saya. Oh, itu mantra. Bukan. Itu namanya sedang menguatkan kuping kita ini loh, yang suka bebel gitu kan. Nah, misalnya, masih ingat nggak lagu? Saya suka lagu lama dulu yang ini. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharaku. Itu lagu lama kan? Tuhan peliharaku. Kata-kata itu terus kan? Tuhan peliharaku. Tuhan peliharaku. Tuhan peliharaku. Nah, itu berarti kayak mantra dong. Jadi maksudnya kita nggak tahu esensinya, maksudnya hanya karena berbeda metode dengan kita, jangan, itu sebenarnya justru untuk sedang upaya menguduskan hati kita dari kecemaran yang suka bilang gini, ah kamu nggak dipelihara Tuhan, nah, buktinya hidupmu susah, mana Tuhan berkati kamu, itu loh maksudnya.
1: Tapi kalau
0: saya pakai contoh lagu lama, saya kalau pakai contoh lagu saya tadi kira narsis ya, tapi lagu ini itu bagus-bagus untuk betul. Cuma itu bukti bahwa itu bukan mantra kan? Tapi, itu kan pernyataan iman namanya.
1: Iya, ada juga maksudnya gini loh. Ketika mereka mengatakan mantra itu maksudnya kan, wah ini loh, kayak percaya gitu loh. Percaya berarti kan istilahnya kalau namanya percaya kan ya memiliki iman gitu, percaya.
0: Yes. Gitu. Nah itu bukan mantra, lain loh. Jadi hanya karena ada satu case by case, jangan langsung nganggap bahwa cara gitu tuh itu mantra gitu kan. Jadi setiap kali ada gereja yang sistem mengulang omongan itu, oh, come on lah, sudah itu metode berbeda, it's okay. Kalau kamu bisa menguatkan imanmu hanya dengan satu kata, okay, sehat, lalu bisa kita merasa sehat semua, ya it's okay, why not? Yang penting mengalami kan buat saya. Tapi kita jujur, saya harus dikuatkan berkali-kali. Makanya Yesus janji pun, Tuhan janji pun berkali-kali.
1: Kalau kita ya, harus dikuatkan berkali-kali nih, berarti iman kita nggak kuat dong, Pastor. Maksudnya kan lu aja harus dikuatin berkali-kali. Harusnya kalau ketika lu punya iman ya udah cukup sekali, ya udah lu pegang iman gitu.
0: Ya nggak apa-apa, om, Tuhan aja nggak protes, kenapa kita protes?
1: Nggak apa-apa ketika kita harus mengulang-ulang gitu ya.
0: Yang saya bilang, sekarang saya tanya, kenapa kita doa harus berulang-ulang?
1: Ya doa adalah nafas orang Kristen gitu ya. Kalau nggak berdoa ya.
0: Tapi kenapa harus minta hal yang sama berulang-ulang?
1: Karena belum dijawab doanya, makanya kita doa lagi hal yang sama.
0: Nah, kalau gitu berarti kita nggak percaya dengan Tuhan. Berarti Tuhan lupa, pikun, sibuk, nggak perhatiin kita, atau keskip di doa kita, keselip di bawah, atau malaikatnya kurang disuap.
1: Nah, keskip kayak.
0: Yang benar, jadi, kenapa kita berdoa berulang-ulang? Itu karena menguatkan iman kita. Karena kita belum yakin sebetulnya. Jujur, kalau kita yakin ngomong sekali, kita yakin kok Tuhan dengar. Maka untuk selanjutnya kita bersyukur aja. Tuhan, saya bersyukur Tuhan sudah memenuhi saya bersyukur doa saya sudah terjawab, saya bersyukur anak saya sudah Tuhan pelihara, saya bersyukur masa depan anak saya di tangan Tuhan. Nah, sebetulnya gitu, tapi gak apa-apa, Tuhan izinkan kita berdoa. Bukan karena Tuhan tuh senang, iya belum 100 kali, ayo sampai 100 kali. Enggak. Tuhan sudah bilang, apa yang kamu minta sebelum kamu minta pun Bapa sudah dengar. Cuma supaya kamu gak khawatir, ya minta lagi. Kita udah minta nih, masih khawatir kan? Minta lagi. Supaya kuduskan hati kita, tidak khawatir. Karena kekhawatiran itu membuat kita gak melihat mujizat, gak melihat Tuhan. Ya, makanya dikatakan, dari tadi gak ditanya sih firmanya lagu ini apa.
1: Apa?
0: Lagu ini adalah ada tiga sebenarnya yang tadi kan doa Bapa kami. Yang kedua adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Orang yang tidak melihat Tuhan, artinya hatinya lagi gak suci. Lihatnya masalah. Melihatnya adalah kepahitan, kekecewaan. Sampai ada yang bilang di medsos, saya nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dia kasih alasan. Sekali lagi, dia membenarkan. Nggak, saya ngerti. Bahkan saya nggak pernah mengecewakan. Karena dia nggak merasa itu terjadi, dia turunkan standarnya. Oh, nggak apa-apa Tuhan mengecewakan saya. ya enggak apa-apa. Itu saya ngerti. Makanya lagu sekarang kan begitu, menurunkan standar. Karena doa kita nggak jawab, kita bikin, kita bilang gitu. Oh, Tuhan nggak selalu jawab doa saya. Kita turunkan standar ya.
1: Meskipun
0: itu usaha.
1: Tuhan tidak tidak menjawab doaku. Waduh, ada terus.
0: Iya kan? Jadi bukannya kita yang menguatkan iman kita, kita turunkan Tuhan selevel iman kita yang di bawah gitu ya. Tambah aja kita nggak lihat Tuhan.
1: Kalau sampai
0: kita diterima iya, pasrah,
1: menurunkan level standarnya Tuhan ke level kita gitu. Apa yang terjadi?
0: Ya kita akan kalah dengan kenyataan, karena Tuhan kita tarik di bawah kenyataan.
1: Yang seharusnya adalah?
0: Itu gak perlu iman. Kalau untuk kenyataan mah, gak perlu orang beriman juga emang hidup susah, lu berjuang dong sendiri. Usaha dong. Orang dunia makanya bisa ngeliat kita kan gitu, karena iman kita aneh buat mereka kan. Gak real gitu loh. Ya berarti kalau kita mau jadi orang Kristen yang real, ya ibaratnya ya udah gak perlu iman kalau gitu.
1: Apa yang
0: justru
1: terjadi
0: iman
1: sih?
0: Itu adalah menyelaraskan kita dengan kemampuan Tuhan. Itu iman.
1: Menyelaraskan kita dengan kemampuan Tuhan.
0: Yes. Jadi yang kita ingat bukan apa yang kita gak mampu, yang kita ingat apa yang Tuhan mampu. Nah, itu iman namanya.
1: Apa yang terjadi sih, Pastor? Bagi kan ini istilah kan kita umat Kristen kan wah. Nomor satu adalah iman kan gitu istilah. Harus beriman, harus beriman, harus beriman gitu. Apa yang terjadi ketika kita tidak beriman gitu, Pastor?
0: Ya kita kehilangan kuasa, Dok. Karena yang Tuhan carikan iman. Itu kuasa, makanya Tuhan mau cari iman kenapa? Karena apa Tuhan enggak bisa kerja kalau engkau beriman baru Tuhan kerja, engkau percaya. Emang yang Tuhan tuh siapa? Tuhan atau percayanya kita gitu? Enggak. Tuhan mah bekerja-bekerja aja, lu aja yang rugi.
1: Habis kan istilah gini, lu iman lu gak usah besar-besar lah, cukup sebesar biji sesawi aja lu bisa memindahkan gunung kan gitu kan.
0: Yes, betul, betul sekali.
1: Ya, betul sekali. Ketika kita merasa kok aku udah beriman tapi kok gunung itu gak berpindah gitu.
0: Karena kita perkataannya, kan dikatakan berkatalah kamu. Yang harus kita speak, yang kita perkatakan sesuai iman kita, sesuai yang Tuhan ngomong gitu. Saya percaya Tuhan bilang gunung saya pindah. Maka saya akan ngomong gunung akan pindah. Enggak pindah-pindah, enggak mau tahu gunung akan pindah. Bukannya ya udahlah, kalau enggak pindah ya udah. Kalau artinya betul-betul sampai enggak pindah yang saya pernah bahas itu Tuhan selalu punya cara. Artinya Tuhan memang pengen kita naik ke gunung itu karena saya percaya banyak kita sampai ke titik ini karena banyak gunung masalah kita sudah Tuhan pindahkan kok. Masa kalau dulu gunung masalah kita Tuhan pindahkan? Tuhan capek gitu ibaratnya, ini udah nggak bisa, udah habis energinya Tuhan. Tapi masa gitu?
1: Ada quotesnya, ada apa saya pernah baca di mana gitu. Walaupun misalkan istilah gini, kita kan beriman untuk gunung berpindah. Kalaupun misalkan gunung itu nggak berpindah, yang penting iman kita benar gitu. Bukan iman kita yang besar, tapi yang penting iman kita yang benar.
0: Ya nggak apa-apa yang saya katakan. Tapi apa yang ngomong? Coba lihat apa yang kita yang ngomong. Yang ngomong itu orang sukses bukan? Orang sukses yang ngomong. Jadi ya terang aja. Dia iman dia benar karena iman dia udah besar. Jadi orang yang ngomong itu saya tahu kok. Tapi dia sendiri mempraktekkan iman. Asuransi jutaan dolar itu kalau bukan iman apa? Jadi itu iman yang benar tuh gini. Gunung nggak pindah pun saya terabas. Saya akan gali terowongan atau saya naik ke atasnya. Itu maksudnya bukannya kabar buruk. Gunung nggak pindah, aduh gimana ya udahlah apa boleh buat. Bukan itu mentalnya gitu loh. Oh yang ngomong itu sukses kok. Dia wawancarin orang juga orang yang sukses. Orang yang berhasil melewati gunung masalahnya. Hampir bangkrut perusahaannya. Tapi kemudian dia punya iman yang benar. Betul, saya nggak peduli iman. Soalnya itu istilah doang, permainan istilah gitu loh. Buat saya kalau cuma menimbulkan perdebatan buat apa? Tapi ketika engkau mengambil istilah itu untuk saya jadi menang, saya setuju. Karena itu yang Tuhan mau. Kita berkemenangan. Jadi bukan soal istilahnya, tapi interpretasinya. Apakah menguntungkan kita atau menguntungkan atau merugikan kita? Kenapa mesti ambil interpretasi yang merugikan kita? Itu aja pertanyaan saya. Tapi kalau dia bilang, saya nggak rugi kok. Saya bahagia kalau miskin. Sekali lagi kalau ada orang benar-benar gitu, saya nggak akan paksa dia kaya.
1: Orang udah bahagia gitu ya. Ngapain?
0: Iya.
1: Kalau dia kaya malah jadi istilah nggak bahagia buat apa gitu
0: ya? Nah itu, nggak apa-apa. Tapi jangan karena dia memvalidasi gitu loh. Seperti dia nggak puas. Gitu. Saya orangnya jujur. meskipun gereja dulu saya mengajarkan ya hidup apa adanya, saya nggak puas karena saya bilang kasihan papa mama saya nggak rela gitu loh. Oke lah saya miskin nggak apa-apa, papa mama saya lo orang baik lo, cuma nggak kenal Tuhan doang, kok begitu ditindas dunia, dicurangi, ditidak adili, saya nggak rela mereka menderita. Dan ternyata Tuhan setuju iman saya, menghormati orang tua saya, membela orang tua saya, ya dikehendak Tuhan, berhasil dan sudah tercapai. Memang cuma itu kok, Pak Jonathan gak sekaya yang lain, ya memang bukan tujuan saya itu. Saya gak tertarik, bukannya, saya tahu untuk kesana saya perlu iman, saya tahu strateginya apa, saya memilih I'm not too, saya gak tipe begitu. Tujuan saya hidup malah saya bilang, asal orang tua saya lihat begini, percaya Tuhan, ya saya sudah, ya makanya saya bilang saya bahagia, gak punya mobil mewah, saya bahagia, ya, itu yang saya bilang. Makanya kalau ada yang bilang, enggak pak, saya gak punya mobil, gak punya motor, makan sehari sekali, anak saya gak sekolah, saya sudah bahagia. Ya gak apa-apa, ini bahagia itu. Itu Pak Kora loh.
1: Kasihan
0: daripada
1: anaknya
0: kita paksa dia kaya. Daripada kita paksa dia kaya, malah tambah menderita. Akhirnya disaring kita kan. Nah itu. Jadi buat saya adalah, coba kenali jujur. Seberapa jauh pengenalanmu akan Tuhan. Apakah Tuhan memang ciptakan engkau cuma gini. Jadi buat saudara yang sedang sakit, buat saya gini. Yang Tuhan lihat adalah perjuanganmu untuk sembuh. Bukan soal sembuh nggak sembuhnya, itu jadi diperdebatkan gara-gara nggak sembuh bilang mujizat sudah nggak ada. Bukan soal itulah, itu tuh cuma apa namanya validasi-validasi doang gitu. Daripada malu, maka saya akan bilang nggak ada lagi mujizat kesembuhan. Jangan pikirin itu. Saya pun begitu. Saya ingat ketika orang mengejek saya ya, saya itu cari uangnya juga gila-gilaan. Ibaratnya habis kuliah karena uang kuliah saya dibayar les, saya langsung les. Wih, setiap hari saya lesin. Sampai saya dikomentarin begini, lu sayang mau cari duit apa sayangnya sayang nyawa apa sayang duit kalau masalah gitu ibaratnya.
1: Saking kerasnya bekerja gitu.
0: Yes, tapi saya nggak merasa bekerja keras, saya merasa semangat, ada saya percaya janji Tuhan, ada kekuatan baru karena saya kuduskan hati saya nggak dari apa saya mestinya miskin, saya mestinya memang takdir saya kakek saya miskin, semua miskin, saya harus miskin juga, enggak, saya nggak percaya itu. Saya lebih happy berjuang lah. Saya langsung bilang, saya cuma milih kalau nggak saya kaya. Saya ngomongnya bahasa Inggris dulu keren. Sekarang saya lupa. I prefer to be rich or die trying. Saya bilang. Wow. Lebih baik saya mati dalam keadaan kalau nggak kaya, tapi minimal mencoba untuk itu. Itu iman saya yang Tuhan lihat itu. Saya berjuang supaya orang tua saya mengalami kebaikan di hidupnya, kesian amat gitu, udah jadi orang baik, ditekan gitu kan. Dan mereka mengalami, kalau saudara bisa mengalami hal itu indah banget rasanya. Itu yang menjadi kekuatan kita melayani, akhirnya gak capek-capek. Karena saya gak peduli lagi orang punya, apa namanya, orang punya respon terhadap saya. Saya lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Powerful, pelayanan kita jadi paruh, ngomongan kita jadi hidup.
1: Karena mengalami. Dan tentu kita semua ingin mengalami.
0: Amin. Kalau betul semua hardline saya mau alami, amin, pasti terjadi.
1: Amin.
0: Nah, kita coba suka nggak sadar apa yang Abraham alami, apa yang Daud alami, apa yang Yosua. Saya baru bahas tadi dengan pengusaha-pengusaha, saya cerita bahwa mereka tuh mengalami di bisnis mereka seperti di Alkitab. Saya tunjukin praktek begini, Abraham ngalamin gini, saudara alamin gini, Ayub ngalamin gini, saudara alamin begini. Karena banyak orang gak sadar sebetulnya itu Tuhan punya rencana besar, dan apa yang mereka alami itu juga dialami tokoh Alkitab sebelum sukses semua. Cuma mereka taunya apa? Masalah. Taunya apa? Kok menderita? Kok apa ibaratnya dicurangi? Kok dijahati? Kok dikhianati? Kok dikecewakan? Kok orang munafik sama saya gitu? Karena yang mereka, hati mereka dikotori oleh hal-hal itu. Mulai hari ini, malam ini jangan merugi. Kuduskan. Kenapa? Karena Yosua bilang, kuduskan hari ini, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Maka lagu itu di bait pertama adalah, nama Yesus itu ajaib. Mau alami keajaiban Tuhan? Mau ngelihat Tuhan? Yang Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kuasa. Langkah pertama kan kita nanya nih, Pak Timo, metodenya apa? Hari ini saya kasih metode, kuduskan hatimu.
1: Wow, caranya menguduskan hati kita seperti apa, Pastor?
0: Ada dua, ada yang indah, ada yang nggak indah. Mereka. Saya pakai yang indah dulu ya. Yang pertama adalah, ya kan, pandang firman Tuhan itu sebagai sabun antiseptik.
1: Sabun antiseptik.
0: Yes.
1: Jadi menghilangkan ingat semua kuman-kuman.
0: Ada perumpamaan gini, seakan-akan gini. Ada gelas kotor, mm-hmm. kan seperti hati kita kan, gelas kotor, yo air kotor terus diisi keran terus kan, air bersih kan, mm-hmm. sampai air kotornya terus pelan-pelan kebuang. Mm-hmm. Sepertinya itu baik. Setuju saya, Firman Tuhan yang membersihkan. Tetapi pertanyaan saya, abis ada air kotor itu dan isi air keran, Pak Timo mau minum nggak dari gelas itu?
1: Enggak, sebelum dicuci.
0: Nah, karena masih kotor. Nah, itulah wadah kita. Biar firman sudah masuk seperti apapun maksimal saya ngomong, kalau hatimu masih kotor, yang terjadi twist-nya. Masih curiga sama saya. Oh, dia ngomong ini cuma bohong. Oh, dia ngomong ini. Nah, kalau saudara orang ngomong itu ke orang yang masih hatinya kotor, belum ketemu janji Tuhan yang murni gitu ibaratnya, dia saudara akan dicurigai terus. Yang perlu lakukan adalah itu seperti sabun antiseptik, kuman-kuman skeptis dibuang, kuman-kuman kemarahan dibuang, kuman-kuman dendam dibuang, kuman-kuman khawatir dibuang. Ketika dibuang semua, dicuci oleh firman Tuhan itu, hatimu bersih, wadahmu bersih. Lihat, di balik masalahmu kau lihat campur tangan Tuhan. Di balik sakitmu ada penyingkapan-penyingkapan Tuhan, kekuatan Tuhan yang bikin kau masih bisa senyum, masih bisa bercerita yang positif, masih bisa memberkati seperti bulan, semangatnya masih bisa. Saya harus bilang Ibu Lani ini luar biasa. Sejak pertemuan pertama terus lapar dan haus akan Tuhan, bersemangat sekali. Itu bukan saya, itu firman. Dia alami firman. Saya ngomongnya biasa aja kok. Bukan orang yang jago untuk memotivasi seperti motivator, tapi yang saya cerita firman Tuhan, hidup yang saya juga alami. Nah, yang kedua yang enggak enak nih adalah saudara, kenapa perutmu selalu bersih?
1: Perut, maksudnya perut bersih.
0: Iya. Kita makan tapi perutnya masih bisa makan lagi, terima lagi.
1: Kenapa lapar terus?
0: Ya, kenapa? Karena dibuang, betul kan? Mm-mm. Coba kalau sembelit. Bisa makan enggak?
1: Enggak.
0: Nah, itu dia. Jadi yang harus kita lakukan adalah, ya makanya saya bilang enggak indah kan, tapi saya praktekin ya. It quite metode yang cukup berhasil. Kalau saudara ketemu metode yang lebih indah silakan ya. Buang. Itu kotor, itu gak sehat buatmu. Buang kekhawatiranmu, buang keraguanmu, buang omongannya menyakitkan orang, orang menghina, orang memasukkan doktrin-doktrin yang mencegah engkau maju gitu loh. Membenarkan engkau untuk ada di posisi yang lemah, di posisi yang kalah, di posisi di bawah gitu. Nah itu harus dibuang. Sebelum itu dibuang, saudara gak bisa terima makanan yang baru lagi.
1: Dan itu adalah dikuduskan namamu itu ya?
0: Yes, kudus. Artinya kudus itu ada steril, dipisahkan. Pak Timo pernah lihat sepak bola atau saya nggak hobi sepak bola, tapi saya nangkep itu esensinya, dikuduskan.
1: Apa tuh?
0: Kan kalau sepak bola tuh umpan dari apa, tengah gelandang kan, tengah kan ke depan kan?
1: Lambung.
0: Perhatiin kelakuan yang di depan.
1: Lari.
0: Dia pasti berusaha apa minggir kan, orang ada yang cegat kan, ngawal kan, dia selalu berusaha menyingkir kiri, menyingkir kanan, betul nggak? Supaya kosong. Ketika kosong dapat bola, das, langsung gol. Saya bayangin gitu, Tuhan itu seperti gelandang, dia mau kirim bola berkat, dia mau kirim bola mujizat, tapi yang perlu kita lakukan, minggir dulu, pisahkan dirimu. Orang yang biasa ngeluh sama saudara, kali ini jangan lakukan sama. Biasa ngeluh nih, iya harga mahal, iya munafik ya, gereja besar kok gak nolong gereja kecil ya, iya kok pendeta ngomongin. Jangan sama, pisahkan. Engkau bisa, engkau lebih baik kok. Tapi yang lain begitu, yang saya bilang kamu gak begitu, kamu diciptakan spesial. Percaya gak kamu diciptakan spesial?
1: Percaya.
0: Nah, percaya udah pisahkan,
1: minggir gitu ya. Dikuduskan minggir lah gitu ya.
0: Yes, maka gak heran orang sukses itu lebih sedikit, gak heran. Karena mereka orang-orang minggir, orang-orang yang menyingkir dari keramaian. Wow. Masih keramaian itu bukannya menyepi ya, masih keramaian gini. Yang rame itu selalu mengeluh, yang rame itu curhat di sosmed. Yang rame itu adalah pokoknya kalau gak jelek-jelekin itu kayaknya gak realistis gitu. Kalau ya udah, saya gak di sana. Saya diciptakan tuh level lebih tinggi, saya percaya janji Tuhan kepada bukan ekor. Wow. Bisa. Bukannya gak berteman ya, artinya misa itu ya jangan ngomong yang sama seperti dia.
1: Iya, pokoknya yang jelek-jelek
0: dibuang. Yang gak pernah tiba-tiba, ya kamu salah, maksudnya kamu sukses, ya gak usah juga. Sekali lagi, ketika kita niat baik pun, ya maka Yesus pun bilang, mutiara jangan dikasih ke babi. Artinya adalah ya belum siap orang itu, gitu. Bukan orang itu babi ya. Orang itu gak siap, itu menghargai apa yang Tuhan kasih itu, ngomongan itu, mutiara. ya simpan sampai kamu udah betul-betul mutiara yang bersinar dan kamu ngomong, baru orang bisa terima.
1: Yeah. Wow. Luar biasa, Pastor. Tapi berhubung waktunya di penghujung acara nih.
0: Tadi meskipun... Iya, iya, selalu ya. Kenapa ya kurangnya?
1: Mungkin wah, bisa memberikan...
0: Kalau gosipin Tuhan, itu sebenarnya enak banget.
1: Iya, ya, amin. Nah, memberikan kesimpulan sekaligus menutup dengan doa untuk hardliner nih, Pastor.
0: Ya, saya berdoa dengan percaya bahwa saudara mengalami firman. Ya, doa Bapa kami itu dikuduskan nama Yesus di hati kita. Artinya apa? Namanya Yesus berarti yang lain-lain harus, yang tidak sesuai dengan Yesus, harus kita buang, purify. Yesus gak cocok dengan kekhawatiran, buang kekhawatiran. Yesus gak cocok dengan ketegangan, buang ketegangan. Yesus gak cocok dengan depresi, buang depresi. Minta Yesus yang usir. Yesus itu, firman itu jadi sabun antiseptiknya, bersihkan semua kuman. Dan saya percaya kalau sudah hatimu dipurify, dikuduskan, ya, maka yang akan terjadi kau mulai bicara hal-hal yang kudus, hal-hal yang berbobot, hal-hal yang bernilai, memuliakan Tuhan terus. Dan apa yang terjadi? Engkau akan terus mengalami, melihat Tuhan. Berbahagia dan suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Dan Yosua berkata bahwa kau kudus melihat keajaiban-keajaiban. Engkau gak lagi melihat masalahnya. Engkau melihat ada campur tangan Tuhan. Engkau gak lihat orang-orang menjengkelkannya. Engkau melihat ada Tuhan akan pakai orang itu. Engkau gak melihat untuk apa? Untuk mengangkatmu. Sedang mengujimu. Sedang orang itu sedang Tuhan pakai untuk membuat kau seperti Musa. Semakin bersinar. Tuhan, engkau akan melihat bahwa melalui masalahmu yang mestinya menjatuhkanmu, Tuhan pakai masalah itu untuk mengeluarkan potensimu. Engkau menjadi orang yang lebih diurapi, lebih tangguh, lebih bijaksana, lebih hikmat, lebih gagah, lebih kuat hadapi segala sesuatu. Dan engkau akan mengalami keajaiban itu, kemenangan itu. Bukan dengan karena kita, tapi janji Tuhan terjadi terlebih dahulu. Amin. Dimulai dari kemenangan hati kita. Amin.
1: Amin. Baik. Terima kasih, Pastor.
0: Siap.
1: Sehat selalu. Kita ketemu sama-sama lagi minggu depan dengan lagu yang berbeda tentunya ya, Pastor ya.
0: Semakin berkemenangan dalam Tuhan Yesus ya.
1: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di acara minggu depan, Pastor ya. Baik, Heartliner, yes. Demikian perbincangan kita bersama Pastor Jonathan dan Ceng Kotir, Heartliner. Wow. Tapi kali ini tidak ada siaran ulangnya nih. Kita ketemu lagi minggu depan, sekali lagi Pastor, terima kasih. Saatnya saya Timur Dante dan juga Pastor Jonathan ya. Undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.
2: Shalom Hotliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hotliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul ketiga, Pengangkatan Gereja, bagian kedua. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Akan tiba saatnya ketika suara gereja tidak lagi terdengar di bumi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, mengupas tentang urutan kronologis pengangkatan, mulai dari kedatangan Kristus, kebangkitan orang percaya, pengangkatan umatnya, hingga tujuan penghiburan dalam pengharapan kekal. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, jutaan orang dari seluruh bagian bumi akan merasakan gelitik di sekujur tubuh mereka. Tiba-tiba saja energi mereka semua akan bangkit. Mereka yang cacat fisik akan sembuh. Yang buta tiba-tiba melihat. Keriput akan hilang pada para lansia, sementara usia muda mereka dipulihkan. Sementara mereka takjub akan transformasi fisik mereka. Mereka terangkat ke langit. Mereka yang berada dalam gedung-gedung akan menembus langit-langit. Tanpa rasa sakit ataupun rusak, daging dan tulang tampaknya menjadi tidak material lagi, melawan segala hukum fisika dan biologi yang dikenal, dan sementara mereka terangkat ke sorga. Sebagian dari mereka melihat dan menyapa orang-orang yang telah bangkit dari kuburnya, dan setelah reuni mistik yang singkat, mereka semua lenyap dari pandangan. Anda berkata, Dr. Jeremiah, Bapak terlalu sering bergadang membaca terlalu banyak novel misteri. Oh, bukan. Saya tidak tahu apakah nantinya persis demikian. Namun kitab suci memberi kita informasi yang cukup untuk mengetahui bahwa nantinya akan seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa dalam sekejap mata kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52a. Alkitab mengatakan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51. Alkitab mengatakan bahwa kita semua akan diubah, namun tidak semua akan mati. Ketika kita masuk surga nanti, saya akan kehilangan pekerjaan, sebab takkan ada lagi yang perlu dikhotbahkan di surga. Kita akan mengenal sebagaimana kita sendiri dikenal, sebab Alkitab mengatakan bahwa kita semua akan disembuhkan, akan dijadikan utuh, akan dijadikan lengkap, tanpa penyakit, tanpa duka cita, tanpa rasa sakit, tanpa perlu ganti lutut. Allah akan menjadikan kita semua seperti dirinya sendiri. Asik. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ini akan terjadi sama pastinya seperti kita berada di sini. Anda berkata, apakah ada ilustrasi dalam Alkitab tentang seperti apa pengangkatan itu nantinya? Dan ketahuilah bahwa di sana-sini dalam kitab suci, mulai dari perjanjian lama hingga selesai, ada gambaran-gambaran kecil, ilustrasi-ilustrasi kecil, contoh-contoh kecil, dan saya akan membagikannya dengan cepat. Saya pernah mengajar tentang kehidupan Henokh, dan beginilah yang Alkitab katakan tentang Henokh dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Suatu hari nanti, saudara-saudara, kita akan diangkat. Allah akan mengangkat kita ke surga. Bagaimana dengan Elia? Anda ingat Elia? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Dia melewatkan maut seperti kita nanti ketika pengangkatan terjadi. Dan bagaimana dengan Rasul Paulus? Dia sempat berkunjung ke surga, bukan? Katanya dalam 2 Korintus. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 2 hingga 4. Kita akan diangkat, kita akan diangkat. Demikian yang kitab suci katakan. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Alkitab mengatakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 hingga 11. Alkitab mengatakan bahwa Yesus terangkat. Jadi jika saja Anda perhatikan ilustrasi-ilustrasi kecil itu, Henokh diangkat, Elia diangkat, dan Yesus diangkat. Seperti itulah bagi kita nantinya. Ketika pengangkatan terjadi, suatu hari nanti kita akan diangkat. Suatu hari nanti kita akan diangkat. Istilah pengangkatan tidak tercatat dalam Alkitab. Istilah ini dipakai karena berarti direnggut atau diangkat ke dimensi lain. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Bagian C, pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Apa yang kedua? Orang yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan dan akan lebih dulu diangkat. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita masuk kubur. Mereka akan keluar dari motel mereka dan mereka akan terangkat bersama kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita akan berjumpa mereka di angkasa. Bagian D, reuni orang percaya di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi bukan saja Tuhan Yesus akan datang kembali, melainkan juga akan ada kebangkitan dan pengangkatan dan juga reuni. Saya ingat ketika masih kanak-kanak, dibesarkan dalam gereja papi saya, kami suka menyanyikan lagu begini, ujung-ujungnya akan ada reuni manis di angkasa. Masih ingat? Nah, itu bukan hanya lirik yang baik untuk hidung yang baik, melainkan juga kebenaran dari firman Allah. Suatu hari nanti kita akan masuk surga, dan saya bersuka cita karenanya, sebab dengarkan, sementara mereka yang meninggal sekarang ini pergi ke tempat di mana mereka akan menantikan kebangkitan. Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun dari kita akan diprioritaskan untuk melihat sorga aktual yang final sebelum yang lain. Kita akan menikmati pengalaman itu bersama-sama. Sedari dulu juga saya ini penggemar berat olahraga. Saya suka basket, terutama karena itulah yang saya mainkan ketika di perguruan tinggi. Di Pantai Barat, kami pernah mendapatkan pengalaman mengagumkan begini. Karena perbedaan zona waktu, ketika Michael Jordan masih jaya-jayanya, waktunya kurang lebih pukul 4 sore, saya pulang kerja dan bisa menonton tim Chicago Bulls. Dan Anda semua ingat Michael Jordan. Permainannya belum tentu hebat setiap malamnya. Namun Anda selalu tahu bahwa entah di mana dalam permainannya, dia akan melakukan sesuatu yang heroik yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Maka saya akan duduk menonton bersama kedua putra saya yang beranjak dewasa. Dan ketika Michael Jordan melompat terbang ke udara dan memasukkan bolanya ke dalam keranjang. Kami akan melompat kegirangan dan memberikan tos kepada satu sama lain. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ada sesuatu dalam menikmati sesuatu bersama yang takkan sama ketika Anda menikmatinya sendirian? Sekarang saya sudah sendirian. Namun ketika saya melihat sesuatu, saya masih suka menengok ke sekeliling, kadang-kadang. Kepada siapa ya saya bisa memberikan tos? Maka ketahuilah bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali dan mengangkat kita untuk menetap bersamanya, mami papi kita dan teman-teman dan orang-orang yang kita kasihi akan terangkat bersama kita. Dan kita akan menikmati reuni lalu masuk surga bersama-sama. Amin. Amin. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan datang menjemput kita pulang ke surga. Dalam kebudayaan perjanjian lama, perjanjian baru, ketika seseorang datang ke sebuah kota, seseorang yang terkemuka, maka mereka akan mengutus seseorang untuk menyambutnya masuk kota. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang akan datang menyambut kita. Kita akan menikmati reuni di angkasa, lalu kita akan masuk surga bersama-sama. Akan terjadi reuni besar. Alkitab mengatakan bahwa sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saudara-saudara, itulah tempat final kita, di mana selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau Anda memperhatikan bahwa bacaannya tidak berakhir dengan urutan kronologis pengangkatan ini. Bagian keempat, tujuan yang menghibur dari pengangkatan, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Bacaannya mengatakan bahwa ada tujuan mengapa kita perlu mengetahui kebenaran ini. Ayat 18 mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Istilah hiburkan adalah istilah yang sama seperti istilah yang diterjemahkan sebagai besarkan hati dalam Alkitab. Maka kita bisa membaca nas ini begini, karena itu besarkanlah hati seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Banyak orang perlu dibesarkan hatinya dengan perkataan-perkataan ini. Tampaknya kita telah kehilangan doktrin tentang rancangan Allah bagi masa depan. Tampaknya kita tidak terlalu banyak mengkhotbahkan pengangkatan lagi. Maka seringkali dalam gereja-gereja kita, sesama orang percaya menghadapi maut seolah-olah tidak mengenal Tuhan, dan orang-orang dirawat di rumah sakit tanpa pesan pengharapan. Sebagaimana yang diketahui oleh banyak di antara Anda, beberapa tahun yang lalu, saya sempat 2 kali didiagnosa kanker lipoma. Saya dirawat di rumah sakit Scripps dan dokter saya seorang pria yang mengagumkan. Seorang dokter yang luar biasa dan seorang Yahudi dari Afrika Selatan. Seorang yang mengagumkan, kami sempat berdiskusi. Saya menderita kanker lipoma. Pada saat yang sama, rabinya sedang menderita kanker lipoma. Jenis kanker kami hampir persis sama dengan perawatan yang sama. Maka setelah kanker kami dinyatakan hilang, sang dokter mendapatkan ide untuk mempertemukan saya dengan rabinya di rumah sakit ini untuk membicarakan kanker kami dan iman kami. Saya sudah sempat berjumpa dengan rabinya. Dan ketahuilah bahwa dia brilian. Dia memakai istilah-istilah yang belum pernah saya dengar. Maksud saya berbicara dengan dia. Dan saya berpikir, astaga, aku bukan termasuk kategori dia. Maka ketika sang dokter bertanya apakah saya mau berdiskusi tentang kanker kami dan iman kami, saya menjadi agak terintimidasi. Namun perasaan itu tidak berlangsung lama, saya diminta lebih dulu berbicara. Maka saya bangkit dan berbicara tentang bagaimana orang-orang telah mendoakan saya, dan bagaimana Allah telah begitu nyata bagi saya, dan bagaimana dia telah menolong saya, dan bagaimana saya tahu saya berada dalam tangannya, dan bahwa pokoknya saya menang. Dan seandainya saya masih sempat hidup, bagus. Dan seandainya saya langsung masuk surga, juga bagus. Pokoknya saya meninggikan Yesus Kristus. Saya ingat dalam perjalanan ke sana, Donna dan saya duduk di mobil. Dan saya agak gugup dan saya berkata, kita harus berdoa sayang. Dan saya tidak tahu harus mendoakan apa. Namun beginilah yang saya katakan, Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku membawakan hadirat-Mu ke dalam ruangan malam ini. Hanya itu yang saya tahu. Maka saya mencoba membawakan hadirat Yesus ke dalam ruangan itu. Lalu teman saya bangkit dan membicarakan bagaimana karena Allah tidak ada hubungannya dengan sakit yang dideritanya. Untuk apa dia memohon agar Allah menjadikan dia lebih baik? Toh tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada alasan lagi baginya untuk bersemangat. Toh siapa saja bisa sakit. Yang penting terima saja dan sebagainya. Dan saya berkata dalam hati, seandainya hanya itu pengharapan kita, untuk apa menjadi imam? Untuk apa menjadi rabi? Untuk apa menjadi pengkhotbah? Dan saya memperhatikan pada akhir acara ini, setelah acaranya selesai, dan saya bukan bermaksud mengkritik siapapun di sini, saya hanya menceritakan apa yang terjadi. Ada antrian panjang orang-orang yang sedang bertugas di rumah sakit ini, termasuk para juru rawat. Dan mereka semua banyak bertanya tentang iman saya. Dan saya menengok dan melihat teman saya sendirian di pojok. Karena berapa banyak di antara Anda yang mengetahui, Anda tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa pengharapan. Anda tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa iman. Jika Anda tidak percaya bahwa Allah punya rancangan bagi hidup Anda akan sengsara. Dan Anda tidak bisa hanya berandai-andai. Mudah-mudahan, semoga tanpa iman. Alkitab mengatakan bahwa iman itulah kebenaran yang melandasi kehidupan. Ibrani pasal 10 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani pasal 10 ayat 38. Dan saya ingin memberitahukan sesuatu, bahwa pengangkatan jemaat dan kedatangan Kristus kembali adalah doktrin yang paling membesarkan hati yang mungkin Anda khotbahkan kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Kita sendiri sedang mengalami masa-masa yang lumayan sulit, bukan? Dan orang mendengar segala macam masalah yang belum pernah mereka dengar seumur hidup mereka. Nah, ada sebuah lagu berjudul Jiwaku Baik-Baik Saja. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa jika jiwa Anda baik-baik saja, Anda sudah menang. Jika jiwa Anda baik-baik saja, semua urusan lain hanyalah kesibukan yang sedang terjadi, bukan? Jika Anda sudah membaca bab terakhirnya dan Anda mengetahui bagaimana akhirannya, Anda tahu bahwa Allah punya rancangan mengagumkan bagi kita semua. Bagian kelima, bagaimana seharusnya kita hidup? Maka mengingat apa yang telah Paulus presentasikan, beginilah pertanyaan yang perlu kita ajukan. Lalu bagaimanakah seharusnya kita hidup? Jika kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali menjemput kita, bagaimanakah seharusnya kita hidup? Bagian A, seharusnya kita menanti-nantikan Yesus. Nah, pertama-tama seharusnya kita menanti-nantikan Tuhan, bukan? Jika kita mempercayainya, seharusnya kita menanti-nantikan Dia, mengantisipasikannya. Kapankah terakhir kalinya Anda bahkan teringat akan fakta bahwa Yesus akan datang kembali? Alkitab mengatakan dalam Titus pasal 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan 1 Tesalonika mengatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. 1 Tesalonika 1 ayat 10a. Apakah kita menanti-nantikan Yesus? Salah satu hal yang membantu Anda menjalani kehidupan di bumi ini adalah mengingat bahwa ada kehidupan di tempat lain. Kehidupan di sorgalah yang telah Allah sediakan, maka arahkanlah pandangan Anda kepada Yesus. Bagian B, seharusnya kita hidup bagi Yesus. Bukan saja seharusnya kita menanti-nantikan Yesus, melainkan juga Kitab Suci mengatakan, seharusnya kita hidup bagi Yesus, bukan? Sesungguhnya salah satu hal yang menarik tentang nubuat adalah, di mana saja Anda melihat suatu kebenaran nubuatan dalam Alkitab, hampir pasti hal itu dipadukan dengan semacam nasihat praktis yang diberikan untuk memberitahukan apa yang seharusnya kita lakukan. Misalnya, Titus pasal 2 ayat 11 sampai ke 13 mengatakan, Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Seseorang mengatakan, jika Anda percaya bahwa Yesus akan datang kembali, Anda bisa hidup semau Anda saja. Siapa bilang? Jika Anda benar-benar percaya bahwa Yesus akan datang kembali, Anda tidak mau malu pada saat Dia datang kembali, bukan? Ketika beranjak dewasa, pernahkah orang tua Anda meninggalkan Anda di rumah untuk mengurus ini itu? Anda kira mereka akan kembali pada hari anu, maka Anda membiarkan saja segalanya berantakan. Dan saya pun pernah melakukannya. Satu hari sebelum mereka pulang, baru Anda membereskan segalanya dengan sebaik mungkin. Seandainya saja orang tua Anda melihat bagaimana kondisinya, satu hari sebelumnya, mereka takkan pernah membiarkan Anda sendirian lagi. Dan Anda tahu bagaimana cara mencegah hal itu, bukan? Ya, bereskan saja segalanya setiap hari. Seorang pengkhotbah tua pernah mengatakannya begini. Pada suatu hari dia ditanya, mengapa dia selalu tampaknya menjadi yang pertama pulang pada akhir hari? Begitu bel berbunyi, dia langsung pulang. Pada suatu hari seseorang bertanya kepadanya, bagaimana Anda tampaknya selalu sudah siap pulang sebelum yang lainnya? Dia menjawabnya begini, saya tetap siap, maka saya selalu siap. Saya tetap siap agar tidak perlu bersiap-siap. Jika Anda tetap siap, Anda tidak perlu bersiap-siap. Tetap siap saja selalu. Hidup saja bagi Yesus setiap harinya. Anda tidak perlu bersiap-siap ketika Anda hidup bagi Yesus. Dan saya suka apa yang dikatakan orang itu, katanya. Saya tidak perlu bersiap-siap karena saya tetap siap. Dan demikianlah seharusnya Anda menjalani kehidupan Anda. Bukan? Jika Anda dimotivasikan oleh kitab suci. Sesuatu terjadi di komunitas kami selama kebakaran yang saya singgung pada awal pesan saya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lumayan menakjubkan. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, banyak orang yang sudah diberitahu untuk keluar dari komunitas sebab kebakaran akan segera datang. Sesungguhnya barangkali Anda ingat pernah membaca tragedi orang-orang yang kehilangan nyawa mereka karena kebakaran tersebut. Sebab mereka terlalu lama menunda hingga tidak sempat keluar. Nah, para pejabat di San Diego sudah memetakan seluruh kabupaten dan menemukan ternyata ada beberapa kabupaten di California Selatan, di Kabupaten San Diego, yang lebih rentan terhadap kebakaran daripada kabupaten lainnya. Sungguh dramatis melihat kabupaten-kabupaten ini. Kami melihatnya pada suatu hari ketika dipetakan dalam surat kabar. Maka mereka membentuk sebuah kelompok pakar yang menyusun program yang disebut kebalikan dari 911. Sungguh menarik yang mereka lakukan. Sepengertian saya, mereka masukkan nama orang-orang yang tinggal di zona kebakaran dalam daftar telepon yang akan dihubungi. Kalau-kalau kebakaran mengancam tempat kediaman serta keamanan mereka. Dengan kata lain, ketika para petugas menduga bahwa area tertentu terancam bahaya, mereka melakukan proses menelpon besar-besaran untuk mengingatkan para pemilik rumah agar segera keluar. Entah karena alasan apa, sebagian pemilik rumah tidak mendaftarkan nomor telepon mereka, maka mereka tidak dihubungi. Yang lain dihubungi, namun ketika mereka dihubungi, jalur komunikasinya sedang padat, maka mereka pun tidak mendengar panggilan. Saya ingat mendengar panggilannya yang sederhana, kebakaran segera keluar, hanya demikian pesannya. Maka ketika kebakaran bergerak ke area di California Selatan, di Kabupaten San Diego, semua nomor yang telah didaftarkan dihubungi lewat komputer dan ketika orang yang dihubungi mengangkat telepon mereka, yang mereka dengar hanyalah pesan kebakaran, cepat keluar, dan mereka diperingatkan tentang akan datangnya tragedi. Namun orang-orang yang tidak mendaftarkan nomor mereka tidak dihubungi. Dalam banyak hal, pengangkatan itu bekerja seperti sistem kebalikan 911 ini. Asalkan nama Anda terdaftar, Anda akan dievakuasikan sebelum tribulasi. Namun jika nama Anda tidak terdaftar, Anda akan ketinggalan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali menjemput semua orang yang telah menaruh percaya kepadanya. Jika Anda belum melakukannya, Anda akan ketinggalan. Hari ini juga Anda bisa memastikan nama Anda terdaftar. Anda tinggal mengatakan, "Ya Tuhan, Yesus, aku mau menerimamu sebagai juru selamatku. Aku tidak mau ketinggalan. Aku mau masuk surga ketika Engkau datang kembali, menjemput umatmu. Aku mau termasuk kelompok itu." Anda berkata, "Aneh juga Bapak mengatakan demikian, Pastor Jeremia, bahwa asalkan percaya kepada Yesus Kristus saja, Anda bisa masuk surga." Oh, bukan saya yang mengatakannya. Saya hanya melaporkan apa yang Yesus sendiri firmankan. Anda ingat apa firman-Nya? Firman-Nya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Apakah Anda mau masuk surga ketika mati nanti? Satu-satunya jalan Anda masuk surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada opsi A, opsi B, opsi C. Hanya ada satu jalan. Saya tahu bahwa kita hidup di zaman kemajemukan dan kata kuncinya adalah toleransi. Namun saya tidak terlalu peduli soal toleransi. Saya bahkan tidak terlalu peduli apakah saya disukai. Saya hanya mau menyampaikan kebenarannya saja. Alkitab itu sangat benar. Dan Alkitab mengatakan Allah sudah merancang bahwa Anda bisa masuk surga dan menjalani kekekalan bersama Dia selamanya. Dan Anda bisa mengambil jalan itu sekarang juga. Di sini, Anda bisa memastikan nama Anda terdaftar dalam daftarnya Allah. Maka ketika pengangkatan terjadi, Anda akan mendengar panggilannya, suara penghulu malaikat, seruan, dan sangkakala Allah, dan Anda akan diangkat untuk menetap bersamanya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tur Nubuatan, judul ketiga, Pengangkatan Gereja, bagian kedua. Untuk kronologis pengangkatan mengungkapkan rencana Allah yang penuh kasih untuk menjemput umatnya ke dalam kemuliaan kekal. Dimulai dengan kedatangan Kristus secara nyata dan pribadi, diikuti oleh kebangkitan orang percaya yang telah meninggal, hingga pengangkatan semua orang yang percaya kepadanya. Momen ini menjanjikan penghiburan dan pengharapan luar biasa. Kita diingatkan untuk hidup dengan iman yang penuh semangat, nantikan kedatangannya, dan mempersiapkan diri setiap hari. Karena pengangkatan bukan hanya janji tentang pertemuan dengan Tuhan, tetapi juga janji tentang penyatuan kembali dengan orang-orang terkasih dalam hadirat-Nya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski, lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, 144.000 diselamatkan. Masih dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 777 986. Tuhan Yesus memberkati.

Ada janji Tuhan yang berkata, Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan adalah satu kepastian bagi semua yang percaya kepadanya. Namun, banyak yang masih ragu-ragu dan tidak sepenuhnya dapat percaya pada janji Tuhan. Kekhawatiran, kegelisahan, sering sekali menghampiri kita, membuat kita merasa tidak berdaya. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Immanuel, artinya Dia senantiasa menyertai kita. Saat kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Dia, kuasanya akan bekerja atas kita. Tuhan memperhatikan dan Dia mencukupkan kebutuhan kita termasuk kebutuhan materi. Dan ada tertulis, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Oleh karena itu, Hardliner, percayalah bahwa Tuhan senantiasa setia dalam memenuhi janji-Nya.

Ya, paspor dapat membawa kita ke negara lain, Hardliner. Tetapi firman Tuhan bisa membawa kita ke dimensi lain, kehidupan yang lebih bermakna sampai kemuliaan. Benar, paspor adalah dokumen yang memungkinkan seseorang bisa melakukan perjalanan ke negara lain. Dengan paspor, seseorang bisa menjelajahi tempat baru, belajar tentang budaya yang berbeda, memperluas wawasan tentang dunia. Namun meskipun perjalanan fisik memberikan pengalaman yang berharga, masih ada dimensi lain di dalam kehidupan yang lebih dalam tentunya, Hardliner. Firman Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab suci, kita tahu mempunyai kekuatan untuk membimbing kita dan menginspirasi seseorang di dalam hidup. Firman Tuhan bisa membawa seseorang ke dimensi yang lebih bermakna dan mulia. Firman Tuhan memberikan petunjuk moral, nilai-nilai etika, dan panduan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami dan mengikuti suatu ajaran, tentunya orang bisa mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan mulia. Tidak hanya dalam hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Karena itu, paspor bisa membawa kita ke negara lain, namun firman Tuhan membawa kita ke dimensi kehidupan yang lebih baik.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, Allah tidak pernah berlibur. Yesus tidak pernah sibuk berbicara di telepon. Selalu tersedia, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ia mempersilahkan kita datang ke tahta kasih karunia-Nya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apapun yang Anda butuhkan, Allah sanggup memenuhinya. Itulah kabar baik yang akan Anda dengar dalam program hari ini. Kita mungkin percaya betul bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi saya bertanya-tanya, berapa banyakkah di antara kita yang mempunyai keyakinan untuk percaya bahwa Allah mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita? Tahukah Anda bagaimana Allah mengevaluasi dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan Anda? Kalau kita memahami karakter-Nya, yakinlah bahwa Allah itu siap, mau, dan menunggu untuk memenuhi apa yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Kalau Anda tidak yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan Anda, dengarkanlah. Ketika membutuhkan pertolongan, ingatlah. Itulah kebenaran-kebenaran pembangun iman yang disampaikan oleh Dr. Charles Stanley hari ini.
0: Saudara pendengar, Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Apapun yang perlu kita ketahui tentang Tuhan, kita ada di sini. Biasanya salah satu alasan kita bergumul dengan kebutuhan tertentu yang Allah mau penuhi adalah entah karena kita lupa atau karena kita tidak menyadari bahwa di sinilah letaknya panduan yang membimbing kita. Kalau saja saya mau mengikuti bimbingannya, saya akan memahami kebutuhan saya dan kebutuhan saya tersebut akan terpenuhi. Dalam Ibrani 4 ayat 13-16 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Ia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Setiap orang, setiap saat dalam kehidupannya ada di hadapan Allah. Allah di surga bukanlah melihat ke bawah sebagai hakim yang mencari-cari kesalahan kita, melainkan sebagai Bapa yang melindungi. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari mata-Nya. Segalanya dan semua orang selalu kelihatan di mata Tuhan kita yang Maha Tahu, Maha Pengasih. Kedua, bukan saja Allah mengetahui segala sesuatu tentang kebutuhan kita, Ia juga siap, mau dan sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita mempunyai Imam Besar Agung, yang agung dalam kasih-Nya, agung dalam kuasa-Nya, agung dalam belas pengasihan-Nya, agung dalam kebaikan-Nya terhadap kita. Adalah suatu hal kalau kita mengenal seorang Imam Besar Agung, tetapi tidaklah dikatakan bahwa kita semua mengenal seorang Imam Besar Agung. Yang dikatakan adalah bahwa kita mempunyai seorang Imam Besar Agung. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mengakui dosa-dosa kita, bertobat dari dosa-dosa kita, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka Ia melalui Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sehingga sekarang Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan Roh Kudus memiliki kita. Ia berkata dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jelas Roh Kudus telah memeteraikan kita dalam Kristus menjelang hari penyelamatan. Saudara pendengar, Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ada dua hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama, ia lembut hatinya, dan kedua, ia murni hatinya dan tidak berbuat dosa. Hal yang penting yang perlu Anda ingat setiap kali Anda datang kepada Tuhan Yesus Kristus ialah bahwa ia pernah mengalami apapun yang Anda alami. Seandainya pun Anda seorang ibu tunggal, ingatlah bahwa Yesus sendiri pernah mengalami kesepian, keterisolasian, ditolak, merasakan kepedihan, merasakan kebutuhan materi dan emosionalnya tidak terpenuhi. Bayangkan bagaimana ke-12 muridnya tidak selalu memahaminya. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, sendirian di saat-saat yang paling kritis dalam kehidupannya, di mana seluruh beban dosa manusia ditimpakan kepadanya. Seperti dikatakan dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jelas Yesus tahu bagaimana rasanya kesepian, terisolasi, ditolak, dianiaya, disakiti, dan menanggung tanggung jawab dan beban yang berat. Itulah sebabnya Yesus bersimpati terhadap kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Mengapa Yesus menangis ketika Lazarus meninggal? Karena ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Martha. Inilah kakak laki-laki yang dikasihinya yang meninggal dan Yesus turut merasakannya. Ia menangis. Padahal ia bisa membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Mengapa Yesus melihat Yerusalem dan menangis? Sebab ia dapat merasakan frustrasi, ketakutan, kehampaan, kesepian, dan pikiran yang mengawang-awang dari mereka. Dan tahukah Anda mengapa ia datang sebagai manusia? Karena ia dapat merasakan seperti yang kita rasakan dan turut merasakan penderitaan kita. Ia memeluk kita di saat kita terluka dan ketika kita merasa tidak seorang pun yang mengerti kita. Alkitab mengatakan bahwa ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hatinya murni dan penuh pengertian. Ketiga, Allah menantikan kita datang kepadanya dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh sebab itu, atas dasar fakta bahwa Allah mengetahui segalanya, atas dasar bahwa Dia adalah imam besar agung kita, yang bersimpati dan lembut serta murni hatinya, maka seperti dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16, marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tidaklah dikatakan tahta permohonan, tahta penghakiman, tahta penghukuman, tahta tawar-menawar, tahta penilaian, tahta kesalahan, tahta pengingat, melainkan tahta kasih karunia. Tahta kasih Allah kepada kita yang seharusnya tidak layak kita menerimanya. Tahta berkat, tahta manfaat, tahta pertolongan di mana segala kebutuhan kita siap, tersedia, menanti kita. Betapa sering kita datang ke tahta kasih karunia-Nya sambil menengok ke belakang. Ya Allah, semoga Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya di masa lalu. Padahal Allah menantikan kita di tahta kasih karunia-Nya. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apakah maksudnya dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kemurahan Allah kepada kita yang tidak bersyarat, yang bukan atas jasa kita. Allah menantikan kita datang kepadanya ke tahta kasih karunia-Nya, di mana Allah Bapa dan Allah Putra duduk. Tahtanya itu selalu tersedia dan selalu dibuka. Tidak ada tanda di pintu yang mengatakan bahwa Allah sedang sibuk atau Allah sedang berlibur. Kita dapat datang setiap saat dalam kondisi apapun. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apakah maksudnya? Ini berbicara tentang keintiman di mana Allah berkata kita dapat menghampiri tahta kasih karunia-Nya.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kita datang ke tahta kasih karunia Allah kalau tahtanya itu jauh di surga sana? Alkitab mengatakan bahwa ketika kita diselamatkan, Roh Kudus datang dan tinggal dalam hati kita dan kita dapat datang ke tahta kasih karunia-Nya bahkan tanpa turun dari tempat tidur kita sekalipun. Tanpa membuka mata kita, tanpa menggerakkan jari kita, tanpa menggerakkan bibir kita, Anda tidak perlu berbuat apa-apa untuk datang ke tahta kasih karunia-Nya. Aku ingin merasakan bahwa kamu berada di hadirat Tuhan dan bahwa kamu berada di hadirat Allah Bapa. Hampirilah dengan yakin. Dekatkanlah diri ke tahta kasih karunia-Nya. Anda tinggal menyebut, "Ya Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan Ajaib, dalam nama Yesus." Kita bisa datang dengan menyembah dan memuji Dia atau dengan berlutut. Tidak ada salahnya dengan itu. Tetapi selama Anda anak-Nya dan bukan orang yang sesat, selama Anda terlebih dahulu diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui penumpahan darah Putra-Nya, Yesus, maka terbukalah tahta kasih karunia-Nya bagi Anda. Kita dipersilakan datang kepada tahta kasih karunia-Nya dengan yakin, dengan terbuka, dengan apa adanya. Ketahuilah bahwa setiap orang percaya di dunia ini bisa datang ke tahta kasih karunia-Nya. Anda tidak perlu mempersiapkan khotbah atau menulis doa Anda terlebih dahulu. Setiap orang percaya bisa menghampirinya. Tidak perlu berdesak-desakan. Hebat bukan? Sebab pikiran Allah itu lebih besar dari segala ciptaannya. Itulah sebabnya kita dipersilakan datang kepada tahta kasih karunia-Nya dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Sebab Allah tidak akan pernah membuat janji yang tidak dipenuhinya. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Janganlah ragu. Allah mengenal Anda. Allah mengetahui segala yang telah Anda perbuat. Ia tetap mempersilakan kita datang dengan yakin ke tahta kasih karunia-Nya. Sebab Ia mau memberkati kita. Tidak menjadi soal apapun kebutuhan kita. Tidak menjadi soal sudah berapa kali pun Anda datang. Hendaknya kita datang setiap hari membawa kebutuhan kita kepada-Nya. Alkitab mengatakan bahwa kita akan mendapatkan rahmat-Nya. Yaitu kita akan menjumpai juru selamat kita yang penuh kasih. Yang telah mendemonstrasikan rahmat-Nya melalui penumpahan darah-Nya di kayu salib. Kita akan selalu menemukan lengan-Nya yang terbuka menyambut kita, yang mau mendengarkan keluhan-keluhan kita, kepedihan kita. Saudara pendengar, itulah rahmat yang akan kita temukan setiap kali kita datang ke tahta kasih karunia-Nya. Juga kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Apapun kebutuhan kita, Allah siap, mau, dan sanggup memenuhinya. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Datanglah kepada-Nya dengan tidak ragu-ragu, karena Allah tidak pernah mengingkari janji-Nya. Dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali Allah akan memunculkan hal-hal dalam kehidupan kita yang perlu kita bereskan. Tetapi bukan berarti bahwa Ia akan mengatakan, "Tunggu dulu, bereskanlah dahulu semuanya itu baru datang kepada-Ku." Tidak, sebab Yesus sendiri mengatakan barang siapa datang kepada-Nya tidak akan dibuang. Dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan, "Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku dan barang siapa datang kepada-Ku, Ia tidak akan Kubuang." Katakanlah apa persoalan Anda? Apakah yang melukai hati Anda? Ia akan selalu menerima Anda dengan terbuka. Jadi, apakah kebutuhan Anda yang terbesar? Apakah Anda butuh dikasihi? Butuh diterima? Butuh dipedulikan? Apakah Anda merasa tidak dihargai? Apakah Anda merasa tidak seorang pun menginginkan Anda? Apakah Anda merasa kehidupan Anda tidak benar-benar berarti? Apakah Anda merasa tidak berpengharapan? Hampa, takut, tidak tentram, tidak sabaran, cenderung mengeluh? Apakah Anda merasa kehidupan Anda tidak layak? Apakah Anda mempunyai kebutuhan dalam soal keuangan? Apakah ada penyakit? Apakah hubungan dengan orang yang Anda kasihi renggang? Apakah Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda butuhkan, tetapi merasa ada sesuatu yang kurang? Ingatlah bahwa Ia seorang Bapa Surgawi yang penuh kasih karunia dan belas pengasihan. Ia mengetahui segala kebutuhan Anda. Seorang Bapa Surgawi yang siap menolong Anda. Ia mau dan sanggup memenuhi segala kebutuhan Anda. Seorang Bapa Surgawi yang menantikan Anda datang kepada-Nya dengan membawa kebutuhan Anda. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, betapa kami mengasihi-Mu dan memuji-Mu. Engkau demikian murah hati menjadikan pesanmu demikian sederhana bahwa engkau mengetahui segala kebutuhan kami, siap, mau dan sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, menantikan kami datang kepadamu membawa kebutuhan kami. Saya berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan, agar mereka sekarang juga mau memohon ampun kepadamu dan menyerahkan kehidupan mereka kepadamu dan menerimamu sebagai juru selamat pribadi mereka atas pengampunan dosa-dosa mereka. Lalu menghampirimu dengan berani, memohon agar engkau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Saya berdoa bagi mereka yang sudah menangis dalam hatinya hari ini karena begitu besar kebutuhan mereka. Maukah engkau mengingatkan mereka akan kebenaran sederhana ini, yaitu bahwa engkau sudah menantikan mereka, engkau sudah siap, engkau sanggup, engkau mau memenuhi kebutuhan mereka itu. Saya berdoa, Bapa, agar engkau menumbuhkan mereka dalam hal-hal yang menyangkut Allah, agar bukan saja kebutuhan mereka terpenuhi, melainkan juga agar mereka menjadi wadah melalui siapa orang lain pun terpenuhi kebutuhannya, sementara mereka memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi, kebutuhan terbesar Anda adalah mengalami pengampunan Allah atas dosa-dosa Anda. Anda baru saja mendengar Charles Stanley menjelaskan bahwa Allah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan Anda, termasuk kebutuhan akan keselamatan, melalui Putranya, Yesus Kristus. Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda hari ini juga. Maka kami percaya bahwa apapun kebutuhan yang Anda hadapi, Anda bisa mempraktikkan petunjuk serta prinsip-prinsip firman Allah. Melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, kita bisa mempunyai pengetahuan yang menghibur bahwa kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita daripada hadirat Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39, Paulus menyatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Sam, berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart dan sebelum kita mendengarkan kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, di dalam kasih karuniamu, kami boleh menikmati kasih yang melimpah-limpah, dan kiranya kasih itu menguduskan kami, setiap kami, dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita di dalam Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati setiap kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudaraku, dalam kehidupan ini banyak orang mengalami kehausan. Bukan hanya hal secara fisik, tetapi haus akan damai sejahtera, kasih, pengharapan, dan kekuatan. Ada yang haus karena pergumulan keluarga, tekanan ekonomi, masalah kesehatan, atau beban hidup yang terasa semakin berat. Di tengah keadaan itu, Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Perbaikilah hidupmu dahulu," atau "Selesaikan masalahmu dahulu." Ia hanya berkata, "Datanglah kepadaku." Yesus adalah sumber air hidup yang tidak pernah kering. Ketika kita datang kepadanya dengan iman, Dia memberikan kelegaan, kekuatan, dan pengharapan baru. Air hidup yang diberikan Yesus berbicara tentang karya Roh Kudus yang memenuhi hati orang percaya. Malam ini mungkin Anda pendengar yang sedang merasa lelah, kecewa, atau kehilangan semangat. Datanglah kepada Yesus. Dia masih menjadi sumber yang tidak pernah habis. Saat hati kita dipenuhi olehnya, hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dengan segala kehausan dan kebutuhan kami. Penuhi hati kami dengan air hidup dari Roh-Mu. Berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang berduka, dan pengharapan bagi yang putus asa. Jadikan hidup kami saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Heartliness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Atau kirimkan juga kesaksian pengalaman hidup yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan memberkati di 0812-8784-7210.

0: Heart Dennis, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan silakan Bapak Ibu kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 08 12 8784 7210, 08 12 8784 7210. Baik, dan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin memintakan diputarkan lagu atau request lagu pujian, ingat perhatikan dulu apakah pujian itu dibuat secara AI atau asli, dibuat oleh orang atau penyanyinya. Hal itu bisa menghalangi request Anda tidak dapat diputar ya. Jadi kalau AI yang membuat lagu itu agak sulit kita putarkan ya. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Halo, salam, selamat malam Kosani.
1: Happy, selamat melayani. Sudah apa? Tanya Pak Umar, orang Betap lagi sepi. Bisa minta ikanin aja di gimana di radio lain. Kalau pengen yang mau beli Betap di PT Dipo Jaya Fiber Indonesia. Sebut aja nama Sani Surah. Sama saya yang lainnya ya Pak ya, Pak Sinus, Pak Etwacang, Pak Teknik. Udah Fiber itu Pak Dapur Waris, Mister Reality, dua beli sewa properti. Terus apa lagi ya? Pak Amdani, Deorek. Pak minta lagu Pak.
0: Halo.
1: What a beautiful name.
0: Oh, what a beautiful name. Baik, coba kita carikan ya.
1: Mas apa ya, Mak? Beberapa ini pun atas lo pendengar udah pulih, udah bisa berfungsi ginjalnya.
0: Puji Tuhan ya. Amin.
1: Tapi atas doanya.
0: Baik, Tuhan berkati. Salam Kosani. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa Pak Randy yang selama ini sedang menjalani proses ginjal ya, operasi pergantian ginjal, dan puji Tuhan sudah bisa berfungsi ya. Biarlah semuanya sehat-sehat ya, Tuhan tolong. Baik, dan juga dari Ibu Imelda yang saat ini sedang menjalani terapi di rumah sakit ya, Tuhan tolong. Ya, hanya saja lagunya tidak dapat kita putarkan karena produksi ayah. Tadi saya sudah ingatkan para pendengar untuk memperhatikan setiap request lagu yang diminta ya. Baik, dan silakan di 08128784 7210. Baik, dan saya akan membacakan juga pokok-pokok doa dari Pak Obel ya. Salam Pak Pendeta Epi, saya Obel dari Kelapa 2. Mohon doa untuk keluarga saya, istri Dewi Ratna, anak Alvines. Keluarga saya malam hari ini dijamah hati dan pikirannya oleh Tuhan Yesus. Dan atas doa-doa Bapak Pendeta Epi, terima kasih. Pak Pendeta, saya minta lagu Mengampuni. Oke, baik. Coba kita carikan Pak Obel. Tuhan berkati. Tuhan tolong ya, tetap semangat. Baik, dari Oma Ria dari Bogor. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, baik Oma Ria, mau ngantuk ya. Tetap semangat buat Oma, sehat-sehat selalu di Bogor ya, Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo. Ya. Halo, shalom, selamat malam Mas Duta.
2: Iya, shalom, selamat malam Bapak Data Happy. Ya, apa kabar Happy?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa Mas Duta. Gimana, aman?
2: Iya, aman, puji Tuhan Happy. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Seperti saya percaya bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa Atapan 3 ayat 22 sampai 23 tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
0: Amin.
2: Saya
0: amin.
2: Percaya bahwa ya enggak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Sekalipun kita menganggap kapan ya doa kita dijawab, kapan ya doa kita ini akan Tuhan kabulkan. Tapi seperti apa namanya Atapan 3:23 selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita enggak pernah bisa lihat kapan rencana mujizat Tuhan itu akan terjadi benar-benar di hidupan kita, tapi ketika kita dengan iman yang teguh kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Intinya jangan pernah semangat, jangan pernah putus asa, selagi masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada sukacita, masih ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin.
0: Amin, amin, amin. Wow, luar ya. Biasa ya.
2: Luar biasa Pepi. Ya, firman Tuhan itu dahsyat dan berkuasa.
0: Amin, amin.
2: Dan kita juga minta dukungan doa Pepi ya. Kita buat pasti buat kesembuhan kakak saya pribadi, kayak Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga rencananya di bulan Agustus nanti akan melaksanakan operasi Pepi. Ya, semua tindakan Agustus, ya. Apa namanya pengangkatan itu dari kemoterapinya, kiranya operasinya juga berjalan dengan baik tanpa hambatan dan semuanya dapat sukses Pepi ya. Doakan juga untuk
0: amin, amin.
2: Setiap pekerjaan saya diberikan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan.
0: Amin.
2: Baik itu dalam kesehatan, keluarga juga dalam hal yang baik. Doakan juga untuk hubungan sedang saya jalanin, biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya.
0: Amin.
2: Itu aja Pepi. Dan kalau bisa saya minta diputarkan lagu pujian dari sejujurnya satu-satunya pengharapanku.
0: Satu-satunya pengharapanku.
2: Ya.
0: Baik, coba ya, kita cari-cari.
2: Setelah itu Bapak Pendeta Happy, terus memberkati.
0: Tuhan berkati Mas Duta juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Omar, teman dari Kosani, yang saat ini kami dengar proyeknya sepi dan saat ini sedang bergumul. Tuhan, tolong hamba-Mu Pak Omar agar ia boleh mendapatkan proyek-proyek yang bagus, dan juga berikan kesetiaan, ketaatan kepada anak untuk tetap mengandalkan Engkau. Berkati juga anak-anak-Mu yang lain, Pak Edward, Pak Justinus, dan juga secara khusus buat Pak Randy yang telah Tuhan tolong. Kalau kami mendengar saat ini ginjalnya sudah berfungsi kembali, kalau ia sudah menjalani transplantasi ginjal dan semuanya boleh terlaksana sukses karena anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, pemberi hidup dan kekuatan. Berkati juga hamba-Mu Sani, beri dia kekuatan untuk tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan memberi hidupnya untuk melayani Engkau. Berkati orang tuanya, berikan kesehatan buat mamanya, sukacita di masa tua, kebahagiaan. Dan juga kami berdoa buat ibu hamba-Mu Monica, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan sukacita yang baru selalu mengalir memenuhi hamba-Mu dan menyembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya. Hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, ia boleh pulih sehat dalam nama Tuhan Yesus. Juga anak-anak menantu cucunya, Tuhan memberkati. Kami juga teringat buat anak-Mu Ibu Imelda yang saat ini terus menjalani proses pemulihan, terapi. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, baik itu saraf otot-ototnya yang membuat ia sulit untuk melangkah, berjalan. Tuhan, Engkau yang berkedaulat atas hidupnya. Engkau menyembuhkannya, berfirmanlah kepadanya. Berikan dia kekuatan baru, pulihkan dia. Dari ujung rambut hingga telapak kakinya, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus dan disembuhkan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pak Obel, pergumulannya untuk rumah tangganya yang hingga hari ini Tuhan masih dalam proses yang Tuhan izinkan. Beri kekuatan buat Pak Obel, teguhkan imannya supaya ia tetap setia, taat, mengasihi-Mu. Dan mampukan dia Tuhan untuk menjalani proses ini, karena firman-Mu mengingatkan kami, pencobaan-pencobaan yang Kau izinkan itu pencobaan biasa. Engkau setia dan Engkau akan memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Demikian kami mengimani Pak Obel boleh mengalami perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, karena Engkau yang menjaga, melindungi, menyertainya. Beri dia kekuatan supaya tidak kecewa, tidak sedih, tidak takut, dan tidak mundur dalam imannya. Berikan dia keyakinan yang kokoh untuk istri dan anak-anaknya. Selamatkan mereka bagi Engkau ya Tuhan. Roh Kudus jamah, lembutkan hati yang keras, sadarkan agar dapat melepaskan segala beban berat, kesombongan, keangkuhan. Hancurkan semua itu dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya hamba-hamba-Mu ini boleh kembali rujuk dan membangun rumah tangga seperti yang Kau inginkan. Mereka belajar untuk saling mengasihi dan melayani-Mu. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan, rumah ini, rumah tangga ini boleh mengalami kembali kehidupan yang harmonis dan akur. Kami juga berdoa dalam nama Yesus buat anak-Mu Duta. Tuhan, bangkitkan roh-Mu, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Segala rencana dan masa depannya, mampukan dia untuk melihat Engkau, agar ia tetap berjalan di jalan-Mu. Dan teman yang saat ini ia sudah membangun hubungan,
Kiranya Tuhan tolong agar mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan. Dan mudahkan bagi mereka juga Tuhan apa yang sudah mereka rencanakan, agar mereka boleh melanjutkan ke jenjang yang paling serius di dalam sebuah ikatan hubungan yang lebih kuat lagi. Kalau Tuhan menginginkan, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk memudahkan semuanya, baik segala kebutuhan, rencana, dan juga keluarga. Libatkan mereka ya Roh Kudus, agar anak-anakmu ini dapat terlaksana segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka berdua. Baik juga pekerjaan anakmu duta, Tuhan tolong beri dia iman, hikmat, perlengkapi dia dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ketika ia mengajar, ia boleh menyampaikan materi dengan baik dan menghasilkan para siswa yang berkualitas. Urapi dia Tuhan, agar karirnya boleh terus menanjak dan nama Tuhan dimuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, berkati keluarga anakmu duta. Khususnya kakaknya Ibu Kristin. Kalau kami mendengar rencana Agustus dia harus menjalani operasi, Tuhan tolong hambamu, kuatkan dan teguhkan hatinya, agar imannya boleh tetap setia kepadamu. Dan apa yang menjadi rencanamu atas hidupnya, biarlah itu yang terjadi. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan biarlah itu terjadi atas hambamu, Ibu Kristin malam ini. Mengalir kasih dari sorga, memenuhinya, menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Miss Ria. Salam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, mohon bantu doa agar PPG saya nanti ke depannya berjalan lancar. Dengan pertolongan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Miss Ria, kita akan doakan semoga ujiannya sukses ya, dan semua dimudahkan ya. Tuhan tolong. Baik, kita angkat telepon dari Pak Ferry. Terputus, silakan dicoba lagi. Halo, salam, selamat malam Pak Ferry.
1: Halo, selamat malam Pendeta Epi. Ya. Ya, selalu Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Ferry juga.
1: Amin.
0: Amin.
1: Pendeta Epi, pasti atas dukungan doa, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan kasih jawaban dengan terlambat tepat waktu.
0: Amin.
1: Terima kasih apa yang jadi tanggung jawab kita terselesai tepat waktu.
0: Puji Tuhan.
1: Dan terima kasih juga Tuhan selalu untuk kita di dalam segala keadaan kita kita mau berserah, dan terima kasih dukungan doanya dari TPI, pelayanan dari TPI terbiasa terutama dalam kehidupan kita. Pendeta TPI mohon dukungan doa untuk Pak Jeki, dia habis operasi tulang belakang karena ada saraf kejepit. Malah jadi nggak bisa bangun, jadi tidak bisa berdiri, tidak bisa juga pakai kursi roda, jadi harus tiduran. Dan alami ini menjalani rawat ke RSPAD itu. Jadi mohon dukungan doa, kita percaya Tuhan punya kuasa. Tuhan berkati, pasti disembuhkan.
0: Amin, amin.
1: Itu aja Pendeta Epi, mohon dukungan doanya juga untuk kesehatan dan pekerjaan. Terima kasih Pendeta Epi.
0: Baik, Pak Ferry.
1: Sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Tuhan salam. Berkati juga Pak Ferry. Salam, salam. Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan Pak Diki ya. Baik, dari Ibu Indah Prihatin. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi, mohon dukungan doa buat keponakan saya Bagus. Ya, bagus sekali ya. Sekarang sedang mencari lowongan. Bagas ya, Bagas. Sedang mencari lowongan pekerjaan dan sekarang sudah tinggal bersama saya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan buka jalan. Terima kasih Pak Pendeta Epi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan ya Ibu Indah Prihatin. Buat Bagas, Tuhan tolong dan Tuhan Bagus ya. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan berkat buat Bagus untuk pekerjaannya. Dan juga pokok doa datang dari Pak Kelik ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Tolong doakan pergumulan pekerjaan saya di bidang orderan borongan renovasi rumah. Dan biarlah Tuhan bukakan pintu berkat ya untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Baik, kita akan terus dukung dalam doa pakai leaks. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semua ya. Dari Ibu Rita Mutiara juga, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan berkati. Baik, Tuhan berkati juga buat Ibu Rita Mutiara dan sehat-sehat selalu ya. Bapak Ibu, kita akan ada nih dari Ibu Rita Mutiara ya. Saya baru pulang dari Wonogiri tadi pagi. Kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang ke Villa Mutiara lagi. Dan juga terima kasih untuk dukungan doa Pak Pendeta Education menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Tuhan berkati. Dan boleh minta lagu Berserah Pada Yesus. Baik, Ibu Rita Mutiara, kita coba carikan lagunya. Tuhan berkati, sehat selalu. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat anak-Mu, Miss Ria, yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk menjalani ujian PPG. Kiranya Tuhan tolong dan berikan dia kekuatan yang baru, hikmat yang dari sorga, serta ketenangan hati, sehingga ia dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menjalani ujian PPG ini. Tolong anak-Mu, berkati dia Tuhan, terlebih kerinduannya ke depan untuk karirnya sebagai seorang guru. Kiranya semua dimudahkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Miss Ria, dan di kiranya Tuhan menolong dan ia boleh lulus dalam ujian PPG kali ini. Kami juga berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat tambah-Mu Pak Firi. Kalau kami mendengar Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya dan keluarganya. Oleh anugerah-Mu ia ada hari ini, dan ia boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Engkaulah sumber pertolongan, kerinduannya untuk pekerjaan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik dan mampukan hamba-Mu untuk dapat menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, serta juga dalam segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau sumber dari segala galanya, serta Tuhan yang Kau memulihkan segala keadaan tubuh fisik mereka. Angkatlah segala penyakit dan buang ke dalam jurang maut dalam nama Yesus. Dimeterai. Biarlah kesembuhan itu boleh dialami Pak Firi dan keluarga. Kami berdoa secara khusus buat sahabatnya di Pak Diki yang sudah menjalani operasi saraf kejepit dan saat ini masih terbaring. Tuhan, Engkau yang menjamah Pak Diki. Biarlah kiranya ia boleh kembali pulih dan sehat. Ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku dan jamahlah dia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi buat Pak Diki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Indah Prihatin. Pergumulannya untuk ponakannya bernama Bagus. Saat ini Tuhan, Bagus sedang mencari pekerjaan. Ia bergumul, ia menanti pertolongan dari Tuhan. Berikan dia iman, berikan dia semangat, berikan dia Tuhan hikmat, agar ia boleh melangkah dalam tuntunan-Mu, sehingga ia mampu menemukan berkat-berkat pekerjaan yang Kau sediakan baginya. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu, dan Engkau tidak pernah menutup telinga. Engkau berkata, mintalah maka Engkau diberi. Biarlah anak-Mu Bagus boleh meminta dan ia menerima pertolongan yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Kelix dalam pergumulannya. Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu. Saat ini ia bergumul untuk pekerjaan. Ia sangat membutuhkan pertolongan dari sorga. Anak-Mu telah Engkau perlengkapi dengan talenta yang luar biasa. Kiranya ia boleh mendapatkan panggilan proyek untuk merenovasi rumah atau finishing interior. Tolong hamba-Mu, Engkau yang memberikan dia
pertolongan, kemudahan, dan koneksi, sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan ini. Tolong Tuhan, ia bergumul untuk kebutuhan keluarganya. Mereka butuh makan dan minum. Mereka butuh dana. Bukakanlah berkat-Mu. Mudahkan rezeki Pak Keliki dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan berkat pekerjaan, berkat kebutuhan, makan minum, dan biaya operasional. Dalam nama Tuhan Yesus, tercurah melimpah-limpah buat Pak Kelix dan semua para pendengar yang malam ini telah didoakan, dan juga mereka yang ikut terlibat berdoa. Tuhan jamah dan berkatilah hamba-hamba-Mu. Mereka yang sedang bergumul, para pendengar Radio Heartline malam ini, kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka, dan jangan biarkan mereka lemah. Izinkan mereka boleh mengalami mujizat, pertolongan dari sorga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, menguatkan hati yang lemah, membebaskan yang terikat, dan memberikan iman bagi mereka yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Heart and Spike yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, dan Tangerang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World.

0: Visiaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku diterasi radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menyendiri dengan Tuhan bagian ketiga. Nats Alkitab dari Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya. Ketika tekanan dalam hidup Anda mulai meningkat, hal pertama yang akan Anda coba abaikan adalah waktu Anda sendiri bersama Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya. Dan terlebih lagi, setan tahu jika ia dapat menghalangi Anda, ia telah memenangkan pertempuran dan ia tidak akan mendapat tantangan diri Anda. Jadi, bagaimana Anda dapat mengatasi masalah ini? Yang pertama, dengan membuat perjanjian dengan Tuhan. Pikirkanlah, mengapa kita membuat janji pernikahan? Jadi kita akan berpikir dua kali untuk melanggarnya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan ibadah Anda. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Kedua, dengan merencanakannya. Sisihkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, seperti yang Anda lakukan untuk janji temu dengan dokter atau rapat bisnis. Dapatkah Anda memikirkan janji temu yang lebih penting? Tentu saja tidak. Ketiga, dengan bersiap menghadapi alasan-alasan iblis. Mengadopsi semboyan pramuka, siap sedia. Dr. Robert G. Lee pernah berkata, jika Anda bangun di pagi hari dan tidak bertemu dengan wajah iblis, itu berarti Anda menuju ke arah yang sama. Keempat, dengan membiarkan Alkitab Anda terbuka pada malam sebelumnya untuk ayat-ayat yang ingin Anda baca keesokan paginya. Ketika Anda bangun, Anda akan diingatkan bahwa hal terpenting yang harus Anda lakukan hari ini adalah bertemu dengan Tuhan. Bagaimana jika Anda melewatkan satu hari? Jangan khawatir dan jangan merasa bersalah. Jika Anda melewatkan satu kali makan, Anda tidak akan berhenti makan, bukan? Itu hanya berarti Anda makan sedikit lebih banyak di waktu makan berikutnya dan melanjutkannya.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini.
2: Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 16. Cinta Pelanggaran. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 9 ayat 17. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saudara pendengar yang terkasih, mengapa roti curian lebih lezat dimakan daripada roti hasil keringat? Sungguhkah roti curian lebih lezat? Bukankah jenis roti sama saja? Masalahnya bukan pada soal roti, melainkan pada soal dosa, yaitu menikmati pelanggaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri, tetapi manusia lebih suka melawan apa yang dilarang Tuhan. Contohnya, mengapa perbuatan selingkuh sepertinya terasa lebih nikmat daripada berelasi dengan pasangan yang sah? Karena masalahnya tidak terletak pada lawan jenisnya, melainkan pada dosa menikmati pelanggaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan berzinah dan jangan mengingini istri sesamamu, tetapi manusia suka melanggar perintah Tuhan. Mengapa ada orang menikmati pornografi padahal mereka sudah memiliki pasangan yang sah? Masalahnya bukan punya pasangan atau tidak, melainkan karena hati manusia tidak suci dan suka melanggar perintah Tuhan. Mengapa berhubungan intim dengan sesama jenis atau lawan jenis yang tidak sah seolah-olah lebih nikmat daripada lawan jenis yang sah? Karena manusia mau melawan ketetapan Tuhan yang menghendaki monogami, yaitu pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Manusia berdosa tidak menyukai peraturan dan ketentuan dari Tuhan yang menetapkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sejak awal. Natur manusia berdosa lebih mencintai pelanggaran daripada mentaati otoritas Allah. Manusia berdosa mencintai apa yang dibenci Tuhan dan membenci apa yang dicintai Tuhan, karena hatinya tidak kudus, sehingga terus-menerus menentang arah cinta yang benar. Berbeda halnya dengan hati orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Karena anugerah Tuhan, hati orang kudus ditransformasikan secara radikal, sehingga mereka hidup di dalam arah yang benar dan kudus. Orang kudus mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan dan membenci apa yang dibenci Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, hati kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, janganlah menaruh perasaan yang sama dengan orang berdosa. Jika orang berdosa bersuka cita karena berbuat dosa, orang kudus seharusnya berduka cita karena hal itu. Orang kudus dianugerahkan Tuhan untuk memiliki perasaan dan kecenderungan hati yang mencintai perintah-Nya, sehingga yang seharusnya dikumandangkan dalam hidup orang kudus adalah air hasil kerja dan usaha manis rasanya, dan roti yang dimakan dengan terang-terangan lezat rasanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah dalam hati Anda ada kecenderungan melawan perintah Allah? Dalam hal apa saja? bagaimana caranya menjaga hati yang kudus dan benar? Evaluasilah diri Anda. Apakah keinginan-keinginan Anda berada dalam arah yang benar, yaitu dalam firman Allah yang hidup? Mengapa demikian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Rise to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Abraham. Iman. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berani mempertaruhkan uang Anda pada dadu, dan orang-orang menyebutnya perjudian. Berani mempertaruhkan uang Anda di pasar saham, dan orang-orang menyebutnya bisnis. Tetapi berani mempertaruhkan masa depan Anda pada Tuhan, dan orang-orang menyebut Anda bodoh. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang bernama Abraham, yang hidup pada zaman dahulu. Jika Anda tidak mengingat Abraham, dia memiliki keunikan tersendiri karena dicintai dan dihormati oleh para pengikut tiga agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dahulu, Abraham tinggal di Ur, sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang-orang menganggapnya sebagai seorang yang bodoh. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang langkah imannya, yang mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ur, tempat tinggal Abraham, merupakan tempat yang baik. Terdapat sekolah dan rumah sakit yang baik, toko-toko yang bagus, serta rumah-rumah yang nyaman. Ur adalah alamat yang bagus untuk dicantumkan di kop surat Anda. Ketika orang melihat alamat ini di kartu nama Anda, orang-orang akan berkomentar, Anda berasal dari Ur, keren juga. Namun, Abraham meninggalkan semua ini untuk mengejar tujuan yang tak terlihat. Coba bayangkan percakapan yang terjadi saat para tetangganya berkata, kami lihat kamu sedang mengemas barang-barangmu, Abraham. Mau pergi kemana? Dan Abraham menjawab, ya, aku sendiri tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Tuhan akan memimpinku. Oh begitu, komentar tetangga yang lain. Siapa yang akan mengurus keluargamu? Abraham menggeser kakinya dan berkata, ya, aku sendiri tidak tahu, tapi aku yakin Tuhan akan merawat kami. Oswald Chambers, seorang pria yang meninggal di usia muda di Mesir, pernah menulis, saya bukan bermacam-macam jenis orang bodoh dalam satu. Saya hanya satu jenis orang bodoh. Jenis orang bodoh yang percaya dan taat kepada Allah. Seperti itulah Abraham. orang-orang masa kini yang hidup dan berjalan dengan iman seperti Abraham dahulu akan selalu dianggap tidak sejalan dengan lingkungan mereka. Seperti seorang fanatik yang menganggap kebenaran firman Allah secara harafiah. Mereka selalu menjadi minoritas. Penulis kitab Amsal mengungkapkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka tidak mengharapkan rekan sebaya untuk memahami apa yang mereka lakukan. Suara Tuhan adalah suara yang tenang, yang seringkali tenggelam oleh ambisi dan keserakahan, serta keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup dalam iman selalu bertentangan dengan logika dunia. Namun ketaatan terhadap rencana dan tujuan Tuhan tidak memerlukan pengetahuan penuh tentang rencana itu. Kita hanya perlu yakin pada Dia yang mengetahui rencananya. Istri dari Albert Einstein pernah ditanya, apakah dia memahami teori relativitas yang membuat suaminya terkenal? Dan dia menjawab, tidak. Tapi saya mengenal suami saya, dan saya tahu dia dapat dipercaya. Istri Abraham mungkin juga mengatakan hal yang sama ketika dia mengikuti suaminya meninggalkan Ur. Setiap kehidupan seseorang memiliki makna. Kehidupan saya bermakna, begitu juga dengan kehidupan Anda, begitu juga dengan kehidupan Abraham. Makna dari kehidupan Abraham adalah Tuhan akan memenuhi orang yang merespon janjinya dengan iman, percaya kepadanya untuk melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan. Beberapa orang hidup untuk uang, beberapa untuk ketenaran, beberapa untuk kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Abraham hidup untuk Tuhan. Memikirkan makna kehidupan Anda, bagaimana Anda akan mendefinisikan pesan dari kehidupan Anda? Hari ini kita belajar, kehendak Tuhan itu seperti senter di dalam penjara. Cahayanya tidak menerangi setiap sudut ruangan atau bahkan hingga ruangan lainnya, tetapi memberikan cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Pendengar, buatlah daftar masalah yang memerlukan keputusan dari Anda. Letakkan daftar tersebut di dalam Alkitab dan doakanlah. Kemudian, saat Tuhan menjawab doa Anda, catatlah di daftar masalah itu. Hal ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Dalam Alkitab Anda, tandai ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah masih ada alasan untuk khawatir ketika Tuhan tahu kemana Dia akan membawa Anda? Apa pesan dari hidup Anda?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan saat hati gelisah. Seorang yang dewasa menanti petunjuk Tuhan. Hardliner, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi adanya kedamaian di dalam hati meskipun badai sedang mengamuk di luar. Hardliner, temukanlah tenangmu dalam doa hari ini.

0: Seringkali kita mengaku sebagai anak-anak Allah, dan seringkali pula kita mengaku sebagai umat pilihan Allah. Namun sadarkah Anda bagaimana ciri-ciri anak Allah itu? Anak-anak Allah adalah anak-anak yang tidak bercela lakunya di mata Tuhan. Anak-anak Allah selalu mempraktikkan kebaikan dalam kehidupannya. Mereka dengan rendah hati berserah hanya kepada kehendak Allah. Dan yang terutama, anak-anak Allah selalu menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hati untuk Tuhan. Daud senang mengenal Tuhan dan mencarinya dengan segenap hati. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai dengan 22.
1: Lalu bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang teracung, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul, anak Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku."
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Raja Daud juga melakukan kesalahan. Meskipun ia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa, yang membuat ia berbeda adalah prioritas yang diberikannya pada relasinya dengan Bapa. Daud senang mengenal Tuhan dan mencarinya dengan segenap hati. Saat ia menulis, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan engkau," ia mendeklarasikan bahwa kasih Tuhan lebih baik daripada hidup. Ia mau memuji Tuhan seumur hidupnya. Mazmur 63 ayat 2-4. Daud memandang hidup dari perspektif yang berpusat pada Tuhan. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengagumi kuasa penciptaan Tuhan di dunia, mengutarakan kebergantungan pada perlindungan dan kekuatan Tuhan, dan menyatakan kesetiaan. Ia juga berdoa dengan tekun dan terus-menerus, membawa permohonan-permohonan dan menanti jawabannya dengan penuh harap. Mazmur 5 ayat 3. Berdoa dan menyembah memperkuat kepercayaan Daud pada Tuhan, dan imannya menopangnya sepanjang hidupnya. Sebagai gembala yang melindungi domba-dombanya dari binatang buas, sebagai pemuda yang menghadapi raksasa Goliat, dan sebagai pemimpin yang diurapi Tuhan atas bangsa Israel. Saudara pendengar, kitab Mazmur menunjukkan bahwa Daud rindu mengenal Tuhan dan mencari pimpinannya. Rasul Paulus juga mendorong kita mengutamakan untuk mengenal Yesus agar iman kita didasarkan pada kuasa Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 2-4. Kiranya kita selalu memberi Kristus tempat utama di atas segala hal lain dalam hidup kita.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Hotline FM. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Satukan kami umat-Mu. Pulihkan bangsa kami.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami untuk mendengar suara-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca menjadi terang di tengah perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Samuel memanggil rakyat berkumpul ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia berkata kepada orang Israel, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskanmu dari tangan Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindasmu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkanmu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata kepadanya, 'Angkatlah seorang raja atas kami.' Jadi sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaummu." Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan, lalu suku Benyamin kena undi. Ia menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarganya, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi, tetapi ketika dicari ia tidak ditemukan. Sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang ke sini? Tuhan menjawab, "Lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang-barang." Lalu orang berlari ke sana dan menjemputnya. Ketika ia berdiri di antara orang banyak, ia lebih tinggi sebahu ke atas dari semua orang. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini." Lalu seluruh bangsa itu bersorak, "Hidup raja!" Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu. Kemudian ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah dijamah Allah. Namun orang-orang durjana berkata, "Bagaimana mungkin orang ini menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa pemberian kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli."

Sahabat Scripture Union Indonesia, kira-kira apa bedanya raja pilihan Tuhan dengan raja yang bukan pilihan Tuhan? Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, hidup mereka semakin makmur. Ekonomi mereka semakin mapan, sehingga mulailah mata mereka terbuka terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya, yakni bangsa-bangsa yang memiliki raja. Timbullah keinginan untuk memiliki raja, sama seperti bangsa-bangsa itu. Kata mereka, angkatlah seorang raja atas kami. Permintaan mereka dibawa Samuel kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Dengan undian, terpilihlah Saul bin Kis dari kaum keluarga Matri dari suku Benyamin sebagai raja. Saat kena undi, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Setelah ia dijemput, tampaklah bahunya saja sudah lebih tinggi daripada kepala orang-orang. Lalu Samuel angkat suara. Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini. Dan seluruh bangsa bersorak, hidup raja. Saul raja pilihan Tuhan, berbeda dari raja yang bukan pilihan Tuhan. Jika raja bangsa-bangsa lain punya wewenang dan kuasa mutlak atas rakyatnya, Saul tidak berkuasa mutlak. Ia harus menjadi raja teokrasi yang tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi Israel. Sebagai raja pilihan Tuhan, Saul harus melakukan perintahnya. Tuhanlah yang sebenarnya memimpin bangsa Israel, dan raja adalah Allah Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya. Kepada Saul pun Tuhan memberikan orang-orang gagah perkasa yang hatinya dipimpin Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai alat-Nya pasti diperlengkapi untuk menyatakan karya-Nya bagi orang-orang di sekitarnya. Meski ada orang yang tidak senang dengan pilihan Tuhan, itu biasa terjadi. Namun itu bukan penghambat bagi kita untuk tunduk dan patuh melakukan perkataan Tuhan. Sebagai perintah, taatlah kepada Tuhan. Hanya itu kunci sukses yang harus selalu kita pegang sebagai pemimpin. Inilah yang diharapkan dari kita yang telah diangkat menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ajarlah kami menjadi pemimpin yang tidak berjalan menurut kehendak sendiri, melainkan setia mengikuti suara-Mu. Mampukanlah kami bukan hanya mendengar perkataan-perkataan-Mu, tetapi juga melakukannya dengan taat. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDP Akelina dengan alamat Nanga Sahang, RT 20, Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78363. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Saya pendeta pembantu Akelina, seorang penggembala Kristen yang tinggal di kampung pedalaman. Saya mengalami kesulitan ekonomi yang kadang membuat merasa terpuruk. Namun, melihat ratusan orang Kristen di sekitar saling menolong dan ekonominya berubah menjadi baik berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 2, saya merasa terinspirasi dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Dengan doa dan kerja keras, saya berhasil bangkit dari kehancuran ekonomi yang pernah saya alami. Saya merasa terhibur dan bersyukur dapat membantu orang lain dalam pelayanan. Saya melihat betapa iman dan gotong royong dari warga sesama Kristen dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Saya juga bersyukur kepada Tuhan atas keajaiban yang saya alami dalam hidup. Saya merasa senang dapat menunjukkan kasih Tuhan melalui aksi memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Dengan keyakinan yang kuat, saya yakin Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati selama perjalanan hidup umat-Nya. Saya berharap agar iman dan gotong royong yang diperlihatkan oleh sesama warga Kristen di sekitar kami dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi banyak orang. Saya bersyukur dan berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati semua orang yang mau memberikan diri untuk Tuhan. Dengan keyakinan yang kuat, saya yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati sepanjang perjalanan hidup umat-Nya. Saya berharap agar iman dan semangat gotong royong yang diperlihatkan oleh sesama warga Kristen di sekitar wilayah kami tinggal dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi banyak orang. Saya bersyukur dan berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati semua orang yang mau memberikan diri untuk Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Pendeta Fernan dengan alamat Butakas, RT 16 Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera. Saya Pendeta Fernan, seorang pria Kristen yang melayani perempuan-perempuan Dayak yang menikah dengan orang-orang Cina miskin di kota Sungai Pinyuh. Saya memberikan bantuan dengan senang hati dan penuh sukacita kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan. Namun, saya juga menghadapi tantangan besar dalam membiayai pengobatan, makanan, pendidikan anak, dan masa depan anak-anak. Meskipun terasa sulit, saya percaya bahwa panggilan untuk melayani orang-orang miskin adalah tugas saya sebagai orang Kristen. Saya melihat bahwa misi Yaski yang fokus pada wilayah pedalaman sangat baik. Tetapi saya juga yakin bahwa membantu hamba Tuhan miskin di kota, aktivis yang miskin di kota, relawan miskin yang di kota, penginjil miskin yang di kota, PDP, PDM yang miskin di kota, dan orang-orang yang melayani di pinggir kota juga sama pentingnya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk menjual barang-barang rongsokan untuk membiayai pelayanan berkelanjutan bagi orang-orang miskin di kota Sungai Pinyu. Meskipun jual beli rongsokan adalah pekerjaan yang tidak mudah, saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati usaha saya. Saya berharap melalui jual beli rongsokan saya dapat membantu banyak lagi orang miskin di pinggir kota dan melayani mereka dengan lebih baik. Saya percaya bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki dunia ini. Dan saya juga berdoa agar Tuhan terus memberkati usaha kami dan memberikan kekuatan dan keberkatan kepada orang-orang yang melayani dengan ikhlas dan penuh kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Apakah Anda bersiap untuk berkat Tuhan? Nats Alkitab dari Lukas 5 ayat 4. Berdayunglah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Petrus menjala ikan sepanjang malam dan tidak menangkap apapun, Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 4-5. Perhatikanlah hal penting di sini ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu." Petrus menjawab, "Aku akan menebarkan jala itu." Rupanya Yesus memiliki tujuan yang lebih besar daripada Petrus. Bahkan, malam itu mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala mereka robek karena mereka tak sanggup menahannya. Ketika Anda berpikir kecil, Anda siap untuk menerima hal yang kecil. Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Sebagai anak Tuhan, Anda memiliki kuasa untuk melampaui apa yang telah Anda capai dan melakukan lebih dari yang pernah Anda impikan. Masalahnya adalah, Anda dapat memiliki kuasa yang tepat tetapi kurang persiapan. Untuk menghadapi tekanan yang menyertai kesuksesan, Anda harus siap. Jika tidak, kesuksesan dapat menjadi kehancuran Anda. Tuhan berkata bahwa Dia siap untuk membuka jendela surga dan mencurahkan berkat yang begitu besar, sehingga Anda tidak akan memiliki cukup ruang untuk menahannya. Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mempersiapkan diri untuk berkat yang lebih besar atau hanya puas dengan keadaan yang ada? Anda berkata ingin sukses dalam pekerjaan. Jadi, apakah Anda sedang mengasah keterampilan, mengintensifkan etos kerja, dan mengembangkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu? Apakah Anda mau diajar dan terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain? Dengan kata lain, apakah Anda mempersiapkan diri?
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, hardliner ratapan 3 20 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ya, hardliner, setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi kemarin, keberhasilan, kegagalan, sukacita maupun pergumulan, Tuhan tetap setia. Kasih-Nya tak berubah dan penyertaan-Nya tetap nyata. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memulai hari dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Sebelum mengandalkan kemampuan, pengalaman, atau teknologi, kita diajak untuk terlebih dahulu mencari hikmat dan tuntunan-Nya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, setiap pekerjaan, keputusan, dan perjumpaan dapat menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Nya. Mari menjalani hari ini dengan iman, penuh pengharapan, dan keyakinan bahwa Tuhan memimpin setiap langkah kita. Ya, hardliner, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi dan penyertaan-Mu tak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini, kami menyerahkan seluruh rencana, pekerjaan, studi, pelayanan dan setiap langkah kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengambil keputusan yang benar, hati yang rendah, untuk belajar, serta kasih yang melayani untuk sesama. Jika hari ini kami menghadapi tantangan, kuatkanlah iman kami. Jika kami menerima berkat, ajarkanlah kami untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Kiranya Roh Kudus memimpin kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan seluruh hari ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa mendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai kehidupan yang tidak bisa ditebak. Kehidupan yang tidak menentu. Mengapa saya ingin mengambil dan mengangkat topik ini? Karena di dalam perhelatan dunia persilatan sepak bola, World Cup tahun 2026 ini, ada banyak hal yang kita tidak bisa duga. Khususnya di babak 32 besar ini, babak yang disebut babak knockout. Jadi satu kali kalah maka negara itu akan pulang. Dan yang menarik adalah beberapa negara besar dalam tradisi sepak bola itu akhirnya pulang, oleh karena dikalahkan oleh negara-negara yang dianggap lebih kecil atau lebih tidak seterkenal negara-negara tersebut. Misalnya Jerman melawan Maroko, dan akhirnya Maroko mengalahkan Jerman dalam adu penalti. Juga Paraguay dan Belanda, lalu Belanda juga akhirnya kalah. Bapak ibu saudara sekalian, hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa prediksi hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menentukan sebuah keputusan yang permanen, yang tetap. Tidak. Karena situasi bisa berubah dengan cepat. Situasi bisa tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, dalam hidup manusia, selain Kristus Tuhan, ada tiga hal penting yang selalu diinginkan oleh manusia. Sayangnya tiga-tiga hal tersebut kita tidak bisa ambil secara penuh. Tiga hal penting dalam hidup manusia selain iman kita kepada Kristus, selain Tuhan, itu adalah yang pertama, uang atau kekayaan, kedua, ilmu, dan yang ketiga, waktu. Sekali lagi, ada tiga hal penting selain prioritas utama yaitu Kristus, Tuhan, dan keselamatan manusia. Ada tiga hal penting yang dicari oleh manusia, uang atau kekayaan, kedua, ilmu atau pengetahuan, dan yang ketiga, waktu. Tetapi sayangnya tiga hal ini kita tidak bisa ambil secara bersama-sama. Pasti akan mengorbankan salah satu dari tiga hal tersebut. Misalnya, kalau kita mau mencari uang, maka kita perlu memiliki waktu dan ilmu. Kenapa? Syarat untuk mendapatkan uang atau kekayaan itu adalah memiliki waktu dan memiliki ilmu atau pengetahuan. Jadi kita tidak bisa tiga-tiganya memiliki semuanya. Atau sebaliknya, ketika kita menginginkan ilmu, maka kita perlu uang dan waktu. Uang untuk membayar atau membeli ilmu yang kita inginkan, dan waktu untuk studi atau belajar ilmu tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau atau hal yang ketiga yang ingin kita punya, yaitu kita punya waktu, prasyarat untuk mendapatkan waktu yang luang dan senggang, hidup tidak terganggu, adalah kita memiliki uang dan ilmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiga hal ini menjadi hal penting yang selalu diinginkan oleh manusia, yaitu uang, waktu, dan ilmu. Sayangnya tiga-tiganya kita tidak bisa memilikinya secara bersama. Pasti ada salah satu yang kita akan korbankan. Sekali lagi, kalau kita menginginkan uang, maka kita perlu waktu dan ilmu. Kalau kita menginginkan ilmu, maka kita perlu uang dan waktu. Kalau kita ingin memiliki waktu yang banyak, kita perlu uang dan ilmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, apa pembelajaran yang kita dapatkan di dalam bahasan topik tersebut? Ada satu ayat yang saya akan ambil dan bahas dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ingat baik-baik, Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi ini, yang kita dengarkan pagi ini adalah sebuah puji-pujian Hana sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang menunjukkan kasih dan kuasanya yang teramat dahsyat dalam hidup kehidupan Hana. Hana berkata ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, sungguh benar Alkitab mengatakan bahwa segala perkara itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, ini ayat hafalan kita barangkali ya. Jadi pergumulan hidup yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Hana sungguh mendatangkan kebaikan baginya. Pergumulan hidup Hana yang berat itu yang dia alami adalah ingin memiliki keturunan. Tapi dia selalu dihina oleh istri yang lain atau pasangan yang lain yaitu Penina. Dan Hana pun menyampaikan kehancuran hatinya kepada Tuhan. Karena ia yakin bahwa bukan hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari pergumulan yang selama ini telah membelenggu hidupnya. Hana juga percaya bahwa jika dia berdoa terus dengan hati yang sungguh-sungguh, maka belas kasihan Tuhan akan datang padanya. Jadi meskipun Hana itu mengalami kesulitan pergumulan yang berat, dia percaya pada kesetiaan Tuhan. Dia percaya pada janji Tuhan. Nah, betapa banyak orang Kristen yang mengalami masalah yang berat. Dan mereka mungkin begitu gampang, begitu mudah berubah. Tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak beribadah, tidak lagi bertekun dalam doa. Tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan. Semangatnya mulai mengendor. Perjuangan Hana berbeda dengan apa yang barangkali orang-orang Kristen masa kini alami. Perjuangan Hana tidak sia-sia. Tuhan mendengar dan menjawab doanya yang keluar dari hati yang remuk dan patah. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Hana menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah menemintanya daripada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Dan saat anak itu lahir, Hana menepati nazarnya. Yaitu menyerahkan anak itu, yaitu Samuel, kepada Tuhan. Anak yang telah sekian lama dinanti-nantikan, harta yang begitu berharga, dia rela serahkan kepada Tuhan. Jadi pengorbanan Hana, ketekunan dan kesetiaan Hana kepada Tuhan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan Tuhan memberkati Hana berlimpah. Dia kemudian melahirkan 3 anak. Laki-laki dan 2 anak perempuan. Kita bisa baca itu dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-21. Inilah janji yang Tuhan berikan. Inilah janji yang Allah tepati. Bagi setiap orang yang tidak berubah dalam hidupnya. Tetap setia, mengasihi dan melayani Tuhan. Sepanjang umur hidupnya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Rabu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Perkara sulit hanyalah jalan menuju kesaksian yang luar biasa. Jangan fokus pada besarnya badai yang menerjang, tapi fokuslah pada kapten yang memegang kendali kapal hidupmu.

Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengatasi kesalahan besar. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal pasal 28 ayat 13. Dulu sekali penulis Alkitab mengatakan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Dan sudah jelas bahwa tak satu pun dari kita memenuhi kriteria itu. Betapapun lembut atau baiknya Anda, cepat atau lambat Anda akan membuat orang lain tersinggung. Anda mengatakan atau melakukan sesuatu yang Anda tahu adalah salah. Kemungkinan besar Anda bermain-main dengan hati nurani Anda, tapi kemudian semuanya menjadi berantakan. Saat itulah Anda dihadapkan pada pilihan. Apakah Anda mengambil pilihan yang mudah dan berusaha menyangkal semuanya, atau mengakuinya dan mencari pertolongan? Menyingkirkan kesalahan dan membenarkan diri sebagai hanya manusia biasa adalah pilihan yang mudah dan yang sering diambil oleh orang. Tapi itu bukan solusi permanen yang akan menyembuhkan kekurangan Anda. Rintangan besar pertama yang harus Anda lalui saat Anda melanggar hati nurani Anda adalah mengakui kesalahan Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh banyak orang. Dulu sekali Salomo menulis, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Amsal 28 ayat 13. Ia tahu sendiri akan hal itu karena ayahnya sendiri, Daud, pernah menempuh jalan yang sama. Menutupi kesalahan, berbohong untuk melindungi diri sendiri, atau menutupi sesuatu dari pasangan Anda, bukanlah solusi. William Peterson merangkai ulang kata-kata dari Amsal 28 ayat 13 menjadi demikian. Anda tidak dapat menutupi dosa Anda dan meloloskan diri. Anda akan mendapatkan belas kasihan dengan mengakui dan meninggalkannya. Dulu sekali, Nabi Samuel menjabarkan langkah-langkah yang harus ditempuh setelah pengakuan dosa. Langkah-langkah penting yang menjadi pedoman bagi kita hari ini. Anda bisa membacanya di 1 Samuel pasal 12. Pedoman pertama, jangan takut bahwa Tuhan akan meninggalkan Anda. 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Ketika terjadi kebangkitan rohani, biasanya si iblislah yang bangun lebih dulu dan memberitahu Anda. Tak ada jalan keluar lain selain dengan berdusta. Engkau telah begitu melenceng, sehingga Tuhan tidak akan menolongmu. Jadi percuma saja engkau mencoba. Semuanya itu tidak benar. Tuhan selalu mendengarkan doa orang yang dengan tulus berbalik kepadanya. Pedoman kedua, jangan menyerah karena mengira Anda terlalu jauh tersesat untuk bisa kembali. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab nama-Nya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya, kata Samuel, kepada mereka yang telah berpaling dari Tuhan. 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Ia menambahkan, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Bagus juga, ia tidak bersikap mengkritik, melainkan bersikap sebagai teman yang ingin menolong. Pedoman ketiga, berbaliklah dari apa yang Anda tahu adalah salah dan mulai lakukan apa yang benar. Sulit? Memang. Mustahil? Tidak. Kata Samuel, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Memang Anda salah, Anda gagal, Anda kilaf dan melanggar hati nurani Anda. Jangan teruskan apa yang salah, sebaliknya, berbaliklah untuk membereskannya. Tempuhlah jalan yang benar. Mereka yang benar-benar mengasihi Anda akan hampir selalu memaafkan dan berdiri di sisi Anda. Pedoman keempat. Sadari bahwa Tuhan ingin menjadikan Anda sebagai miliknya. Dia memahami kelemahan, kegagalan manusia, dan berdosanya hati. Dialah yang paling paham. Namun, pekerjaannya adalah memulihkan dan menyembuhkan, bukan mengkutuk dan menghakimi, atau setidaknya bukan untuk saat ini. Pedoman kelima, fokuskan pada hal-hal positif dan ingatkan diri Anda akan perbuatan Tuhan di masa lalu. Berikut adalah kata-kata penguat dari Alkitab. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Memperbarui fokus Anda sangatlah penting. Alihkan pandangan dari kegagalan Anda dan ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Dia telah menolong Anda di masa lalu dan akan menolong Anda juga sekarang. Kegagalan yang di masa lalu bisa membuat masa depan lebih cerah. Tapi hanya jika Anda mengakuinya, mencari pertolongan dari sesama, dan membiarkan Roh Kudus memulihkan posisi Anda sebagai anak Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.